0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Satu tembang sahabat Buddha dari Cak Diken, Fit Wiwit, Sepur Argo Lawu, menjadi pembuka kebersamaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Kami hadirkan nanti informasi seni dan budaya seputar kota Semarang dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Saya sapa terlebih dahulu ya yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp di pagi hari ini dari Demak, ada Bu Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat pagi. Cuaca Demak pagi hari ini cerah secerah suara Bung Andi. Waduh. Mugi paringi rahayu. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Bu Kartika. Berbagi informasi pagi hari ini dari Papandayan, Bu Sri Wahyuni absen. Ibu gabung nih, salam untuk perumahan Metese Bojo. Hawanya enak dingin, minta lagu Cinta Merah Jambu Mas Andi. Selamat bertugas. Oh, nembe jalan-jalan nih Ibu Sri Wahyuni. Meneng oh di tempat cucu. Waduh, seneng ini cucu nih liburan sama nenek. Dari Ngadirojo Temanggung, Pak Suparman hadir. Atensi hadir Mas Andi. Salam sehat selalu, tetap semangat. Waduh, kalah ngirim gambar lope-lope. Wah, matur nuwun nggih Pak Suparman di Ngadirojo Temanggung. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Ini tadi informasi perakiraan cuaca daerah pegunungan, ada potensi hujan Pak Suparman. Semoga cuaca hari ini bersahabat guys, sehingga panjenengan bisa terus beraktivitas dengan normal. Saking Ungaran Mas Hasan, kalau minta lagunya Sikep dari Darboy Gang, kalau belum ada diganti lagu kesayangan. Salam untuk semuanya, untuk Mas Andi semoga sehat selalu. Terima kasih, matur nuwun Mas Hasan. Selamat juga beraktivitas. Nanti juga akan kami hadirkan sahabat budaya informasi perakiraan cuaca maritim untuk panjenengan yang tinggal di kawasan pesisir atau mungkin berencana liburan jalan-jalan di daerah pesisir.

0: Bagaimana cara mencegah penularan penyakit TBC di lingkungan sekolah? Berikut disampaikan Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UNES Semarang, Profesor Dr. Dr. Mahlul Azam Mkes.
1: Lingkungan fisik itu harus sehat secara umum, termasuk di dalamnya kondusif terhadap pencegahan TBC. Ya. Jadi bagaimana ruang fisik sekolah yang sehat itu tadi, yang ventilasinya baik, penyinarannya baik, di setiap sudut sekolah itu terpenuhi. Selain lingkungan, tentu lingkungan ini ya, lingkungan interaksi atau perilaku hidup sekolah yang harus sehat juga. Ini artinya harus melakukan edukasi, ya, penyuluhan yang berkelanjutan tentang hidup sehat, ya. Kemudian bagaimana pencegahan, termasuk pencegahan penyakit TBC, ya, bagaimana mengetahui tanda dan gejalanya, bagaimana kita mengupayakan apa namanya pengobatan, ya. Terus pemenuhan gizi seimbang, ya, karena TBC ini sangat relate sekali, sangat erat sekali hubungannya dengan daya tahan tubuh yang bagus, ya. Dan daya tahan tubuh yang bagus itu dipenuhi dari pemenuhan gizi yang seimbang, gitu ya. Dan yang lain, pencegahan yang lain, bentuk apa namanya etika batuk, itu ya, cara batuk yang baik, dan seterusnya ketika kita batuk itu juga harus diterapkan untuk mencegah tadi penularan perpindahan kuman dari seseorang ke orang yang lain. Yang ketiga, mungkin di sekolah ini juga harus secara aktif melakukan program screening, ya. Screening itu program deteksi dini penyakit TBC. Ya, jadi setelah tadi ada edukasi, anak-anak sekolah tadi tahu bagaimana gejala dan tanda penyakit TB, termasuk ini screening mandiri ini. Oh, saya kok batuknya lama nih, saya harus konsultasi kepada di sekolah ada UKS gitu ya, konsultasi ke situ. Dan juga screening yang aktif melibatkan tenaga kesehatan setempat, ya, puskesmas, ya, kita koordinasi dengan puskesmas, termasuk nanti tidak lanjut pengobatannya. Dan tadi yang utama kan penularan anak-anak itu juga misal banyak di rumah, ya. Jadi misalnya di rumah ada keluarganya yang batuk lama dan seterusnya, itu juga anak-anak malah bisa menjadi agen perubahan, ya, yang mungkin menyampaikan ke gurunya, ya. Ini ternyata di rumah ini ayah saya batuk lama tapi belum berubah, dan ini malah bisa mengedukasi ke situ.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggreng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Bayu sudah terhubung di ujung telepon pagi hari ini bersama dengan prakirawan Lesi dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini. Mbak Lesi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Andi.
1: Kabar baik, sehat Mbak Lesi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Monggo, seperti apa informasi prakiraan cuaca maritim hari ini? Silakan.
2: Terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi pada hari ini kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku mulai pada hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga esok hari 24 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini, Selasa tanggal 23 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 13.00 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, Selasa tanggal 23 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang yaitu di antara 1,25 hingga 2,5 meter. Wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang. Untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang. Untuk wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini, Selasa tanggal 23 Juni 2026, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 11 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut pada hari ini diperkirakan pasang maksimum, terjadi pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian berkisar 0,9 meter, dan akan mencapai surut minimum, mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,4 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Lesi.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Hewan-hewan apa yang jalannya lambat? Siput. Salah. Apa dong? Hewan yang jalannya lambat? Ya biri-biri.
1: Hah? Kok bisa?
0: Iya, kalau jalannya cepet, namanya buru-buru.
1: Bisa, ay. Kayak bidan dong, buru-buru.
0: Hah? Maksudnya?
1: Iya, seorang bidan harus buru-buru dalam membantu persalinan. Yang artinya harus cepat tapi juga tepat, tidak asal-asalan. Bidan berperan penting dalam masa sebelum hamil, kehamilan, persalinan, hingga kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Mereka mengabdi dengan tulus dan profesional. Selamat Hari Bidan Nasional!

satu informasi sahabat budaya dari Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng berencana memperbanyak penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Semarang pada tahun 2027. Hal itu menurut Wali Kota merupakan strategi guna memperkuat pelestarian budaya sekaligus mendukung pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dia menegaskan festival menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan seni dan budaya. Ruang pertemuan yang rutin bagi para pelaku seni akan mendorong lahirnya kreativitas, regenerasi, dan peningkatan kualitas karya budaya. Kalau menurut saya ini memang satu agenda yang cukup baik ya, dan perlu kita dukung karena di tengah derasnya informasi dari media sosial dari daerah lain, memang tidak bisa dipungkiri budaya dan juga kesenian sudah mulai terkikis harapannya dengan festival yang diadakan atau direncanakan nanti di tahun 2027 bisa menjaga keberlangsungan seni dan budaya. Agustina menjelaskan pemerintah Kota Semarang akan menjadikan pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi sebagai tema pembangunan tahun 2027. Dalam kerangka tersebut, berbagai festival budaya akan diperkuat dan juga digelar secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sarana pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Agustina mengatakan, teori pengembangan seni dan budaya menunjukkan bahwa festival mampu mempertemukan para pelaku seni untuk berkompetisi secara sehat sekaligus saling belajar. Karena itu festival harus menjadi agenda yang konsisten agar kualitas seni budaya terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Paguyuban pedagang daging sapi di Pasar Raya Kota Salatiga sepakat tidak berjualan selama 5 hari mulai Senin hingga Jumat 22 hingga 26 Juni 2026. Keputusan tersebut disebabkan karena kelangkaan daging sapi. Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Salatiga Apriatun mengatakan kelangkaan sapi mulai terasa sejak 2 tahun terakhir. Karena kelangkaan sapi tersebut, harga daging terus melonjak. Saat ini per kilogram mencapai Rp140.000.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Polres Banjarnegara menggelar lomba safety riding tingkat SMA SMKMA dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks Stadion Sumitro Kolopaking Banjarnegara pada Minggu 21 Juni 2026. Kapolres Banjarnegara AKBP Mariska Fendi Susanto melalui Kasat Lantas Polres Banjarnegara AKP Ahmad Rusli mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 datang dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Pernahkah Anda merasakan susah bernafas atau terengah-engah? Ketika naik gunung atau saat berada di ketinggian tertentu, semakin tinggi suatu tempat, maka tekanan udara di tempat tersebut akan semakin besar yang mengakibatkan semakin berkurangnya kadar oksigen. Akibatnya, suplai oksigen yang kita hirup juga menjadi terbatas. Jadi, tak mengherankan, kita akan lebih susah bernapas di tempat yang lebih tinggi karena kandungan oksigen yang ada di udara juga semakin tipis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Hari terakhir ini sahabat budaya di tempat tinggal saya mengalami pemadaman listrik ya. Ramai juga di media sosial terkait keluhan pemadaman listrik bergilir, dan memang PLN juga sudah mengakui adanya gangguan dalam pasokan listrik sehingga beberapa daerah terpaksa dilakukan pemadaman bergilir secara berkala. Salah satu yang terdampak adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Ini disampaikan juga oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang menyatakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa sejak awal Juni lalu menimbulkan berbagai dampak terhadap aktivitas pelaku usaha. Ia menyampaikan pemadaman listrik bergilir tersebut berdampak terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat luas, juga tidak hanya pelaku UMKM. Maman meminta agar PT PLN Persero segera membenahi tata kelola rantai pasok komoditas batu bara, mengingat berbagai pembangkit listrik utama di Pulau Jawa ini masih berupa pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, ini memang semoga harus segera teratasi ge dengan pemadaman bergilir seperti yang terjadi beberapa waktu ini di Jawa Tengah, dan juga beberapa di daerah lain juga mengalami pemadaman bergilir. Ditemui dalam kesempatan yang lain, Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengakui bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian. Pihaknya juga telah menggelar pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia serta jajaran Direksi PLN untuk mengatasi persoalan tersebut. Mari kita doakan nggih sahabat budaya, semoga pasokan listrik kembali normal dan tentunya tidak lagi mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan juga pelaku UMKM. Kita harus tetap sabar ge sahabat budaya, semoga halangan ini bisa lekas berlalu.

makanan tradisional olahan ikan bandeng yang terkenal di Indonesia, terutama di Semarang, Jawa Tengah, bernama Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan uap air bertekanan tinggi, sehingga menghasilkan daging empuk dan duri yang lunak. Proses pembuatannya, bandeng dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Kemudian, ikan yang sudah dibumbui tersebut dibungkus dengan daun pisang. Setelah dibungkus dengan daun pisang, lalu dimasukkan dalam panci yang dikunci rapat, sehingga uap air tidak keluar dan ikan yang dimasak bisa matang secara merata. Salah satu keunikan

Menjadi salah satu makanan tradisional khas dari kota Semarang, Bandeng Presto sering dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Semarang, Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggreng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Suryarso Sutresno, kulo Kisiket Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Pelaku usaha yang terdampak langsung akibat pemadaman listrik secara bergilir, yang salah satunya juga terjadi di kota Semarang, adalah pemilik usaha ikan hias di kota Semarang. Pemilik usaha ikan hias Amaur Koi Ahmad Mansur mengaku pemadaman listrik bergilir menjadi ancaman serius bagi usaha budidaya dan penjualan ikan hias yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mengoperasikan pompa air. Dan juga aeratoria mengaku pernah mengalami kerugian hingga jutaan rupiah akibat pemadaman listrik yang menyebabkan sejumlah ikan koi mati karena kekurangan oksigen. Karena menurutnya ikan hias memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan ikan konsumsi, sehingga membutuhkan suplai oksigen yang stabil. Ahmad menjelaskan beberapa jenis ikan seperti koi dan arwana masih mampu bertahan tanpa bantuan pompa maupun aerator dalam waktu sekitar 2 hingga 4 jam. Namun apabila pemadaman berlangsung lebih lama, risiko kematian ikan akan meningkat drastis. Selain pelaku usaha, para penghobi ikan hias juga menghadapi risiko serupa. Kondisi tersebut semakin sulit apabila pemadaman listrik terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan antisipasi. Ini juga terjadi deh di salah satu teman penghobi ikan koi yang kemarin menyampaikan informasi ikannya berjumlah lebih dari 10 ekor yang sudah dipelihara beberapa tahun, akhirnya tidak bisa diselamatkan karena pemadaman yang cukup lama yang terjadi di kota Semarang beberapa waktu yang lalu. Ahmad menyarankan untuk para penghobi ikan hias untuk menyiapkan aerator AC atau DC yang menggunakan baterai sebagai cadangan saat listrik padam. Selain itu, ikan sebaiknya tidak diberi makan ketika terjadi pemadaman karena kondisi kenyang membuat kebutuhan oksigen ikan menjadi lebih meningkat. Baik, kita doakan sahabat budaya, semoga pemadaman listrik ini bisa segera teratasi ya, dan tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari, dan juga pelaku dari UMKM yang memiliki usaha.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya, saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

23 Juni 2026 PT PLN Persero UP3 Semarang melalui ULP Semarang Selatan mengumumkan pelaksanaan manajemen beban atau penghentian sementara aliran listrik di sejumlah wilayah di Kota Semarang pada hari ini Selasa 23 Juni 2026. Manajemen beban dilakukan akibat ada kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik, dan untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan PLN melakukan pengaturan operasi sistem secara terbatas di beberapa lokasi yang terdampak. Berdasarkan informasi resmi PLN, pekerjaan akan dilaksanakan oleh unit layanan pelanggan ULP Semarang Selatan mulai pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Selama pekerjaan berlangsung, aliran listrik di sejumlah wilayah akan dihentikan sementara. Untuk lokasi yang terdampak meliputi Jalan Jati Ngalah, Jalan Jati Luhur, Jalan Gombel Indah, Jalan Gombel Permai, serta kawasan sekitarnya. Pemadaman dilakukan untuk mendukung proses pemeliharaan jaringan listrik dan perabasan pohon yang berada di sekitar jalur distribusi listrik. Untuk jadwal kedua, mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat yang terdampak di Jalan Pudak Sari, Jalan Bumirejo, Jalan Karanganyar Raya, Pudak, Jalan Payung Mas Raya, Jalan Muara Utama, dan sekitarnya. Selain itu, sejumlah perumahan yang termasuk dalam jadwal manajemen beban antara lain perumahan Villa Pudak Payung, Prom Corpri Pudak Payung, The Green Royal, dan sekitarnya. Dan untuk tahap ketiga, nanti diperkirakan berlangsung mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ini area yang terdampak meliputi Jalan Kiai Mojo, Jalan Serondol Asri, Jalan Pucung Perbalan, Jalan Ngasinan, dan sekitarnya. Sementara untuk tahap keempat, nanti direncanakan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Wilayah yang terdampak meliputi Jalan Ngesrep Timur 5, Jalan Profesor Soeharto, Jalan Bukit Timur, Jalan Tamtama, juga Jalan Buangrang dan sekitarnya. PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta mengimbau pelanggan untuk mengantisipasi kebutuhan listrik selama periode manajemen beban berlangsung. Ya, monggo dipersiapkan nggih yang mungkin mengalami atau ada pemadaman bergilir karena manajemen beban di hari ini ada 3 tahap mulai pukul 12, 15, dan 18.

0: Boleh gak aku main hujan?
1: Boleh ya bu, temen-temen udah di luar tuh, seru banget.
2: Aduh nak, nanti kamu masuk angin. Udah, nonton aja dari jendela ya.
1: Tapi bu, aku pengen banget ngerasain air hujan jatuh di tangan aku.
3: Mbok udah, biarin aja toh bu, air hujan itu bukan musuh. Justru banyak manfaatnya, bisa nyuburin tanaman, bersihin udara, dan kalau nggak berlebihan, malah bantu tubuh makin kuat.
2: Ya sudah, tapi pakai sandal, jangan terlalu lama. Dan setelah itu, habis main hujan-hujanan, langsung mandi air hangat ya.
1: Hehe, siap bu, makasih pak, aku janji.
2: Air hujan adalah berkah dari langit. Ajak anak mengenal alam, belajar, dan bahagia dengan cara yang aman. Manfaatkan air hujan, rawat alam sejak dini.
4: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Sobat Budaya, pemadaman listrik bergilir masih akan berlangsung ya di kota Semarang dan juga beberapa kota lainnya yang ada di Jawa Tengah dan juga di Indonesia. Monggo diantisipasi khususnya untuk panjenengan yang punya usaha atau yang punya kolam ikan yang membutuhkan aerator juga filter. Harapannya tidak sampai kejadian nih ikan kesayangan meninggal karena pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Ragam Semarang harus kita akhiri. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi panjenengan semua. Tapi jangan kemana-mana, saya Adi Setiawan masih menemani nanti pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Mangun Projo dengan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong pilihan. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan budaya merupakan fondasi penting yang menjaga identitas sekaligus memperkuat kemajuan Kota Semarang. Di tengah perkembangan sebagai kota metropolitan dan pusat perdagangan jasa, Semarang terus berkomitmen melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Hal tersebut disampaikan Agustina saat membuka gelar seni dan budaya Kota Semarang bertajuk Harmoni Semarang di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah TMII di Jakarta pada Minggu 21 Juni 2026. Dan kabar berikutnya, sahabat budaya, langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan dan menekan angka penyakit penular terus dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hermawan, SPOG, secara resmi menerima audiensi dari jajaran direksi baru Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan atau RSPAW di ruang kerjanya pada Senin 22 Juni 2026. Pertemuan ini menjadi momentum silaturahim sekaligus perkenalan resmi dari jajaran direksi RSPAW yang baru saja dilantik pada 19 Mei 2026. Sinergi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Salatiga dan sekitarnya. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Yang ku tahu pasti nggih, matur nuwun untuk panjenengan yang terus bersama kami di Mangun Projo edisi hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Kami hadirkan informasi seni dan budaya, juga komunitas nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan diiring-iringi tembang-tembang pop keroncong pilihan. Atensi kami tunggu 0243 16661, juga di 0811 2777 914, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Berbagai hal bisa dijadikan sebagai media pengendali rasa, diantaranya seni tari. Seniman tari Muhammad Fajri SPD memaparkan,
1: di dalam tari menika, olah gerak niku berhubungan dengan olah rasa. Gerak itu bisa dirasakan baik mengikuti alunan musik, alunan gerak, dan alunan emosi. Jadi emosi yang terkontrol itu ada dua macam. Terkontrol mengikuti tarinya atau terkontrol yang lepas. Dalam artian yang lepas ini adalah tari kontemporer, yang dimana nanti luapan emosinya lebih leluasa tanpa ada batasan-batasan tertentu. Yang satunya luapan emosi yang seperti tari bentuk yang sudah memang ditentukan kadar atau tingkat kepekaan emosinya. Ada yang tingkat tegasnya sekian, tingkat kelembutannya sekian, tingkat rasa yang sedih atau mungkin slow atau kalem sekian, itu juga sudah tertata, Pak. Jadi di dalam tari emosinya dikontrol baik secara pakem atau yang memang benar-benar ada tariannya sesuai dengan pembawaan ataupun tari lepas.

umum mulai setiap hari, ya. Hal ini dilakukan untuk mendorong budaya hidup sehat dan juga meningkatkan minat olahraga di kalangan warga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi membuka lintasan lari Stadion Jatidiri Semarang untuk masyarakat umum setiap hari. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah Arya Chandra Destianto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi setelah melihat tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan fasilitas olahraga di kawasan Stadion Jatidiri. Dia menjelaskan lintasan lari dibuka pada Senin hingga Kamis pukul 7.00 hingga 9.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk hari Jumat hingga Minggu mulai pukul 6 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pembukaan dilakukan dengan tetap memperhatikan aktivitas pembinaan atlet yang berlangsung di stadion tersebut. Ya, sekali lagi monggo dimanfaatkan yang ingin berolahraga, ya, di lintasan lari Stadion Jatidiri Semarang. Sekali lagi untuk waktu buka hari Senin hingga Kamis pukul 7 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, sedangkan di akhir pekan Jumat, Sabtu dan Minggu ini mulai pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jalur lari 1 hingga 4 tetap diprioritaskan untuk latihan atlet, sedangkan jalur 5 hingga 8 dapat dimanfaatkan masyarakat umum untuk berolahraga. Dan untuk penggunaan pada sore hari, Arya menyebut pihaknya masih melakukan kajian karena lintasan atletik masih digunakan secara intensif oleh atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPOP Jawa Tengah. Selain mendorong gaya hidup sehat, pembukaan stadion juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga milik pemerintah, sekaligus menumbuhkan minat generasi muda untuk menekuni olahraga berprestasi. Monggo bisa dimanfaatkan, guys, diajak keluarga mungkin untuk mengenalkan olahraga atau juga mengajak pola hidup sehat untuk kita semua.

0: Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain pun ikut senang.
1: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Mesti di Mangun Projo G Perompat RRI Semarang bersama saya Andi Astiawan. Informasi berikutnya, sahabat budaya, terkait bubur suro yang biasa dibagikan atau dikonsumsi ketika bulan Muharram. Kemarin juga saya masih mendapatkan kiriman bubur suro dari tetangga ge yang saya nikmati setelah pulang siaran satu hari Senin kemarin. Bubur suro ini merupakan hidangan yang identik dengan peringatan malam satu suro dalam kalender Jawa yang bertepatan dengan satu Muharram dalam kalender Hijriah. Dikutip dari indonesia.go.id, tradisi membuat bubur suro ini telah dikenal sejak masa pemerintahan Sultan Agung. Dan disampaikan pemerhati budaya Jawa Arinovan menjelaskan bahwa tradisi tersebut sudah berlangsung sejak era kerajaan Mataram Islam. Menurutnya, bubur suro menjadi bentuk refleksi masyarakat Jawa atas nikmat, berkah dan juga rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain berasal dari tradisi budaya Jawa, terdapat pula pendapat lain yang mengaitkan bubur suro ini dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sejumlah kitab klasik seperti Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Nuzhatul Majalis karya Syekh Abdurrahman Al-Usrufi serta Jamul Fawaid karya Syekh Daud Al-Fatani menyebutkan kisah Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar setelah berlayar selama 40 hari. Makna bubur suro bagi masyarakat Jawa, bubur suro bukan sekedar makanan, melainkan simbol rasa syukur dan doa. Bubur suro sering disebut sebagai upah rampai atau sarana untuk memaknai datangnya malam suro. Hidangan ini menjadi lambang ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diterima sepanjang tahun. Selain itu, bubur suro juga dipercaya mengandung filosofi yang berkaitan dengan angka 7. Dalam beberapa tradisi, bubur suro disajikan menggunakan 7 jenis kacang seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang mede dan jenis-jenis kacang lainnya. Dan memang dalam perayaan di bulan Muharram banyak tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah, dan semoga keaneka budaya yang ada ini bisa terus lestari.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Banjarnegara kembali menggelar Festival Budaya Lokal dan Ruat Bumi pada Minggu 21 Juni 2026. Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, kegiatan ini menjadi wadah pelestarian tradisi leluhur sekaligus promosi potensi budaya desa. Antusiasme warga terlihat meningkat dibandingkan di tahun sebelumnya. Sebanyak 15 RT turut ambil bagian dalam kirab budaya dengan menampilkan beragam kostum adat dan kreativitas masyarakat. Rangkaian ini diawali dengan ziarah ke makam leluhur Ki Arsantaka dan juga Mbah Wana Kusuma pada Jumat 20 Juni 2026. Puncak kegiatan berlangsung pada hari Sabtu pagi melalui kirab 15 gunungan hasil bumi yang melambangkan 15 RT di Desa Masaran. Panitia juga menyajikan 1.500 kue lemek, kuliner tradisional berbahan singkong dan kelapa, serta penampilan tari masal Dawet Ayu Banjarnegara yang dibawakan 100 penari anak. Satu kegiatan yang cukup menarik dan perlu diapresiasi guys, sahabat budaya, apalagi juga melibatkan 100 penari anak. Harapannya anak-anak tersebut bisa membawa sekaligus melestarikan budaya lokal khususnya di Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Kepala Desa Masaran, Dian Eka Winartiningsih, mengaku sempat khawatir biaya penyelenggaraan akan membebani warga. Namun tingginya semangat gotong royong membuat seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan meriah. Dan setelah kirab, acara dilanjutkan dengan grebek gunungan, prosesi ruatan desa, dan ditutup pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk yang dibawakan oleh Ki Dalang Eko Suwaryo. Ketua Dewan Kesenian Daerah DKD Banjarnegara Ismawan Setiahandoko menilai Desa Masaran berhasil menjadi contoh pelestarian budaya di tengah modernisasi, dan menurut dia festival tersebut berpotensi berkembang menjadi agenda wisata budaya berskala regional hingga nasional. Kita tunggu sahabat budaya, semoga festival budaya lokal dan ruat bumi nanti di tahun ketiga semakin ramai dan juga didukung oleh masyarakat setempat, juga menjadi daya tarik wisata untuk wisatawan domestik maupun mancanegara.

Budak tuh kebersamaan dan juga atensi di Mangun Projongge edisi hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Saya belum akan pergi, masih saya temani nanti di satu program di Sambel Kemangi. Namun program Mangun Projo harus segera kita akhiri. Terima kasih atas kebersamaan dan juga atensi panjenengan semuanya. Terus bersama kami di Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kok akhir-akhir ini tulang saya sering nyeri ya? Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 4. Saluran budaya Nusantara
0: bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kamu ki lho Pak Nih, pancen apik tenan.
1: Weh, lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra iya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Nih. Ning aja lali. Jamiah mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh, lah iya bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Nih.

0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Jadi yang jenengan meh mirengke caping gunung, ngidam sari, ono kabeh pane.
1: Wah, layen wuyung bune.
0: Wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho bune.
0: Tenang.
1: Kepiye to?
2: Pro 4. Saluran Budaya Nusantara.

0: Wilujeng siang, sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu masih bersama saya Adisiawan di Sambel Kemanggih nyampleng tenan kula rencangi mangkeh ngantos tungkap jam 11 Hotel Indonesia ireng kila 0284316661 juga di 0811277791 monggo ingkang kersa gabung request lagu kirim salam utawi berbagi informasi. Sampun wonten Mas Bowo saking Bojo niki bergabung lumantar telepon WhatsApp. Monggo Sambel Kemangi.
1: Sambel Kemangi. Sedep tenan, Mas.
0: Monggo Mas Bowo.
1: Iki sing pertama niki
0: pripun?
1: Bune Wuyung, Mas.
0: Waduh.
1: Lah niku aku ki saben dina jatuh cinta pada dirimu lho.
0: Ini lewong saiki Wuyung.
1: Lewong, Mas. Pas niki.
0: Monggo katur salam kagem sinten?
1: Katur salam kagem sedoyo kemawon, Mas. Soale niki medali kula nggih radi
0: grusak-grusuk. Lah padahal tidak unti nih gak grusak-grusuk.
1: Nggih. Lajeng pokoknya mboten-mboten kang ketinggalan.
0: Nggih.
1: Kagem merencang sedoyo perempat pendengar. Kagem Mas penyiaripun mugi tansah dipun paringi kesehatan.
0: Matur
1: selalu pun. Sehat, selalu banyak rezekinya dan selalu sukses.
0: Nggih.
1: Mengaten, Mas.
0: Nggih. Selak melayu tenan iki sebule. Nggih, matur nuwun Mas Bowo nggih. Wingi pun Mas Bowo monggo Sambel Kemangi.
2: Sambel Kemangi, enak tenan Mas Andi.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti nggih?
2: Nggih, sehat-sehat ya Mas Andi.
0: Sehat pangestunipun Ibu.
2: Amin, amin. Gede request lagu Mas Andi.
0: Nggih, monggo ngersakke napa?
2: Lagunipun Nidam Sari.
0: Nidam Sari.
2: Nggih,
0: salamipun.
2: Salamipun ya Mas Andi. Kagem Mas Bowo, sehat-sehat selalu Mas Bowo. Lajeng Bapak Supriyanto. Lajeng Ibu Endang. Tante En, Mbak Dewi, Bu Sarto, Sege Mawon Mas Andi.
0: Nggih, Bu Yanti.
2: Kagem Mas Andi, sehat-sehat selalu ya Mas Andi.
0: Matur nuwun.
2: Semangat, bahagia, sejahtera. Rezekinipun lancar berkah barokah Mas Andi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun wonten saking Bojo saking Bojonegoro wingi pun saking Demak niki sampun enten Bu Kartika. Monggo Sambel Kemangi.
3: Sambel Kemangi memang pedes. Tapi mangke sonten ndamele mboten sak menika.
0: Terus sak menika mangke sonten niku pro dangdut nek sambele sak niki. Oh nembe siam nggih.
3: Assalamualaikum Bung Andi.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wilujeng nggih sedaya mawon.
0: Nggih.
3: Badhe nyuwun.
0: Lho, kok ilang niki? Jadi kita wonten Bu Kartika nggih di saking Demak lajeng request kok malah pecah niki telepon nggih. Sampun wonten Pak Sastro saking Tuntang niki sampun minggah lumantar telepon WhatsApp. Monggo Sambel Kemangi.
4: Nuwun sugeng siang Mas Andi. Kados pundi pawartosipun Mas?
0: Saya pangestunipun Pak Sastro
4: matur. Seger waras nggih. Alhamdulillah. Badhe nyuwun sekar Mas.
0: Sekaripun
4: nek bubuk kasmoro niku napa mboten angsal disetel to Mas? Angsal nggih.
0: Mangkeh kula cek riyen nggih nek enten sanese mbok menawi.
4: Tapi kok cirose kok mboten angsal disetel ten RRI. Padahal jane ya ora patek anu ya, maksudnya ora patek porno kan ya.
0: Nggih, mangkeh kula cek malih nggih.
4: Ya, Pak Sastro. Menawi saged, tapi menawi mboten saged
0: nggih ngono Mas.
4: Napa niku? Waduh Gajah Mungkur. Saking Sunyahni Mas.
0: Siap. Salamipun.
4: Atur salam kagem sedaya kemawon mun Mas nggih. Mengke ndak wekdalipun telas monggo waktu telepon kan an pendek nih.
0: Nggih.
4: Matur salam kagem sedaya kemawon ingkang nembe midhangetaken adicara mika sambel kemangi sugeng nyaksaken sinambi menapa kemawon.
0: Nggih.
4: Kagem Mas Andi sugeng ngayegi ngantos paripurna mangke. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, kita ke tembang terlebih dahulu ya sahabat budaya. Sampun wonten Uyung saking Budi Utomo niku disuwun kalian Mas Boweng nyarak wonten

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak. Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan. Kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak ke. Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia. Pro 4

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Tiga tembang sampun kula aturaken nggih wonten Wuyung Nyidam Sari kalian Gubuk Asmoro Klot teng pesan WhatsApp rumian nggih niki wonten Bu Sarinem kang benara wonten Kampung Pelangi sambal kemangi sedap tenan selamat siang Mas Andi Bu Sarinem hadir nggih mau salam untuk Bu Suwarni Bu Eni Boja Bu Asri Lekun Pak Zainal Abidin dan untuk Mas Andi selalu sehat semangat minta lagunya luntur nggih Mas Won sampun dibacakan saking Pak Kabut SGG Jalan Ngablak Sayangan salam untuk semuanya deh salam sejuk segar lah ampun panas nih Pak Kabut SGG lajengipun saking Borobudur Semarang Barat wonten Pak Pardiono request lagu Sambal Kemangi salam untuk Pak Abdul Gofur Pak Dewi PSP Pak Supriyono Kalibanteng Tante N Jepara Bu Yanti dua-duanya Randu Platung dan Bojonegoro Pak Taman Gedong Songo Manyaran untuk Mas Andi Setiawan selamat bertugas ngantos paripurna saking Undip wonten Bang Ragil absen mawon Mas Andi matur nuwun nggih Bang Ragil sampun wonten Pak Suwarno saking Ringin Telu Semarang monggo sambal kemangi
1: sambal kemangi pedesnya menih
0: monggo
1: buru waktu nggih Mas kula nyuwun lagu Sarung Jagung mawon
0: oh nggih langsung
1: dadah kali Pak Abdul Gafur Mas
0: nggih
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mbip. Buru-buru nih Pak Suwarno. Matur nuwun. Oke, okay, wonten Pak Cokro. Kang Benara wonten Limbangan. Kator absen mawon. Sampun dangu mboten absen nyuwun sekar. Mari kangen. Matur nuwun Pak Cokro wonten Limbangan. Wingi pun wonten sampun wonten Eyang Heri Wasito monggo sambal kemangi.
2: Sambal kemangi enak tenan. Selamat siang Nak Andi, selamat bertugas. Semoga selalu sehat, ceria, maju terus, pantang mundur.
0: Amin, materune yang semangatnya luar biasa.
2: Eyang mau minta lagu, sebetulnya Jam Sari tadi sudah ya. Lah, berarti aku sampun. Pindah layang kangen aja deh.
0: Layang kangen nih kok tidak dereng ada. Sakit, tapi...
2: Nggak ada?
0: Boten sakit ya, nggak ada.
2: Oh iya, sudah pilihkan aja. Pilihkan panjenengan we ya. Salamnya buat ibu-ibu dan bapak-bapak semua saja pencinta acara ini. Terima kasih, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun, Eyang Heri Wasito.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dijokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ya sudah di penghujung kebersamaan kita di Sambal Kemangi edisi hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Saya sapa kembali yang bergabung, ada Bunda Purnani Wonogiri, Mas Pur Perdana Tulungagung, juga dari Genuk ada Bu Arti, kirim salam juga request lagu nggih. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu juga belum dapat kami hadirkan lagunya di hari ini. Besok Sambal Kemangi kembali hadir di waktu yang sama, pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain ini Michelle Sabda ya, melanjutkan menemani aktivitas yang panjang dengan semuanya, dan saya harus undur diri. Matur nuwun atas kebersamaan panjang dengan semuanya, dan menutup kebersamaan kita di siang hari ini satu tembang dari Mantos Ngimpi, kulaturaken niko di suwun kalian Bu Kartika ingkang pinarak wonten Demak. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sahabat Brio Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan membuka pelatihan digital marketing yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM di Gedung Sekretariat Daerah atau Sekda pada Senin 22 Juni 2026. Adapun dasar diadakannya pelatihan ini adalah karena sektor UMKM dinilai memegang peran krusial sebagai tulang punggung perekonomian daerah, sehingga adaptasi terhadap ekosistem digital menjadi keharusan demi memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk. Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Bayu Joko Mulyono, menjelaskan bahwa pelatihan yang terselenggara hingga 24 Juni ini diikuti oleh 30 UMKM lokal dengan menghadirkan instruktur dari LPK Kompetensi Indonesia. Wali Kota menginstruksikan dinas terkait juga untuk melakukan monitoring berkala pasca pelatihan guna memastikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat luas. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Brio, kejuaraan nasional atau Kejurnas Tenis Junior Piala Tugu Muda 2026 diselenggarakan di Kota Semarang pada 22 hingga 27 Juni 2026, diikuti oleh 450 petenis junior dari seluruh Indonesia. Ketua Panitia Profesor Dr. Masruki menyampaikan bahwa turnamen ini bertujuan untuk membangkitkan pembinaan atlet muda secara berkelanjutan dengan memanfaatkan masa libur sekolah sehingga partisipasi dapat semakin optimal. Adapun pertandingan tersebut melombakan kelompok usia U8 hingga U18 di 4 venue utama, yakni di lapangan Unity, Jatidiri, UNES, dan UNIMUS. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mencetak bibit atlet tenis potensial untuk kancah nasional dan internasional. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Masih di Perempatan Rere Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Selamat siang, selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya Misal Sabda di Perempatan Rere Semarang, yang bisa panjenengan dengarkan lewat aplikasi RRI Digital, lewat terestrialnya di 88,2 FM dan 801 AM. Hari ini spesial, senang sekali misalnya hadir kembali untuk mengudara, menemani aktivitas panjenengan, dan terlebihnya di Prigel Teras UMKM Perempat RR Semarang hari ini. Ini akan cerita-cerita, bagi-bagi info, bagi-bagi inspirasi gitu ya, tentang UMKM, bisnis dan ekonomi. Tapi kali ini spesial, misal gak sendirian. Misal sudah ditemani sama Bu Eni Listiawati SE, ini dari Kawung Rajut, selaku WKO atau Wakil Ketua Umum juga 4 Bidang Pendidikan IWAPI. Ini yang sudah langsung hadir di studio, didampingi juga sama Bu Cici, anggota dari IWAPI. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Perasaannya hari ini seperti apakah?
1: Aduh bahagia Mbak.
0: Bahagia.
1: Bisa ketemu dengan Mbak cantik.
0: Aduh. Saya juga bahagia bisa ketemu Ibu yang juga cantik. Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya, dari usaha UMKM-nya Bu Eni ini ya, merajut jadi cuan dari hobi ke UMKM. Jadi ini produk rajut gitu ya Bu,
1: iya,
0: ya. Oke. Monggo mungkin sebagai perkenalan, sebagai awalan juga gitu ya, mungkin bisa diceritakan kenapa sih Bu Eni tuh suka sama rajut gitu ya. Terus sekarang bisa jadi usaha gitu. Seperti apa? Monggo.
1: Baik Mbak. Saya bergelut di bidang rajut itu tahun 2018. Alhamdulillah waktu itu juga memang rajut dan lagi booming-boomingnya ya. Jadi saya membidik aja, oh ini kesempatan juga, ini kayaknya kok bisa menjadikan cuan gitu ya maksudnya. Alhamdulillah saya hobi Mbak. Saya hobi merajut, hobi menyulam. Tapi dengan berjalannya waktu, tahun 2018 itu saya dipertemukan oleh pengrajin dari daerah saya. Saya kan aslinya Magelang. Jadi kebetulan saya ditemukan oleh pengrajin orang Magelang. Jadi satu desa itu bisa saya ajarin Mbak. Jadi saya punya beberapa leader di sana untuk saya ajarin dulu. Jadi dia saya ajarin, tapi pada dasarnya dia udah punya basic gitu loh. Terus dengan berjalannya waktu saya suka dengan warna. Karena rajut itu hubungannya itu dengan kombinasi warna. Meskipun orang ada yang fanatik warna ini, tapi ternyata setelah dipadu-padukan dengan benang yang kita memang pakai benang yang berkualitas, itu berbeda Mbak. Jadi penampilannya jadi lebih apa ya, lebih cantik gitu loh ya. Jadi awalnya saya memang seneng dengan warna, terus dipertemukan dengan pengrajin itu, terus sehingga saya bisa berproduksi. Alhamdulillah saya bisa berproduksi dengan banyak Mbak, dan kita semua produk saya itu pakai kulit. Jadi kita semua produk saya kita pakai kulit. Jadi handle-nya itu kombinasinya pakai kulit. Ya ini Mbak, ini kan kombinasi pakai kulit gitu kan.
0: Baik, jadi kombinasi ya, dikombinasikan juga dengan, ya awalnya memang suka warna dulu gitu.
1: Warna
0: ya.
1: Dulu, iya Mbak.
0: Terus akhirnya ya ketemu sama rajut ini gitu ya. Dan tadi disampaikan juga ketemu sama orang Magelang yang juga alhamdulillahnya bisa bikin belajar lebih banyak lagi gitu ya, mengenai juga ngajarin orang-orang gitu tentang merajut. Tapi dari sekian banyak cara untuk bisa menyampaikan warna gitu ya, karena Bu Eni suka warna tadi disampaikan, kenapa harus rajut Ibu? Apa yang tiba-tiba terpikirkan, merajut aja gitu? Bagaimana itu Bripon?
1: Karena ternyata itu merajut itu anu ya Mbak ya, punya nilai yang luar biasa Mbak, karena itu kan merupakan tradisi nenek budaya nenek moyang kita yang dulu selalu merajut ya. Sekarang saya waktu itu saya pengen membesarkan, kayaknya ini anak-anak remaja juga harus bisa merajut deh, soalnya kok punya potensi untuk dijual ke mancanegara juga juga memungkinkan gitu kan. Terus merajut itu bisa menghilangkan kepenatan juga, bisa mengisi waktu kita dikala kita senggang. Sebetulnya juga tidak hanya mengisi waktu, ternyata juga bisa menghasilkan uang meskipun rajutannya kecil, karena kita bisa berkreasi dengan rajutan itu. Misalnya kita cuma bikin gantungan kunci, itu juga bisa menjadikan uang gitu kan. Kita juga ini namanya granny, Mbak. Jadi dari yang kecil-kecil seperti ini. Seperti ini namanya granny.
0: Granny.
1: Okay. Ya, dari granny-granny ini bisa kita sambung-sambung, bisa jadi dompet kecil, bisa jadi tas besar, bisa jadi koper. Teman saya juga banyak yang pikir koper. Bisa jadi sepatu gitu loh. Jadi memang awalnya ya itu, ternyata dari kombinasi warna itu kok warnanya tuh bagus-bagus, Mbak. Jadi misalnya biru, itu tidak hanya biru muda dan biru tua, bukan. Biru itu gradasinya banyak sekali, Mbak. Terus merah gradasinya banyak sekali lah. Saya seneng sekali berkolaborasi, bermain warna itu gitu, Mbak.
0: Oke, jadi lagi-lagi emang suka warna.
1: Iya, gitu, suka warna.
0: Jadi mau diapain aja, mau dalam apapun kondisinya, kalau udah lihat warna, nah langsung terinspirasi. Ini bisa dibikin apa, dibikin
1: otomatis,
0: apa,
1: Mbak.
0: Gitu ya, otomatis. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang pengetahuan Bu Endi tentang warna seberapa banyak sih? Saking sukanya sama warna.
1: Kebetulan alhamdulillah tuh suami saya seorang arsitek, anak saya juga arsitek. Jadi saya banyak belajar juga dari beliaunya kalau ini cocok sama ini cocok. Saya juga banyak belajar di YouTube, banyak belajar di itu gitu loh. Mana yang bisa mengangkat satu warna itu menjadi itu warna yang dominan. Warna apa yang bisa untuk mengaburkan warna yang terlalu cedar gitu loh. Lah itu ternyata juga ada ilmunya, Mbak.
0: Betul, tetap ada ilmunya. Entah apapun namanya itu ya. Nama
1: gradasi warna itu harus tahu
0: gradasinya sih. Tapi kalau dari ilmunya, nama ilmunya itu kayaknya pernah tahu tapi lupa sekarang apa namanya. Jadi itu tetap ada aja gitu ya, yang perlu dipelajari gitu ya.
1: Iya, Mbak.
0: Selain karena memang udah teorinya, tapi tetap kadang pas praktek pun juga kadang menemukan hal-hal baru gitu ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Baik. Jadi menarik juga ini ya, awalnya suka warna, habis itu dipadu-padankan suka ngerajut juga gitu ya akhirnya, dan jadilah ini kawung rajut.
1: Iya,
0: kawung rajut. Nah, ini apa makna dari kawung ini, Bu?
1: Kalau kawung itu kan mungkin Mbak Cici tahu ya, kalau bentuk kawung itu kan bunga gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang membuat kokoh. Jadi keterikatan satu sama lain, kelopak satu sama lain itu harus kokoh. Iya gak Mbak Cici ya? Jadi batik kawung. Jadi Pak, saya mengambil dari batik kawung itu. Jadi kawung itu bentuknya kan bunga gitu, Mbak. Lah itu kekuatannya itu harus kokoh gitu lah. Itu yang saya ambil, Mbak.
0: Jadi filosofinya pun juga semoga makin kokoh gitu ya. Harus rapet-rapet gitu ya kan. Nah, rapet-rapetnya ini dari si rajutannya. Terus nanti makin kokoh juga usahanya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau di flashback lagi, di kilas balik lagi, produk pertama dari kawung rajut yang akhirnya bikin meledak itu apa sih, Bu?
1: Tas. Okay. Saya terus terang dibesarkan oleh dinas, Mbak. Selalu oleh dinas. Jadi waktu itu, ini cerita sedikit ya, Mbak ya. Waktu itu saya sering ikut pameran. Terus saya ada teman juga orang UAP, terus orang UAP bilang, Bu ini kan sering pameran, sering ikut gini, udah ikut UAP aja gitu. Oh ya, ya baik aku. Terus akhirnya saya ikut UAP. Kebetulan di UAP juga sering ada pameran-pameran gitu, sering ada pameran-pameran produk craft gitu kan. Terus ya alhamdulillah kalau saya dikurasi selalu masuk juga gitu. Terus saya selalu ikut pameran Inacraft waktu itu. Itu tahun 2018 sampai sebelum Krismon. Itu kan lagi booming-boomingnya itu, Mbak. Itu jadi kalau kita pameran ke mana? Ke ke JCC ya, kalau Inaker JCC itu juga alhamdulillah juga laris juga. Terus saya selalu diajak sama dinas itu ke kota-kota besar yang misalnya dari dinas koperasi gitu ya Mbak. Di kota Jambi itu ada ulang tahun koperasi, kita diajak ke sana. Alhamdulillah juga karena kita sama dinas, dinas juga ikut mempromosikan juga kan. Jadi kita juga selalu disambut oleh orang-orang yang orang-orang dinas di sana juga dengan welcome, dan mereka juga pada beli. Ya selain itu produk saya juga harus menjaga kualitas ya Mbak ya. Jadi produk saya itu selalu kenceng gitu loh Mbak. Jadi enggak kendor gitu loh. Jadi dari segi rajutnya itu juga enggak kendor. Perlakuan setiap benang itu berbeda Mbak. Jadi untuk benangnya itu macam-macam Mbak. Jadi ada yang benang nilon, ada yang benang polyester gitu. Kalau ini pakai polyester. Terus kalau benang nilon itu saya harus pakai hakpen nomornya nomor 5. Kalau benang benang polyester saya harus pakai benang nomor 3 dan nomor 4 gitu. Jadi perlakuannya benang itu berbeda-beda. Tapi kalau sudah senang merajut itu juga tergantung setelan tangan kita ya Mbak ya. Kalau saya senangnya yang kenceng karena rajut itu itu dari benang dan dirajut dengan tangan. Kalau terus nanti kita akan dibebani oleh beban yang berat, nanti kita kan akan molor, nanti kan nggak cantik lagi gitu ya Mbak. Jadi ciri khasnya kawung rajut itu rajutannya kenceng.
0: Oke,
1: gitu,
0: sudah jadi ciri khas dan pembeda gitu ya sama produk-produk yang mungkin yang ada di luar sana gitu ya. Bisa dipastikan kalau kawung rajut itu kokoh iya, gitu ya, rapat-rapat dan warnanya cantik sih ini misal ngeliatinnya. Lucu unik gitu warnanya iya, kayak ya bisa dibilang kalau funky-funky gitulah warna-warna iya, funky gitu. Jadi ada patternnya tersendiri. Ya pun kalau memang baru polosan pun juga tetap ada aksen-aksennya sendiri itu Bu, tetap ada itu ada motif dibikin ada kayak
1: iya, bawahnya
0: daun-daunnya itu,
1: kan, iya,
0: itu. Jadi nggak yang polos-polos banget gitu. Baik, tapi kalau bisa dikembalikan lagi kan dari hobi gitu ya. Nah, kalau dari Bu Eni sendiri turning point atau titik temu, titik baliknya gitu ya, yang bikin Ibu yakin tuh kalau oke ini bisa jadi usaha. Nah, ini seperti apa? Karena kan kadang banyak gitu ya yang takut kayak dari hobi aja terus kepikiran mau jadi usaha tapi masih takut gitu. Nah, yeah, dari Bu Eni pripun?
1: Kayaknya hubungannya sama pasar ya Mbak ya, kalau masalah itu ya. Jadi waktu itu saya melihat pasarnya kayaknya terbuka sekali Mbak. Dan saya juga apa ya, saya yakin kalau banyak produk saya yang juga banyak orang yang juga bilang juga kayaknya juga bagus lah produknya Bu Eni gitu ya, produknya Kawung juga bagus gitu ya. Jadi saya yakin gitu loh, saya yakin dengan itu. Terus saya juga kalau test case-nya, kalau saya pameran ke mana, ke dinas, ke luar kota, ke kota-kota besar, Surabaya, Bali, Jambi gitu ya, Makassar, itu kayaknya welcome-nya juga banyak yang suka gitu loh. Nah, dengan seperti itu Mbak, saya kan juga harus menambah wawasan. Pertama juga variasi produk saya juga harus berinovasi juga kan. Dari, ya itu lagi, dari segi warna juga kan. Kadang-kadang mungkin satu produk, ada waktu itu ada produk yang namanya Delima Mbak, tasnya itu saya namanya Delima gitu ya. Itu booming sekali itu. Itu sampai banyak orang, sampai apa, dokter-dokter tuh kalau pesen saya, Bu Eni, saya bikinin desain gradasinya warna itu jangan sampai orang lain bikin ya Bu Eni. Jadi ini punya saya aja ya Bu Eni. Terus iya boleh Bu, jangan khawatir, Ibu pinginnya yang benangnya yang ini. Saya kalau orang pesen ke rumah saya, itu benang itu udah ada semua. Jadi Ibu mau benang apa? Itu waktu itu yang modelnya itu Delima itu. Terus akhirnya mereka pada milih benang sendiri, terus saya gambarin kan, saya gambar-gambar gitu. Bu ini Bu, iya ya, ini saya cocok Bu ini. Tapi Bu ini jangan buat orang yang lain, jangan yang lain ya. Jadi biar punya saya beda gitu. Okay. Oh baik-baik aku gitu.
0: Oke, okay, jadi limited ini ya, limited ya, edition limited akhir-akhirnya begitu, dan sesuai dengan permintaan juga ya, permintaan dari customer. Kalau maunya dibikin seperti ini, paduan warnanya seperti ini, Bu Eni pokoknya ready.

0: masker gitu. Masker itu bisa sehari bisa banyak juga. Terus peci itu juga sehari bisa gitu loh.
1: Oke, dan Bu Eni ada karyawan kah atau benar-benar kerjain sendiri semua?
0: Enggak, saya karyawannya di Magelang itu, Mbak.
1: Oke.
0: Pengrajin saya di sana gitu. Bermitra.
1: Bermitra. Oke, jadi yang jadi adanya
0: kan, kemarin kan apa lagi pandemi kan?
1: Pas pandemi. Oke, jadi juga membantu masyarakat yang ada di sana.
0: Iya, iya. Gitu ya. Kebanyakan mereka itu petani, Mbak. Petani. Jadi dengan kondisi sekarang yang seperti ini ya, ekonomi lagi seperti ini, saya sampai harus punya diversifikasi produk yang lain kan, selain rajut. Itu kita juga ya masih rajut juga ya, kita bikin taplak yang kecil-kecil, taplak yang taplak yang besar itu kadang-kadang taplak-taplak tuh buat hotel-hotel juga gitu.
1: Oke, ada peralihan sedikit juga gitu ya.
0: Iya, tadinya kalau, fokus ke tas. Soalnya sekarang kan yang namanya kulit itu kan luar biasa harganya. Harganya kan mahal banget, Mbak, sekarang. Nah, ini sekarang kayak taplak-taplak gini nih loh, Mbak. Taplak kecil-kecil gini kan. Ini kan juga sering buat souvenir juga, Mbak.
1: Kecil-kecilan tapi kalau emang untungnya besar ya sama aja, Ibu. Produknya kecil-kecilan ya, gitu.
2: Jenis handmade. Itu memang unlimited.
1: Betul.
0: Prices ya.
1: Betul, betul. Mau sekecil apapun produknya kalau memang udah ada harga tersendiri ya tetap ini, Ibu.
0: Jadi buat souvenir-souvenir nganten, souvenir itu ya alhamdulillah masih sih, masih jalan juga gitu.
1: Oke, alhamdulillah sampai sekarang ya. Berarti kalau diruntutin dari tahun berapa sampai sekarang berapa tahun?
0: Iya, 2018 Mbak saya 2018. Mulai produksi itu. Itu booming-booming itu 2020-an itu kan ya Mbak ya kita.
1: Oke, tambah juga pas pandemi terus bikin variasi masker-masker juga gitu.
0: Iya. Nah, masker itu luar biasa Mbak. Jadi gini. Jadi memang saya menjemput bola ya Mbak ya. Jadi gini, aduh ini ekonomi seperti ini terus bagaimana ya. Terus saya kan juga bisa menyulam Mbak, saya juga bisa menyulam. Jadi saya itu jualan masker itu pertama kali pandemi saya tawarkan ke teman-teman Jakarta, teman itu satu kantor itu pesan semua gitu loh, satu kantor pesan. Tapi mungkin motifnya beda-beda, saya kan motifnya macam-macam ya, yang apa yang sulam itu kan, yang sulam itu kan pakai kain, tapi kalau yang ini kan pakai sulam, itu pakai kain saya sulam, tapi pinggirnya mesti ada aksen rajutnya, nggak ketung kecil gitu, mesti saya ada rajutnya kecil, finishing touchnya gitu kan, mesti ada rajutnya kecil. Kalau yang ini itu malah banyak disenangi orang-orang luar. Jadi kalau yang rajut masker yang rajut itu disenangi orang-orang luar karena memang benar-benar tertutup. Saya punya teman di Bali waktu itu, udah kirim aja ke sini ya, alhamdulillah gitu.
1: Oke, ini sudah paling jauh menuju manakah produknya?
0: Saya pernah ke Cina, Mbak.
1: Sampai Cina.
0: Ke Jerman, barang saya juga ke Jerman juga. Kebetulan ada ponakan itu sekolah di sana kan, sekolah di Jerman. Dia bisa coba deh bawa ke sini, aku bisa masarin gitu ya. Ya alhamdulillah, karena handmade itu kalau orang luar lebih menghargai, Mbak. Kalau luang-luang tuh lebih menghargai gitu loh.
1: Oke, jadi sudah sampai Jerman gitu ya,
0: dan pameran ke Cina juga. Pameran ke Guangzhou.
1: Oke.
0: Ke Guangzhou itu saya diajak sama Disperindak Provinsi.
1: Udah sampai sana jalan-jalan ini produknya. Enggak cuma jalan-jalan tapi dibeli juga di sana.
0: Iya, alhamdulillah, Mbak.
1: Alhamdulillah. Baik, kita jeda dulu Bu Eni, Bu Cici. Setelah ini kita lanjut lagi dan misal persilakan juga untuk Kang Usmi sahabat budaya yang mungkin mau tanya-tanya gitu ya ke Bu Eni tentang rajut ini, merajut jadi cuan dari hobi ke UMKM. Monggo ke 0811 2777914 0248316661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

0: di Perigal Teras UMKM Perempat Arare Semarang, kita juga masih bahas merajut jadi cuan dari hobi ke UMKM. Ini bersama dengan Bu Eni. Dan ini ada beberapa pertanyaan Bu Eni, monggo bisa dibantu jawabkan ya. Ini ada dari Mas Theo di Magelang, mau tanya apa makna dari merajut bagi para UMKM. Terima kasih, monggo. Seperti apa ini?
1: Terima kasih. Bagi UMKM ya, otomatis kalau kita bisa mengembangkan seni tentang desain kita, tentang rajut kita, tentang misalnya mungkin tasnya kita bisa bikin yang berkualitas, otomatis kita bisa masuk UMKM yang tingkatannya mikro makro gitu ya, Mbak ya. Nah, kita bisa ke dari mikro kita bisa ke makro. Jadi dari UMKM yang tadinya kita kecil-kecilan, kita bisa berani melangkah ke yang lebih besar gitu. Otomatis kan tadi sesuai dengan temanya kan cuannya akan bertambah gitu.
0: Oke, tetap sesuai apa yang memang disukai dulu juga mungkin ya Bu ya.
1: Iya.
0: Kalau emang tadi disampaikan juga kalau kurang suka akhirnya juga agak susah.
1: Iya.
0: Tapi kebetulan pun dari Bu Eni sendiri emang udah suka, emang bisa gitu ya. Jadi iya, bisa tetap jadi cuan dari merajut ini tadi. Baik, dan kalau sejauh ini sih menurut pandangan misal juga dan menurut sepengetahuan banyak orang gitu ya, merajut itu kan kadang susah dan bahkan dibilang slow fashion gitu ya Bu ya. Gak semua orang bisa suka sama merajut gitu. Nah mungkin dari Bu Eni sendiri gimana sih caranya untuk bisa memperkenalkan produk-produk rajut gitu ya, terlebihnya ke anak-anak muda Bu?
1: Sebetulnya merajut itu asik kok Mbak. Iya, pokoknya kalau penuh cinta itu insya Allah itu bisa. Saya itu kalau nunggu di mana ya, di bandara apa, ya udah tangan saya goyang aja merajut gitu loh. Sama ngitung, sama dikir, sama apa bisa Mbak gitu loh. Terus kalau memang hati kita senang gitu ya, hati kita senang, kita ingin menambah ilmu gitu. Sebetulnya kalau masalah passion bisa kita cari kok Mbak. Saya pikir aku pengen deh, ada juga yang seperti itu kok Mbak, anak-anak muda, aku pengen Bu ini, aku pengen bisa gitu, gimana caranya, dari cara pegang, dari cara memilih benang gitu. Mungkin awalnya pakai benang yang lembut dulu, pakai benang yang milkatun namanya, pakai benang milkatun itu benangnya lembut jadi enteng, kalau mungkin yang benang ini mungkin agak masih keras gitu ya. Jadi passionnya itu kita ciptakan sendiri gitu, kita ciptakan sendiri, nggak rugi kok. Itu nenek moyang kita aja dulu mungkin di rumah-rumah kuno-kuno kan juga pada pakai taplak-taplak yang bagus-bagus itu kan, dan itu kan juga mahal. Terus terang memang seni dan handmade itu gimana Mbak, nggak bisa dinilai dengan uang ya Mbak ya, susah untuk
0: betul.
2: Mungkin kalau untuk anak muda untuk memperkenalkan rajut bisa dimulai dari baju, jadi hanya pinggirannya saja,
1: pinggir kerudung,
2: betul,
0: atau hiasan-hiasannya aja gitu ya,
2: atau gantungan kunci.
0: Oke, tetap bisa juga.
2: Ya mudah dan cepat selesai, karena anak-anak muda sekarang itu adalah anak-anak makri ya, yang tidak mau pakai tidak mau ribet ibaratnya, seperti itu. Jadi cepat selesai gitu ya Bu Eni ya.
1: Iya, tapi memang ini harus berhitung Mbak.
2: Iya,
1: harus
2: betul.
1: Berhitung.
2: Ada takut.
1: Tapi nggak ada yang sulit. Permasalahannya cuma dua.
0: Apa itu?
1: Mau apa tidak?
0: Mau atau tidak. Kalau emang mau ya, monggo, kita bakal menemukan passion kita sendiri langsung gitu ya. Bisa diolah, bisa dilatih. Tapi kalau emang udah no, ya udah.
1: Iya. Iya kan, Mbak?
0: Betul. Dan tadi yang disampaikan Bu Cici juga benar sih, menurut misal kalau memperkenalkan ke anak-anak muda gitu ya, mungkin bisa diperkenalkan dari yang kecil-kecilan dulu gitu ya, karena nggak bisa kita pungkiri juga anak-anak muda tuh maunya yang instan, maunya yang nggak perlu repot-repot gitu ya, sedangkan merajut ini juga butuh ketelatenan gitu ya, butuh sabar gitu, terlebih pun tadi butuh waktu juga pun tadi disampaikan sama Bu Eni, kalau bikin bisa sebulan juga gitu ya, kalau anak muda mikir sebulan bisa dipakai buat kegiatan lain.
2: Misalkan bikin seperti ini nih Mbak, punya kaos atau baju tinggal ditempel, dijahit pakai jarum, tangan kan cantik juga.
0: Iya.
2: Sebenarnya tergantung kreativitas aja.
0: Tergantung kreativitas, bisa lah untuk nambah aksen-aksen dari yeah. baju gitu ya, biar nggak polos-polos banget. Betul. Gitu.
2: Supaya kesannya tuh ganti-ganti, tetapi ternyata tidak.
0: Gitu yang kan? Ganti itu ternyata hiasannya aja, yeah. hiasan bajunya aja. Oke, Bu Eni. Tadi disampaikan kalau bisa dibilang 2018 ya, iya. mulai Kawung Rajut mm-hmm. ini sampai saat ini. Kesulitan-kesulitan seperti apa sih atau hambatan-hambatan seperti apa yang sejauh ini Bu Eni pernah hadapi?
1: Kalau masalah kesulitan ya masalah pasar, Mbak. Pasar yang lagi lesu. Pasar yang lagi lesu dengan apa ya? Dengan ekonomi yang apalagi sekarang dolar udah lagi seperti ini, cenderung orang-orang hanya orang-orang otomatis memikirkan apa ya? Makan bahan
2: pokok
1: gitu kan, Mbak. Terus tapi juga tetap semangat lah. Terus sama kalau harga-harga bahan pokoknya juga udah mahal semua sekarang, Mbak. Jadi saya bingung mau ngasih harga gitu ya, Mbak ya. Saya memang harga saya itu menengah ke atas, Mbak. Segmennya itu cenderung menengah ke atas. Jadi paling murah tas saya itu harganya 500 paling murah gitu ya. Terus padahal sekarang kan daya belinya seperti ini. Mungkin mereka suka, Mbak. Tetap seneng dengan banyak kalau saya masih banyak kegiatan gitu, selalu menanyakan, Bu ini ada produk apa, Bu ini selalu, Bu ini produk yang baru apa gitu, selalu begitu, Mbak, gitu. Tapi ya itu karena pasarnya lagi lesu aja, Mbak, gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya kalau mau dibilang minat orang mau beli itu pun masih ada, iya. gitu ya. Tapi kadang orang jadi mikir, ah mending beli sembako dulu, iya. beli bahan pangan dulu, gitu ya. Nah, untuk menghadapi situasi seperti itu, Ibu survive-nya seperti apa?
1: Saya diversifikasi produk, Mbak.
0: Seperti apakah?
1: Kebetulan saya nggak bisa diem ya, Mbak ya. Kemarin ini jadi keluar dari Kawung sedikit ya, Mbak ya. Kan tetap harus pekerja saya kan banyak. Maksudnya orang-orang yang di Magelang itu kan juga tetap harus, mereka harus hidup karena mereka kan dari petani-petani ya, Mbak ya. Saya juga selalu bikin kalau ini tetap berjalan gitu ya, apa taplak-taplak kecil gitu. Terus saya diversifikasi, saya bikin daster, saya juga punya produk apa itu namanya, Mbak, dapur omi itu saya punya produk frozen, Mbak. Saya punya produk frozen, saya juga punya cookiesnya juga alhamdulillah kemarin lebaran juga booming luar biasa cookiesnya.
0: Jadi ada usaha-usaha lain gitu ya, iya. biar nggak mandek juga ya, Bu, biar nggak berhenti juga di masa-masa sekarang ini. Apa-apa rasa-rasanya sulit
2: ya, betul. Jadi Bu Eni mungkin ikut orang Chinese ya. Orang Chinese itu kan dia punya produknya banyak. Jadi ini satu tumbang, satu muncul. Satu tumbang, yang lainnya masih bisa.
0: Betul. Apa jahat-jahat Bu Eni Cina juga?
2: Nenek moyang kita mungkin bisa jadi.
0: Iya, betul. Apalagi memang ya, emang harus begitu gitu ya. Kalau emang di masa-masa sekarang ini,
2: urip kutu urip.
0: Betul, pun juga gak bisa diem, gak boleh diem juga. Kalau diem ya sudah, akhirnya mau seperti apa tetap lesu-lesu juga. Tapi kalau dari Bu Eni sendiri ini akhirnya ya ada perpindahan sedikit gitu ya. Ya masih nyerempet-nyerempet kalau tadi tentang daster, tentang apa gitu ya. Kan masih tentang fashion. Tapi ada cookies ini tadi.
1: Cookies, Mbak.
2: Tidak berpindah, Mbak. Menambah line
0: product. Menambah.
1: Ya, tapi kalau cookies saya, itu saya sudah lama, Mbak. Saya sejak SMA tuh saya bikin cookies. Umur saya udah 60 nih, Mbak. Coba bayangin, Mbak. Sejak SMA tuh saya udah bikin cookies gitu loh. Jadi cookies kemarin, cookies saya itu ya alhamdulillah booming banget, Mbak. Saya juga 7 tahun saya gak bikin cookies. Dengan saya bergelut di ini kan, saya 7 tahun saya gak bikin cookies. Terus saya dengan ekonomi seperti ini udah saya tak bikin cookies ya. Alhamdulillah kok luar biasa gitu loh. Kembali lagi orang mengenal lagi. Wah, ini cookies yang dulu lagi nih ya. Jadi ya kita syukuri aja lah, kita jemput bola, Mbak, sekarang pasar apa ya sekarang. Ini cookies sudah anu ya, Mbak ya, tapi masih ada yang pesan-pesan juga. Saya juga bikin donat, saya juga bikin apa tuh namanya udang keju, saya juga bikin frozen yang itu kan. Terus apa ini kok lama-lama kok terus ini kok lagi sepi ya, aku juga harus punya produk yang lain. Kalau baju sama daster tuh sudah lama juga sih. Tapi diversifikasi produknya kan bisa mengisi gitu loh Mbak, kalau orang.
0: Betul. Jadi macam-macam gitu ya. Kalau ini baru ada yang tumbang satu, masih ada cadangan yang lain gitu. Ini bisa dibikin, ini bisa strategi, jadi strategi untuk pendengar Kang Mas Bayu semuanya yang mungkin punya usaha tapi agak-agak lesu ya di masa-masa sekarang ini. Jadi mau enggak mau tetap harus punya ide-ide lain, inovasi-inovasi lain biar tetap maju gitu ya. Oke.
2: Kita harus punya uang.
0: Punya uang juga biar tetap hidup. Baik, kita jeda sebentar lagi juga berhubung adzan zuhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya tepat berkumandang di pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita lanjut kembali.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
4: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
2: Masih di Prigel, Telas UMKM Perempat RRI Semarang, kita masih bahas tentang rajut-rajutan ini, dunia merajut jadi cuan dari hobi jadi UMKM. Ini misal mau langsung ke Bu Cici dulu deh sebagai pendampingnya di hari ini. Gimana sih pandangan Bu Cici sendiri terhadap usaha craftnya, usaha merajutnya Bu Eni ini, dan mungkin pesan-pesannya juga ke depan harus seperti apa usahanya? Monggo.
3: Kalau pesan-pesan kayaknya enggak lah. Beliau adalah senior saya. Jadi saya bertemu beliau itu yaitu tadi sekitar 2017-2018 lah. Sepertinya 2017-an ya. Saya melihat memang salah satu, mungkin satu-satunya waktu itu kawung rajut ini yang membuming di Kota Semarang. Yang lainnya belum tampak. Kalau sekarang kan banyak. Jadi memang kawung rajut ini tiada duanya. Memang untuk saat sekarang karena mungkin kesibukan beliau, kegiatan masih ada, cuman aktivitas di luar itu sudah dikurangin ya Bu. Kalau menurut saya ini adalah keindahan yang luar biasa, karena rajut ini tuh satu hal, kalau tas dia anti copet. Enggak ada copet bisa.
4: Enggak bisa.
2: Di sobek gitu enggak bisa ya. Betul.
3: Dan dia bisa dicuci. Washable on machine. Mesin cuci itu bisa. Saya kan juga punya, jadi di mesin cuci itu bisa. Jadi keindahan dari rajut ini sebenarnya long time ya untuk penggunaannya. Saya senang bertemu. Dulu saya sangat apa ya, bangga ya. Waduh, kalau ketemu sama Bu Eni itu kayaknya luar biasa gitu. Sekarang malah satu
2: malah satu jadi teman juga. Oke, malah menginspirasi keren juga ya. Dari produk rajutnya ini, dan tadi disampaikan juga kalau ternyata selain rajut juga punya macam-macam usahanya.
3: Punya lini produk yang luar biasa.
2: Betul. Jadi fokusnya enggak cuma satu, tapi yang difokuskan tetap ini ya, Bu ya.
3: Fokus satu. Rajut, cuman yang lainnya adalah pendamping. Jadi kalau fokusnya tetap, yang lainnya kan bisa berganti-ganti nih. Tapi satu tetap di kawung ya Bu ya.
4: Insyaallah.
2: Oke, insyaallah seperti itu. Baik, terakhir dari Bu Eni, mau gue disampaikan mungkin ke depan kawung rajut ini mau dibikin apa lagi kah gitu mungkin, atau ke depan mau seperti apa, dan juga harapan-harapan dari Bu Eni, monggo.
4: Terima kasih Mbak. Insyaallah tetap akan kita lestarikan terus ya yang namanya produk kawung gitu ya, karena tidak kelam oleh zaman ya Mbak. Yang namanya rajut tidak kelam oleh zaman. Benar kata Bu Cici itu tidak bisa dicopet, karena ponakan saya semuanya itu pakai tas ini di Serempang, naik bis kota, naik kereta aman. Aman banget ini, nggak pernah bisa dicopet gitu. Gitu deh. Jadi salah satunya itu. Terus ya insya Allah saya menghimbau untuk anak-anak muda juga, ayolah kita senang dengan produk kita dalam negeri gitu ya. Tidak kalah hebat deh produknya apa dalam negeri kita gitu loh. Jadi jangan membanggakan dengan produk luar negeri aja, tapi kita juga harus membanggakan produk-produk dalam negeri kita yang sebetulnya punya nilai seni tinggi juga gitu loh. Karena saya merasa di luar sana, di luar negeri juga menghargai sekali tentang handmade gitu ya. Ini kan salah satu handmade yang harus dilestarikan dan dicintai juga oleh anak-anak muda gitu Mbak.
2: Oke, pesannya pokoknya anak muda mulailah cinta sama produk-produk lokal gitu ya. Terlebihnya produk merajut ini, karena bisa dibilang merajut itu ya harus disukai juga gitu ya. Warisan dari nenek moyang memang juga harus dilestarikan.
3: Dan bisa menjadi Healing mbak, nggak usah jauh-jauh healing. Mm-hmm. Healing dengan ini aja konsentrasi itu udah bagus.
2: Oke, okay, menghabiskan waktu juga gitu ya. Lagi-lagi jadi hobi, nanti bisa dijual, jadilah UMKM kayak Bu Eni. Baik, matur nuwun Bu Eni, Bu Cici. Sama-sama, sudah bercerita, sudah mau datang juga ke studio repot-repot ini. Kasih cerita-cerita, kasih inspirasi juga, dan semoga bermanfaat untuk pendengar semuanya, Kang Musmayu sahabat budaya, untuk bisa belajar gitu ya, merajut jadi cuan dari hobi ke UMKM. Makin sukses juga Ibu, semoga makin laris.
4: Amin.
2: Kawung rajutnya. Ya,
3: kami kapan, dari IWAPI juga terima kasih sudah bisa bergabung di sini untuk memberikan informasi tentang UMKM kami dan IWAPI pada khususnya.
2: Oke, kita ketemu lagi. Siap. Besok-besok lagi.
4: Siap. Siap,
2: ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya sehat-sehat terus supaya kita bisa ketemu lagi. Amin. Dan demikian guys, Kang Musmayu sahabat budaya, Perigal Trans UMKM Perempatan Raya Semarang edisi hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Terus sehat, terus semangat, terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompat campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Perompat Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau PMK Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan serta Aset Daerah atau BPKPAD menggelar sosialisasi dan aktivasi Kartu Kredit Indonesia atau KKI di Ruang Arahiwang Sekretariat Daerah atau Setda pada Senin 22 Juni 2026. Bupati Purworejo Yuli Hastuti menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dari implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD untuk mengalihkan sistem tunai ke non-tunai berbasis digital demi efisiensi anggaran belanja daerah. Selain itu, agenda ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman utuh mengenai mekanisme aktivasi hingga prosedur pembayaran KKI. Diharapkan sistem KKI ini nantinya juga dapat membantu mendorong pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purworejo yang lebih transparan, aman, dan akuntabel. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Taman Budaya Jawa Tengah atau TBJT menggelar acara seni bertajuk Parade Monolog Remaja di Teater Arena TBJT Kota Surakarta pada Senin 22 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Panggung ekspresi ini menyajikan deretan pertunjukan teatrikal solo yang dibawakan secara apik oleh para pegiat teater muda dari SMA N5 Surakarta, SMA N1 Gemolong, SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar dan SMA N1 Polokarto. Mengangkat berbagai isu sosial dan pencarian jati diri, pentas monolog yang dibuka gratis untuk umum ini diharapkan dapat menjadi sarana menghidupkan kembali gairah seni peran pada generasi muda sekaligus menjadi wadah apresiasi budaya yang ramah bagi masyarakat luas. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas, bayi pamirsa sutresno yang siap menikah, semoga sami ngelaras, sami midhangetaken pasugatan dagelan, ingkang badhe dipunaturaken kalian basya adalah para kanca kanthi rarahan midang, semoga.

kaya ngene rasane awakku. Wetengku kok njur gedine ra jamak. Kiso nek waras po kena tak nggo bagusi. Aduh. Simbok. Bapak

0: Aku mbok yo njurke dimarek-marekke.
1: Duh. Sirahku ora kena tak angkat.
0: Nek sampean niku ora njur mari le lara, kula niku sing susah banget to, Pak.
1: Mbok nek kowe makani aku ki mbok yo aja nganggo sendok bebek. Mbelere.
0: Nang nganggo sendok nopo?
1: Waduh ya sakarepmu mbok aku gawekno. Jangan sing seger.
0: Ngersake dar jangan. Jangan sop nopo, Pak?
1: Sop ya arep.
0: Oh nggih.
1: Ning nganggo duduh pitik.
0: Oh, nganggo duduh pitik.
1: Duduh pitik iki tegese pitike dibelah.
0: Nggih.
1: Jur kake ngonso.
0: Nggih.
1: Lah wong wingi kuwi pitike ming tak cemplungke yo tak culke meneh coba to.
0: Mboten mawon kok ya wong pitik ra nggih dibelah riyen ngoten.
1: Nek le irit ya irit dadi kena nggo bola bali.
0: Nggih, sesuk kula anu belahke pitik, Pak.
1: Kowe iki wong wedok nek mangsak kok ora patek kempling to mbokne. Wong dikon brongkoske congor ya ra diresiris ya.
0: Nggih sesuk diresiris wong karang pun kebacut kok nggih Pak.
1: Lanjut tak cemplungke wutuan tak cidhuk lanjut nyengenges.
0: Mangke sesuk mboten diwutuhke. Sesuk kula jangankke sing enak.
1: Ya, iki
0: sampean dar.
1: Aku tak omong karo kowe sanjiki.
0: Nggih.
1: Laraku ki nek iso mari, aku mesarem duwe ajat midang mbokne, midang.
0: Oh, kersane nek le gerah mari ajeng midang.
1: Iya.
0: Oh, ambok nggih.
1: Kae sapa?
2: Nun.
0: Oh,
2: aku sing teko.
0: Monggo, Riki ya. Kang, Riki.
2: Heeh.
0: Kula arep-arep Kang sampean niku. Nggih niki Kang Arjo tindak mriki, Pak.
2: Tilik, nggih kok aneh ngopo kok tak ungak-ungak kaya nyenyet nang mburi kabeh iki aneh ngopo.
1: Wah, nek Meng Arjo we mbok dinepi lawang, Bu.
0: Sampean niku wong ditiliki sedulur tuwa niku ra nggih malah seneng.
1: Dilek wong lara ya wis polos kotongan tanpa gegawa apa-apa.
2: Wah, la wong kowe iki wong lara ya sing jamah-amah ming arep mangan wae. Apa jumu iki rak ya wis kemati karo apa kowe ya di apa-apa tumpukke.
1: Iya, iya.
2: Heeh.

0: awakku ki rak mengkali daging karo kulit.
1: Lah isih komplit mularo kuwi.
0: Lah iya ning kok jer ngambruk.
1: Lah ya waras awal mesake bojomu gluling. Wong ki nek dilarakke bojo ki rak ndut susah to.
0: Iya.
1: Iki apa sing kok karepake, ngono?
0: Iya. Iya ya ya.
1: Butuh apa? Kok tak bleke tombo, ngono?
2: Kula iki gumone kang kalih rayine
0: niku. Iki suara apa ta? Tengklen iki kok kaya suara cokekan apa ya, Mbak?
1: Lah kowe wong lara ya iso ngrungokke kaya ngono ki kena diarep-arep ngono. Kuwi jenenge kowe iki setengah rada waras,
0: ngono. Iki nek aku tak turuti karepku nanggap cokekan ki lek ku lara iso mari.
1: Lho, tenan kok piye? Lho, nek pancen kowe mung butuh kaya ngono, tak undange mrene.
0: Iya, tombokne mbok kono dirembuk karo Kang Arjo kuwi.
1: Iya.
2: Kang, niku kersane rayine aja butuh nanggap cokekan iko. Neng nek kira-kira mpo ditanggape cokekan sampean le lara mari tenan to, Kang?
0: Wis, sip, mari.
1: Wis.
0: Mari.
1: Wis kuwi ladenan bojomu. Aku ora lega nek iso mareke karo bojomu ngono.
2: Nggih, pun ngoten.
1: Agene iki tambane mung gampang, ya ta?
2: Nggih.
1: Wis, ngono-ngono aku tak.
2: Mangke pinten regane, terus mangken

0: waras ora kowe.
1: Wah, nyerah tenteng.
0: Waras kowe tak. Nek kok jadi ketok sindene, wae kowe kok ah.
1: Rada melek.
0: Lek rada melek.
1: Aku rada rindu ati.
0: Saiki tembungamu masan waras kok nganggo ngerti rindu iki opo?
1: Lah kok nyawang kae ngene wis. Alise nanggal sepisan nak cetha wis arep bayaran.
0: Kok kowe kok pernah-pernah ngono iso gathukake lho nang gak bisa kira alis kok nut bayaran.
1: Lah ya urute. Heeh. Tantanan.
0: Piye?
1: Untune kuwi.
0: Apa?
1: Untune mijitimu.
0: Wah, kowe iki kaya ngiwetke
1: arang-arang, tegese arang-arang kowe ngerti.
0: Iya, arang-arang.
1: Untu iki nek cah wedok untune arang.
0: Arang.
1: Kuwi mesti wani karo wong lanang.
0: Lah ta. Akhire bojomu ki ora wani karo kowe.
1: Lah untune rentep. Malah rata orang guntu aku.
0: Lah kok piye?
1: Gusi tok. Ane kada
0: kepira. Karo jene aja ngololo ngono
1: kuwi. Wis seneng tenan. Adikku rumangsa wis mari, rumangsa wis tentrem.
0: Ya ta, heeh.
1: Wis waras aku. Ha iki ngangetke kowe ya cethok.
0: Ayo. Lah apa?
1: Iki
0: aku sapa?
1: Iki Arjel.
0: Iki sapa iki?
1: Ayo bojoku.
0: Kae sapa kae?
1: Sinden.
0: Oh ya ora tenang matan tak dodoki.
1: Karo aku sajake.
0: Piye?
1: Ada rasa. Wirak mlerak-mlerak kuwi.
0: Nah, sapa?
1: Engko gak kira.
0: Kowe iki kok wis masaku kok ya triti men nek ning bojone aja ngrasani kok ngono ah kowe iku
2: aku sing ngono aku. Mangujo mawon kan. Heeh,
0: lah rak tenan ta.
2: Niku mangke nek dede karepe dhewe bareng kan.
0: Oh, ya aja ndek penemu ngono iki wis waras bojomu ngono.
1: Wis iki piye penake.
0: Nah, ngene ya njaluki gending meneh.
1: Kuwi
0: penak meneh.
1: Apa wis waten apa?
0: Iki cekak iki pradangan iki jan luwes kabeh.
1: Luwes, luwes.
0: Kabeh apik.
1: Heeh,
0: aja iki njaluk gending kari lon
1: lho kari lon
0: kari yo jadi waras
1: kon miwiti
0: kari lon kari lon kuwi jenenge gending ngono
1: iku
0: mene digembyang nggih kon meninggal

0: mboten bener kok kaya lejo-lejo atau apa.
1: Ora iki ya waras tenan, buktine ya anti sore rengeng-rengeng tenan. Ngono, aku lega.
2: Aduh,
1: aku jan siji karo aja dumeh.
2: Aku jan rumangsa marem lanjut ngantuk.
1: Iya.
2: Lah sirmu kowe iki ya arep melu sinden apa, Bu?
0: Kulan apa? Mangga malah mboten karu-karuan nek kula melu sinden.
2: Dadi sinden ya ora pantet bentukmu kuwi.
0: Lho bentuke ora nggih apik ta, Pak?
2: Kaya dream.
0: Kang, napa pun benere kali bojo kok njur sia-sia niku.
1: Ning aja muni ngono lho, kowe iki dadi karo aku ki tak kakamu ta aku. Iki adikku njur kowe muni ngono kuwi padha karo ngenengi aku, ngono. Ya dalem oloke dalem kuwi wong bojo.
0: Kangge ta mestine kok njur piramboro niku ngalem kok njur malah ngololo karo bojo. Wong kaya ngene ndandinge kok njur dunekke dream. Kali-mali napa enten napa dream gelungan.
2: Dream gelungan, dream gelumannya, dream wedok.
1: Orang ngono kuwi, ayo saiki ya nek kepengin ajar nek pancen kuwi jiwa seni diajari.
2: Ora entuk rasa.
1: Lho kok rasa piye?
2: Wah, duwe bodho waranggono kuru aku.
1: Lho, wit kuru ngapa?
2: Urung liwat durung gawe wetan wis sinden ki ngapa?
0: Lho ana sinden.
1: Lho lha kok mung obat wedang. Lah nek pancen dibutuhke sedulur, lho sedulur seneng karo sindene bojomu njur kowe dijaluk
2: ra. Ya sing ora wae nek pancen adhimu kuwi wis arep tak ajari sinden, ha ya kono jakan mulih
1: tanggane. Wah, lha wong kuwi udah penemu niku ceklekan. Kowe iki wong tuwa ning ceklekan.
2: Ya ceklekan kepiye to wong waranggono kuwi nek ora tabak
1: cilok. Lho, lha kowe iki sing tabak.
2: Adimu,
1: coba
2: kalangan keramitan wedok dhewe.
1: Lah iya.
2: Kancane lanang kabeh. Wis ora ngurus adimu saiki wis diteruske gending apa?
1: Lah saiki gending sing gumyak. Iki entas gending anteng to ketok wong langut. Lah saiki sing gumyak. Engko Mas, nika pun paringi sing gumyak.
2: Gumyak.
1: Gudeg nyojo. Wis rumakno.
2: Iya, iya.
1: Sigrak
2: gudeg nyojo.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Ulang senang lebih menggandar, le urung senang kehangan muda, bungang senang bungang pujaan, jadi hiasan sepanjang masa.

0: Berita jam 13.
1: Abang Poci Beach Park turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499 dengan menggelar gelaran musik Jakarta 2026 hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 17 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini menjadi bagian dari upaya Cibis Park dalam mendukung Jakarta sebagai kota kreatif, humanis, dan tetap berakar pada budaya lokal. Presiden Direktur PT Bumyamca Sekawan Ahmad Umar membuka acara secara resmi melalui seremoni simbolis pemukulan drum. Dan menurutnya perayaannya tidak hanya menjadi hiburan bagi tenan dan komunitas di lingkungan Cibis Park, tapi juga menjadi ruang kolaborasi seni dan budaya di tengah kehidupan urban Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya mengembangkan pariwisata berbasis produk indikasi geografis untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas para wisatawan. Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata Kemenpar Ito Parikesit mengatakan pengembangan wisata tematik ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum. Menurutnya, hal ini sejalan dengan adanya tren pariwisata dunia yang telah bergeser dari semula wisatawan hanya gemar melihat-lihat, saat ini menjadi mencari pengalaman yang membumi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Ayah Po Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bang Po, perangkat Pro4 di seluruh Nusantara. Ayah akan ditemenin rekan Ayah yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti Ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat perangkat Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya, kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
1: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
2: Sehat alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
2: Sendiri di sana ya, Pak?
1: Sendiri nih Kak Anggi.
2: Iya, oke.
1: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh Kak Anggi?
2: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
1: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
2: Mendung-mendung tipis. Iya. Baik. Oke. Okay.
1: Ya, Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
2: Betul, ya.
1: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya.
2: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
1: Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Hermansyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya.
3: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
1: Baik, nah Kak Anggi, untuk line interaktif di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
2: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-470-55 ya. Itu dia nomornya.
1: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTHM HUM. Beliau selaku wakil dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya. Ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
3: Ya alhamdulillah sehat.
2: Iya. Ini selamat datang di Pro 4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
3: Iya baru.
2: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
3: Ya selamat siang Pak Mariana.
2: Iya. Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
2: Tapi itu menjadi ya, Pak,
3: Tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
2: Iya. Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
3: betul.
2: Harusnya tidak ada yang hilang ya, yang ada yang bervariasi gitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul,
2: Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
3: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur
2: ya?
3: Itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan. Baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
2: perhatian kita
3: lagi ya. Nah, Memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama, karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh.
2: Iya.
3: Ya. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
2: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya. Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
3: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
2: Pola pikir.
3: Yang kedua media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang Gen Z melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkat itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
2: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
3: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
2: Ya,
3: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik. Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital. Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini. Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
2: Jadi kita harusnya ada penghubungnya.
3: Ada penghubungnya.
2: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
3: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik, sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
2: Nah,
3: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara, yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
2: Yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan. Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
3: Betul.
2: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
1: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya
2: Aceh,
1: hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya iya, era digital betul. Tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu iya, gitu
2: betul.
1: Ya. Baik. Nah, untuk Line Interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498 atau Kanggi juga bisa disebutkan iya, kembali Line Interaktif di sana.
2: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47055 atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812-6972-881 ya, silakan ya yang ingin bergabung ya, mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
1: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayah mau tanya nih sama Pak Hermansyah narasumber yeah, di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar kecil. Ya, halo Kak.
2: Kok agak kecil nih ya suaranya.
1: Halo.
2: Oke,
1: okay. Iya.
2: Halo.
1: Iya, Kak Anggi.
3: Ya.
2: Oke, okay. Okay. Lanjut
1: oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya, tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana anak-anak muda di sana, maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak Kak Anggi?
2: Masih silakan. Suka enggak mereka ya
1: sama kebudayaan yeah, asli di sana?
3: Ya ya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan
2: malu
3: kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang kondisi sekarang ini, kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
1: Baik, ya. Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
2: Baik, kita terima.
1: Ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Iya.
4: Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hermangan, apa kabar?
3: Apa good?
4: Syukur alhamdulillah ya.
2: Pak Herman ya.
1: Iya, ya, Teteh Dinda.
2: Iya. Iya.
4: Kanggi, sehat ya, Teteh. Sehat, sehat. Alhamdulillah, bagus.
2: Alhamdulillah.
4: Pak Herman.
3: Iya.
4: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
2: Betul.
3: Betul, betul. Karena
4: memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih lebih apa namanya lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya, Pak Herman.
2: Iya.
4: Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman.
2: Mm-mm.
4: Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman.
2: Betul.
4: Nah untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana
2: dari
4: Bogor cukup dulu. Terima kasih, selamat siang, salam budaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngikutin wanita-wanita dua cantik. Halo Bapak Herman.
1: Halo, selamat siang Cik Guria.
0: Apa
1: ger?
0: Semuanya ya. Ini Cik Guria dari Jakarta Selatan memang
2: ada. Iya, Cik Guria. Bahas
0: tema ini harus enggak cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika ya di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya? Ya, terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun, di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar enggak Bapak Herman?
1: Betul.
0: Nah, ini pertanyaannya enggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Ya, 1. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Nah, ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa itu, Pak Herman? Boleh berpantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, dialeknya mohon dimaafin ya kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Begini kalau salah ya mohon maaf ya. Udep gino ai ka maju dat rupa. Internet gotenya oi. Paju ure malam. Kok ketawa sih Kak Anggi, bener enggak nih? Kok bahasa Aceh itu ulang-ulang. Udep gino ai ka maju dat rupa. Internet gotenya oi paju ure malam. Budaya Aceh je utape UI
2: Tiga, Bojero, Citrawat, Cik Guria kayak
1: betul bahasa Aceh. Betul.
0: Bahasa apa itu kan tema pantunnya di era digital. Bahasa
1: Aceh ini
0: maaf
1: pas ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Cik
0: Guria. Iya, terima kasih. Buat ini Pak Musin Jun ya dari Ria Jakarta. Ih ketawa sama terus Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya,
3: Mpok ya. Iya, pertanyaan
2: Kita beri kesempatan.
3: Iya, betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya, ditanggapi. Silakan Pak.
1: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
2: Iya, betul.
1: Ya, jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena nggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5-10 menit itu dengan semacam untuk mencuci otak mereka,
2: membuka pikiran mereka
1: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu AI ini bukan menjadi

0: tujuan utama, tetapi yeah. menjadi semacam oh ini garis-garis awal, mungkin. Ya garis awal membantu mereka. Oh ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun 3 tahun terakhir sebelumnya 2 tahun bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi.
1: Itu ya yang pertama ya. Dari Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
0: tidak bisa dilawan.
1: Tidak bisa dilawan. Tidak bisa ditolak. Betul. Kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
0: ya Cik Guria di
1: tantangannya nih ya. Ya.
0: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tetapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
1: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Yeah. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Yeah. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
0: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk lembaga berkecimpung di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini. Teknologi di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di Basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah bunyinya. Ya.
0: Nah, karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi, nah ini itu harus gandeng berdua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang. Misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
1: ya, dari
0: menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut.
1: Bisa menjual informasi, personal
0: branding menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
1: ada museum tsunami.
0: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain. Dengan media inilah yang kita manfaatkan. Kita melihat dampaknya sangat luar biasa. Nah, Yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif.
1: Iya.
0: Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Yeah. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, yeah, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Yeah. Nah, ini yang belum masih ya,
1: baru jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya.
0: Iya.
1: Nah, itu yang harus dicari caranya bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
1: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Yana di Lambaru, Kak Anggi.
1: Yana di Lambaru, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana. Silakan, Kak Yana.
3: Makasih, Kak Anggi.
1: Iya.
3: Jadi semakin narasumbernya siapa, Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
3: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum, Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
3: Maaf Pak, baru buka nih soalnya. Gini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh ya. Silakan Pak.
0: Ya. Terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya.
1: Iya.
0: Saya Hermansyah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
1: merah,
0: kuning seperti itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan disitulah yang saya sebut tadi di awal peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu misalnya,
1: lagu-lagu misalnya.
0: Ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal
0: tidak itu, Pak. Tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk arah yang lebih
1: tepat, gitu ya?
0: Ke tepat, ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya, gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
1: Ya, itu
0: tentang informasi ya.
1: Informasi, informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
0: Betul.
1: Bagaimana?
0: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
0: Itu belum.
1: Belum.
0: Belum ya? Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah
1: melihat, serius.
0: Sudah serius gitu. Sudah
1: yang, serius. Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal ini sangat serius gitu,
0: sangat
1: ya.
0: Serius.
1: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
0: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya,
1: melihat, belum ada sambutan ya.
0: Belum ada sambutan. Nah, belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi. Bagaimana dampak manuskrip setelah banjir? Kita sudah sampaikan.
1: Sangat kurang ya.
0: Sudah kita sampaikan. Sangat berkurang.
1: Banyak yang hilang
0: banyak
1: ya.
0: Banyak yang hilang. Tetapi ya begitu. Begitu
1: jadi. Baik. Pak Mariana gimana, sudah ada di sana?
2: Ya, belum Kak Anggi, silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya. Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anggi.
1: Siang kembali dengan
4: Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
4: Di Maluku Tengah, Kak Anggi.
1: Di mana?
0: Maluku Tengah.
4: Di Maluku Tengah.
1: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
4: Saya alhamdulillah Kak Anggi.
1: Ya, baik.
4: Kak.
1: Silakan Ayu.
4: Iya, buat Mpo Tiara. Mpo Tiara Lempo.
1: Mpo Mariana.
2: Iya, Mariana. Ayu, silakan.
4: Mariana.
2: Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Kak
0: Ayu. Iya.
4: Dan prospeknya di era digital, Pak. Yeah. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya. Kalau kita lihat sebagai seorang akademisi, ya, Pak, ya saya bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
0: jadi,
1: nih?
0: Antisipasi.
1: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
0: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Mm-hmm. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ, mm-hmm, untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Yeah. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. Karena saya enggak mungkin bisa. Nah, begitu juga orang budayawan, ya. Mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya. Yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Mm-hmm. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, mm-hmm, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Okay. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan
0: mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah. Kelembagaan, oh ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Yeah. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya pikir.
1: Iya, iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana, Pak?
2: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
2: Tidak terasa ya.
1: Iya. Iya. Karena mungkin kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul, Kak Anggi.
1: Ya. Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Iya. Di perkembangan budaya mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya, kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: hikayat tutur,
0: tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir, Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya ukir yang bagaimana?
0: Ukir di Romo Aceh, di Batu Nisan. Wastra ya. Nah, itu juga hilang kita.
1: Gak ada lagi tuh, Pak ya? Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Nah, bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Nah itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang belum, yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut Bapak, jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga mereka istimewa. Lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini. Mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya, apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini, harapannya bagaimana, apa yang harus dilakukan lagi, lebih tajam lagi mungkin ya Pak, sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh, yang bahkan itu memberi panggung baru baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya untuk merawat masa lalu dan
0: merangkul masa depan.
1: Sekaligus merangkul masa depan. Ya, semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya, Pak ya.
0: Transformasi.
1: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya
0: untuk Bahki.
1: Perbincangan hari ini, Pak Mariana.
2: Iya, terima kasih
1: kita
2: Kak Anggi.
1: Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Ya, terima kasih Pak Mariana.
2: RRI Pro 4 Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, dialog kita di Suara Ibu dan Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro 4 Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: meluncurkan gerakan aksi sinergi stakeholder pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan GAS PBBP 2 2026. Gerakan tersebut dibuat demi mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD lewat digitalisasi sistem pembayaran KRIS. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menjelaskan program ini nantinya diharapkan dapat mempermudah wajib pajak bertransaksi kapan saja.
1: Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ingin merayakan kolaborasi yang telah terjalin dengan berbagai pihak dalam memajukan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mencatat daerahnya saat ini memiliki 15 karya budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat provinsi. Senin kemarin, Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno mengatakan, penetapan ini menjadi pengakuan sekaligus bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya yang selama ini hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

0: Kejuaraan Nasional Tenis Junior Piala Tugu Muda 2026 digelar di Semarang pada 22 hingga 27 Juni 2026, diikuti oleh 450 petenis junior dari seluruh Indonesia. Ketua Panitia Profesor Dr. Mas Ruki menyampaikan, turnamen ini bertujuan untuk membangkitkan pembinaan atlet muda secara berkelanjutan dengan memanfaatkan libur sekolah sehingga partisipasi dapat semaksimal mungkin. Adapun pertandingan tersebut melombakan kelompok usia U8 hingga U18 di 4 venue utama, yaitu lapangan Unity, Jatidiri, UNES, dan Unimus. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mencetak bibit atlet tenis potensial untuk kancah nasional dan internasional. Demikian saya, Sijat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Lelagon begadang, laras belok padat enam, ya, sama dengan biasa kan, pamirsa sutresno. Wonten engkang begadang wadalu. Begadang menika kados pundi to? Limrahipun adat sabenipun menika tumrapipun tiang dewasa sari menika dangunipun 7 dumugi 8 jam ngaten nggih. Nah, hambok pilih kirang saking wanci menika wekdal menika awet wonten pakaryan ingkang kedah rampungaken ngaten nggih. Punapa panjenengan kalau petugi ingkang namai insomnia, gangguan tidur. Menggali menopo mboten saged sare. Lajeng mboten saged sare menika begadang ugi, ngaten nggih. Utawi menika samangke, nah wonten bal-balan ngaten nggih. Mirsani bal, awet balipun menika nggih. Main menika wancinipun estu prayogi kangge istirahat kangge sare ananging awit menika benten wektalipun nggih. Wektal Indonesia erenggilan menika kalian monco enjing jumbuhaken awit pertandingan wonten ing ngriku ngaten pramila begadang. Menapa begadang menika sae tumrapipun kasarasan? Kata si pun buatan, ngata nih. Sesekali boleh, gak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih dari 2-3 kali dalam seminggu, nah, menika kedah wonten kawigatosan, ngata nih.

Masa nih menikam. Ini ketemu rapi peringkat nombor jatuh cinta alah. Ini pemirsa sutra senah mau nggak pun midangat menikam wonten langgam. Nah kok iya pas banget menikam. Kalau mau ngaturakan bab jatuh cinta kok nggih wonten ingkang kadung terus no ngaten. Monggo pemirsa pun midangataken langgam kadung terus no laras lindro padet. Padet pinten menikam padet songo. Lajin lelagon aromanis laras pilok padat enam.

0: Hari Kangen Perempat RRI Semarang kakiaraken lumantar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumuwah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen perempat RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Pemirsa Sosok Terasno, penyelidikan saya minta katakan kiaran pro 4 dari Semara, kata si Asung. Mana apa menikah? Atur pisungsun, tembang-tembang, tembang, lelakon, langgam, katanya. Wonten Jawi estu benter sangat, katanya. Menikah, mbok pilih ugi minongko pratondo, ugi ki netahaken panjenengan menika tansah nyaki kasarasan ngeten nggih. Mobil mboten wonten pakaryan ingkang wigati wonten Jawi prayogi wonten dalem kemawon, wonten nglebet kemawon ngeten. Lan menika ingkang dados menapa menika? Upaya, upaya kersanipun panjenengan ugi tansah saras ngeten. Pak Subagio, engkal ngawon tonton nyomoyo matur nuwun. Sampun pindah katakan kiaran perempat. Pak Prasetyo Subandi, Pujang Gading, Sugeng Siang, Bapak. Sehat-sehat ya? Bu Eni Rinjani, sehat Ibu? Oh, harus sehat. Lajeng Bu Wigati DS, engkal ngawon tonton Wonosobo, Tepung Gelang. Oh, siap. Meniko, kalersan ugi sampun karanta meniko. Pak Mateus Tuparjono Pardiono, engkau ngawonten Borobudur matur nuwun sangat. Lajeng, kula mirengaken kalian layah ngaso siang menika. Wah, sip. Pak Ngatman. Aja dipeleroi. Kersanipun mboten dipun peleri Bu Yanti ngendikanipun mengaten. Lajeng Pak Cokro ingkang kalih wonten Limbangan ugi matur nuwun. Mboten dawuhi Pak, kalau si dawuhi nanti si Wi kualat ngaturi perso ngaten. Bu Endahwi matur nuwun ugi, Bu Kartika ingkang wonten Demak, lenggah wonten Demak matur nuwun tansah midhangetaken kirang prompat nggih. Lajeng Ibu Siwi ada tugas lain. Nah, begitu. Tase ndere akan panjenengan. Ampun kuatos. Mbak Siwi nyampleng saestu. Kula asli Yogja, ger mirengaken kending-kending Jawi maknyes langkung-langkung menawi mirengaken ketoprak Mataram RRI Yogja. Wah, menika luar sangat sami Bapak. Hamba pilih ketoprak meniko menewan cindalun ya saat teringipun panjenengan sari meniko. Pak Kaswo matur nuwun, amin. Bu Sarinem kok sudah mau dangdutan toh Bu? Dangdutnya nanti ya. Injih pamirsa Sutresno Kang Mas Bayu ngaturaken aking panuwun panjenengan tansah midhang ngatakan kiram perempat RRI Semarang lan meniko. Tase wonten wekdal kira langkung 13 menit menika ugi kaleres menika jumbuh kalian durasi lelakon ingkang badhe kaaturaken nggih. Tepung Gelang mangke saged panjenengan midhangetaken ananging saderengipun wonten lelakon Goyang Semarang laras lindro padhet sanga kanthi ngelipun lelakon menika acara Mari kangen kampung kasih. Ngaturaken aking panuwun kawigatosan panjenengan sugeng sonten nuwun.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Polres Wonogiri menggelar penebaran 1 ton benih ikan lele dan bawal di Waduk Gajah Mungkur pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 bertema 80 tahun mengabdi untuk rakyat ini dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Wahyu Sulistyo. Adapun kegiatan tersebut juga diadakan dengan harapan dapat menjadi wujud dukungan terhadap ketahanan pangan dan kelestarian ekosistem terlebih bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri. Melalui kegiatan ini, Polri berkomitmen memperkuat sektor perikanan demi mendongkrak ekonomi nelayan lokal sekaligus menghadirkan pengabdian yang nyata dan aman serta kondusif bagi masyarakat sekitar. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Banjarnegara menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan selama 90 hari mulai tanggal 22 Juni hingga 19 September 2026 akibat ancaman kemarau panjang El Nino. Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menegaskan bahwa penanganan kekeringan harus beralih dari metode konvensional dropping air ke pembangunan infrastruktur jangka panjang seperti sumur berteknologi geolistrik dan embung. BMKG sendiri juga memprediksi puncak kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang dengan 62 desa di 16 kecamatan rawan krisis air bersih. Oleh karenanya, guna mengatasi keterbatasan logistik BPBD, sinergi penanganan telah disiapkan melibatkan Sekda, Dinas Pertanian, TNI, Polri, PDAM, Basnas, serta dukungan penuh dari Komisi 3 DPRD untuk pergeseran anggaran darurat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Ngobrol Dangdut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Maswi, sahabat budaya. Kembali lagi bersama dengan Michelle nggih di Perempat RRI Semarang. Kita akan dangdutan seperti biasanya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo, langsung di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, utawi mau kirim-kirim salam ke siapapun gitu nggih. Monggo, misal tunggu di 0811-2777-914, di 024 juga 8316661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Langsung ke telepon WhatsApp dulu. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Nisa.
0: Waalaikumsalam. Nggih.
1: Lagu Mbak.
0: Lagu menapa?
1: Dendam.
0: Menapa?
1: Dendam.
0: Dendam dari
1: Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke, oke.
1: Salam-salam Pak Ge. Salam kakak Pak Abdul Kopur, Pak Sastro Dengkidat, Pak Bukori, Pak Kamari, Mas Bowo, Mbak Dewi, Pak Kabut SBG, Tante N, Bunda Itop, Wanis, Pusri Sembung, lan sedoyo kemawon. Oh niki kanton setunggal surat dipete. Matur nuwun.
0: Siap.
1: Bang Misal, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Langsung lanjut lagi. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Makin sore makin asik.
0: Nggih, monggo.
2: Assalamualaikum, salam-salam.
0: Salam datang Sinten.
2: Pak Subdajo ngirim salam buat Pak Wahyu Sutarto, Sugeng Sonten. Pak Wagimin, Sebatan Koco, Sugeng Sonten Ugi. Bu Dewi, Pak Gemba, Sabto. Pak Gem, sudah kembali udah misal. Tembangnya kalau nyebun ini ku. Apa enak iki yo?
0: Napa
2: nggih? Pengine aku pengen keramat, Mbak.
0: Keramat Roma Irama.
2: Dari Oma Irama yang ori.
0: Yang ori. Mbak
2: bila metugas. Oh ya kanggo adikku sing ana UNES kae lagi pasang botok, pasang kusen, pasang wesi kae molo. Karo kanca-kanca, selamat membangun rumahnya ya, tetap sukses. Matur nuwun. Assalamualaikum Mbak Bisel.
0: Oke, oke. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Langsung lanjut pesan WhatsApp dulu juga nggih. Ada menika Bu Titoyo mau salam-salam aja buat bolo-bolo menika untuk Pak Sabto dan istri, Pak Jumali, Pak Agus Irama, Lekun Bu Sarinem, Bu Toro, Bu Pon Ngalian, Mami Rima dan semuanya saja. Lanjutnya Bu Hasri menika nggih, salam sehat dan bahagia, minta lagu Titip Cintaku dari Ona Sutra. Salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Bu Sri Sembung, Bu Min Kaswanto, Bu Eni Boja, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Heri dan semuanya. Matur nuwun. Lanjut ada Pak Alek, ini lagu Terali Besi, salam buat semua pendengar saja. Matur nuwun. Lanjut, halo-halo Pro Dangdut.
3: Perang semakin sore semakin asik. Apa kabar Non?
0: Kabar baik Bapak, monggo.
3: Sehat ya Non?
0: Sehat.
3: Non, aku mau request lagu Non.
0: Kenapa?
3: Aku ingin bercinta denganmu Non.
0: Oke, okay, oke, okay.
3: Dari Dompak Sinaga Non. Salam buat tadi yang sudah saya Pak Sab yang pertama kali tadi ya. Pak.
0: Ya, Pak, tadi Pak, Pak Sugeng.
3: Wahyu Sutarto.
0: Pak Sugeng.
3: Oh, Pak Sugeng yang di Pucang Gading ya. Terus enggak buat Pak Pak Subagio yang Tan Merah di Stinjomoyo. Juga buat siapa ya, Mas Bowo, Pak Komar, Pak Kamari, Pak Bukori, grup Jepara semua, buat Pi di Trangkil Pati, dan semuanya aja ya, yang sedang mendengarkan acara pro dangdutnya Perempat RRI Semarang yang semakin asik. Selamat berdangdut Ria, tapi jangan hanya dengerin lagu, joget dong tipis-tipis biar sehat, biar semangat. Buat non Michelle, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Siap.
3: Rezekinya lancar, berkah, barokah.
0: Amin.
3: Terima kasih,
0: matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Kita langsung lanjut, tapi lanjut ke lagu dulu. Semangat.

0: Hewan-hewan apa yang jalannya lambat?
1: Siput. Salah. Apa dong?
0: Hewan yang jalannya lambat?
1: Ya biri-biri.
2: Hah? Kok bisa?
0: Iya, kalau jalannya cepet, namanya buru-buru.
2: Bisa, ay. Kayak bidan dong, buru-buru.
0: Hah? Maksudnya?
2: Iya, seorang bidan harus buru-buru dalam membantu persalinan. Yang artinya harus cepat tapi juga tepat, tidak asal-asalan. Bidan berperan penting dalam masa sebelum hamil, kehamilan, persalinan, hingga kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Mereka mengabdi dengan tulus dan profesional. Selamat Hari Bidan Nasional!

0: Halo dangdut, makin sore makin asik. Monggo-monggo dilanjut lagi dangdutannya. Direquestkan mau mendengarkan lagu dangdut apa gitu ya, atau mungkin kirim salam. Monggo-monggo. Halo-halo pro dangdut.
1: Pro dangdut. Makin asik, Mbak.
0: Monggo.
1: Men lagu, Mbak.
0: Lagu apa?
1: Terkesima.
0: Terkesima.
1: Tumai Rama.
0: Oke. Okay.
1: Lajeng salamipun kados iki kula gundel mawon.
0: Nyengklek mawon.
1: Nyengklek mawon, Mbak. Timbang kangelan gitu.
0: Nggih, oke. Okay,
1: pokoke okay. Tak guyu ke mawon, matur sembah nuwun ingkang sampun nyenggol-nyenggol kula. Mbak peniaripun mugi tansah dipun paringi selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu sukses, selalu banyak rezekinya. Pokoknya yo selalu-selalu, Mbak.
0: Selalu. Amin, amin.
1: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp juga ada Pak Ngatman requestnya Air Mata Darah ini ya. Sapa Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Bunda Inop, Bu Astuti, Tante En, Pak Noto, Pak Kabut, Pak Abdul Gofur, Pak Sastro dan semua sahabat budaya. Lanjut Mas Hasan minta lagunya Jandaku dari Imam S. Arifin atau dari penyanyi lain juga boleh. Soalnya buat seluruh pendengar mawon. Lanjut Pak Amin di Kali Tengah Meranggen, Ani dari Roma Irama, matur nuwun. Nggih, Mbak Menawi diurut-urutkan.

0: kok Roma Irama sedanten. Enggak apa-apa nggih. Namanya juga Raja Dangdut. Monggo halo-halo Pro Dangdut. Halo. Halo. Pro Dangdut.
1: Halo. Kok hilang kenapa sih, Mbak?
0: Enggak tahu, Tante. Pripun
1: ya? Mungkin ya. Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Lagunya cuma satu.
0: Cuma satu.
1: Iya, Ayu Soraya.
0: Iya.
1: Salamnya untuk Bapak Ibu Kang Mas Bayu semuanya aja. Spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu, selalu semangat jaga kesehatan ya.
0: Oke.
1: Ya, tak tunggu lagunya. Makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Shalom. Lanjut. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Ajeng minta lagu, Mbak.
0: Oh, enggak lagu apa?
2: Kerinduan dari Roma Irama.
0: Kerinduan. Oke, oke.
2: Salam untuk Pak Darso. Pak Harno, Pak Abdul Gapur, Pak Subagio, Pak Bowo. Lan sedaya kemawon, mugi paringi selamat Wilujeng.
0: Amin.
2: Kagem Mbak Michelle, jugeng paya jugeng ayah tugas. Diparing kesehatan, kelancaran.
0: Amin.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Oke. Lanjut Bu Kartika, ini sehat selalu segala-galanya. Salam-salam buat Bu Anggun, Bu Yanti dua-duanya, Bu Hasri, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Eni Boja, Bu Dewi, Bu Heri, Bu Yuni, Bu Heri, Bu Sri Sembung, Bu Titin Lamper, dan semuanya selalu sehat. Salamnya sejahtera, lagunya Delima. Oke, matur nuwun. Lanjut, halo-halo Pro Dangdut.
3: Selamat sore, salam Mbak Michelle.
0: Selamat sore, salam Ibu.
3: Kalau wau nembe Mbak nganu nggih. Mbak Sinten?
0: Sinten ayo.
3: Lali ya kuwi.
0: Tante Ed.
3: Oh, Tante Ed.
0: Nggih.
3: Kula nyuwun lagu.
0: Lagu napa?
3: Bojo Galak.
0: Bojo Galak.
3: Wonten mboten?
0: Bojo
3: Galak. Enten mboten?
0: Wonten, wonten, wonten.
3: Besok sok ngrungokake ngono kok kok rame men ngono.
0: Nggih, nggih.
3: Kagem keluarga Mbak Michelle semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mbak.
0: Amin.
3: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagune mendung ini, Mbak.
0: Aduh, nggih nggih nggih.
3: Mesut setengah papat hujan deres.
0: Nggih, nggih. Bawa juga gitu, Bu, hujan.
3: Oh, sama. Iki bar badminton ke kepringet
0: ya, Mbak. Nggih, tambah keringetan nanti goyang-goyang juga jaket.
3: Lah nggih. Goyang-goyang. Walaupun umure 70 lebih, 70 Desember.
0: Penting sehat.
3: Ya, sehat semangat.
0: Betul.
3: Anak buahku aku ya.
0: Wis, mantap no.
3: Latih niku lho. SMP kali SD, saat jamnya 30.
0: Wih, geng.
3: Badminton. Nggih. Nggih. Nek wong sing mampu ana sing 3 jam, lumayan to, Mbak?
0: Lumayan.
3: Nggih.
0: Siap, nggih. Oke.
3: Matur sembah nuwun.
0: Siap.
3: Tunggu lagu nih.
0: Shalom. Oke, shalom, matur nuwun. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu dulu nggih. Tapi masih misal tunggu juga pokoknya kan masih lama nggih sampai nanti menjelang pukul 5 sore. Jadi waktunya insyaallah masih banyak. Sumangga. So,

cuma satu sayangi.

Sahabat budaya, dunia mengenal banyak bintang sepak bola, namun hanya ada satu raja, Edson Arantes do Nascimento atau lebih dikenal dengan nama Pele. Pemain yang merubah sepak bola dari sekedar olahraga menjadi seni. Piala Dunia 1958 di usia 17 tahun, Pele datang sebagai anak ajaib dengan mencetak 2 gol di partai puncak dan mengantar Brasil juara Piala Dunia untuk pertama kalinya. 4 tahun berselang, Brasil berhasil mengamankan kembali gelar juara dunia meskipun sang raja bukan dalam kondisi terbaiknya. Puncaknya pada Piala Dunia Meksiko 1970, Pele kembali membawa Brasil ke puncak dan dia berhasil mengangkat Piala Dunia ketiga kalinya. Hingga kini rekornya belum terpatahkan dan akan terus terjaga setidaknya hingga 4 tahun ke depan karena pada Piala Dunia 2026 belum ada satu pemain pun yang sudah mengangkat trofi lebih dari satu kali.

Prodangdut makin sore makin asik, ada Ibu Sarina Mini hadir. Mau salam-salam buat Bu Umi Salama, Bu Hasri, Bu Eni Boja, Bu Suwarni, Mbak Cucu, Mbak Asih, Mbak Sela, Pak Sabto, Pak Zainal, Lekun, salam semuanya saja. Lagunya Tulang Rusuk, ngaten ye. Lanjutnya ada Pak Sabto, ini lagunya Pesta Panen. Salam-salam buat Bu Titin, Tante En, Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Heri, Pak Kopingho, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto, Bu Eni, Pak Joko. Lanjutnya, Bu Sri Wahyuni absen semuanya saja, lagunya Sanes, ngaten ya. Lanjut, Bang Ragil Nasgor Undip absen mawon. Bu Arti menika lagunya Sejuta Luka. Selamat bertugas, selalu sehat, amin amin amin. Salam-salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro. Lanjut, Pak Kusman lagunya Manis by Imron Sadewo. Salam buat pendengar RRI semua, matur, thank you. Lanjut, Bu Astuti menika lagunya Bunga Surga. Salam buat Bu Sarina, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, dan Pak Ngatman. Matur nuwun. Dan masih misal tunggu juga pokoknya untuk panjenengan semuanya yang mau kirim-kirim salam gitu ya, atau mau request-request lagu. Insya Allah ya, semoga waktunya masih ada dan ini terpantau. Banyak banget lagu Roma Irama yang harus terputarkan. Masih bisa tunggu juga pokoknya, langsung saja di telepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh, 08112777914 atau ke telepon di 02483166661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat budaya, bagaimana cara kita mengetahui keaslian dan kemurnian madu? Berikut penuturan Dedi Prastomo, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek madu Aisyah.
1: Untuk awam, ya sebenarnya dari rasa itu bisa dirasakan. Sama sebenarnya kalau orang udah terbiasa mengkonsumsi madu dan istilahnya dia tahu saluk beluknya, macam-macamnya, itu bisa dirasakan dengan dirasa.
2: Oke. Okay.
1: Cuman dirasa. Dan indikatornya juga dari lab. Itu istilahnya tidak bisa bohong. Kalau ada mitos, ini kalau saya ngomong mitos, membuktikan
2: ini,
1: madu itu murni atau enggak lewat mungkin dari kertas atau tisu yang dia basah atau enggak, itu mitos. Terus kuning telur, kalau dikasih kuning telur dia bisa matang, itu juga mitos.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Magelang melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Dinperinaker menyelenggarakan job fair gratis di Pendopo Lapangan Supardi, Sawitan Mungkit pada Selasa hingga Rabu 23 hingga 24 Juni 2026 mulai pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Acara ini menyediakan total 3.717 lowongan kerja offline dari 36 perusahaan lokal hingga nasional serta lowongan online via Jobstreet. Kepala Bidang Penempatan Kerja di Disperinaker Magelang, Rina Nasution, menghimbau dalam kegiatan ini para pekerja dapat membawa lamaran, CV dan mendaftar di akun Siap Kerja Kemnaker terlebih dahulu. Adapun selain lowongan dalam dan luar negeri, ajang ini juga untuk umum dan dimeriahkan oleh Festival Kuliner UMKM, Pentas Budaya SMK, Pasar Murah, Pameran Pelatihan BLK, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Beralih ke informasi berikutnya, Sahabat Budaya, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Wonogiri menggelar aksi donor darah dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia 2026 di Pendopo Kantor Kecamatan Tirtomoyo pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Bupati Wonogiri Setia Soekarno dan Ketua PMI Dr. Dwi Harndoyo ini diikuti oleh sekitar 200 peserta dengan 100 relawan terdaftar sebagai pendonor. Adapun selain donor darah, acara juga diisi dengan pemberian penghargaan bagi pendonor 100 kali, pembagian sembako, serta penyerahan bantuan sumur bor. Guna memastikan kelancaran acara, personel Polsek dan Koramil Tirtomoyo juga turut disiagakan di bawah koordinasi Kapolsek Ibtu Yunitri Suwarno Putra demi menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Pro Dangdut makin sore makin asik. Kembali kita lanjutkan dangdutannya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Ada Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Mayong Jepara. Ini requestnya agenda kembar 2. Salam buat Pak Desastro, Pak Bukori, Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Mr. Owi, Tante N, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Sri Sembung. Selamat istirahat. Nonton, nonton.

Dan mungkin update-update cuaca sedikit juga gitu ya. Kalau di Ahmad Yani Semarang ini terpantau cerah gitu, nggak mboten terlalu panas, tidak terlalu mendung juga. Tapi ya jangan mendung juga sih. Tapi nggak apa-apa juga kalau mau mendung, karena manusia misal nggak bisa menentukan juga nggih mau dibuat seperti apa cuacanya gitu ya. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillahnya, puji Tuhannya ya, panas, cerah gitu ya, syahdu. Dan mungkin bisa juga jadi waktu untuk jogging sore gitu ya, untuk jalan-jalan sore. Atau kalau pas puasa sih namanya ngabuburit ya, kalau nggak pas puasa apa namanya jalan-jalan aja gitu ya, jalan-jalan santai menikmati suasana sambil cari-cari cemilan atau cari-cari lauk gitu ya untuk makan malam nanti. Terlebihnya kalau di jam-jam 4 sih sebenarnya jam-jam agak nanggung, tapi biasanya pun enaknya di jam-jam segini kalau mau jalan-jalan. Kalau kadang jam 5 tuh kadang di beberapa daerah sudah gelap gitu ya, sudah mulai gelap di jam 5. Jadi ini jam-jam yang tepat untuk bisa santai-santai gitu ya, ngopi-ngopi di depan rumah, di teras gitu nggih, atau ya sambil minum teh sore-sore gitu ya, sambil dengerin pro dangdut. Monggo kita lanjutkan lagi mendengarkan lagu-lagu Gudangdut requestan panjenengan yang semoga bisa terputarkan semuanya, nggih.

0: Papa kamu hobi memelihara ayam ya?
1: Kok tua? Kok tahu?
0: Karena kamu telah mematuk-matuk hati aku.
1: Papa kamu punya mobil baru ya?
0: Kok tahu?
1: Tuh, kena tilang di jalan raya depan.
0: Tilang?
1: Yuk, tertib berlalu lintas. Ada atau tidak ada polisi, CCTV, ataupun drone. Karena semua ini untuk ketertiban dan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Orang Dut makin sore makin asik, dan yang pasti masih misal haturkan untuk panjenengan semuanya lagu-lagu dangdut kecintaan panjenengan, dan bisa kita update-update juga untuk daerah-daerah panjenengan seperti apa nggih. Siapa tahu ada yang mau bepergian gitu ya, sedang bepergian dan butuh info-info juga mungkin dari lalu lintasnya, dari cuaca gitu nggih. Dan yang pasti kalau dari di daerah Semarang sendiri ini terpantau sih aman-aman aja ya kalau sedang bepergian. Jadi ya tetap berhati-hati saja, tetap waspada gitu ya, supaya nanti tidak ada apapun lah yang sekiranya tidak diinginkan gitu. Dan mungkin kalau di daerah-daerah panjenengan seperti apakah, mungkin juga yang sedang di luar rumah gitu ya, biar tetap hati-hati, biar tetap waspada. Dan kita juga kali ini menuju ke Kabupaten Kudus nih. Kita akan ketahui kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Kabupaten Kudus. Ini sudah tersambung bersama dengan kami Ibda Mohjafar. Selamat sore.
1: Selamat sore Mbak.
0: Apa kabar hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Monggo mungkin bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari Kudus seperti apa nggih, baik itu cuaca dan lalu lintasnya.
1: Ya, mohon izin perlu kami sampaikan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Kudus, tepatnya di alun-alun Simpang 7 Kudus. Sore hari ini terpantau lancar terkendali. Tidak ada kemacetan. Dan di seputaran Menara Kudus, Mbak, perlu kami sampaikan, sudah mendekati buka lubur Kanjeng Sunan Kudus, sudah mulai agak ramai arus lalu lintas, namun terpantau lancar, tidak ada ketersendatan.
0: Baik, ada acara nggak Pak? Ya?
1: Betul sekali, mulai rangkaian acara, mulai besok, malam, dan puncaknya Kamis pagi.
0: Baik.
1: Ada yang nasi jangkrik dari menara.
0: Baik. Berikutnya monggo mungkin disampaikan juga untuk hari ini, sore ini, atau mungkin beberapa waktu ke depan juga, apakah ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun rawan kemacetan Bapak?
1: Ya betul sekali. Untuk yang perlu diwaspadai di jalur pantura, rekan-rekan yang sering melintas di jalur pantura, karena saat ini adik-adik sekolah ini libur, jadi jalan agak sedikit lengang. Jangan terlena dengan lengang jalan, jangan ngebut di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Yang kedua, di seputaran lingkar selatan ada perbaikan pengecoran jalan, namun tidak begitu mengganggu arus lalu lintas. Jadi arus lalu lintas bisa berjalan seperti biasa. Demikian Mbak.
0: Baik, terakhir Bapak monggo disampaikan pesan dan himbauan untuk seluruh pengguna jalan gitu ya, terlebihnya yang menuju ataupun sedang berada di daerah Kudus.
1: Ya baik, perlu kami ulang kembali. Tadi saya sampaikan pada rekan-rekan semuanya yang melintas di Kota Kudus agar senantiasa waspada ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ya, karena ada beberapa titik yang menjadi black spot, diantaranya di seputaran Simpang 5 Tanjung, Simpang 4 Jepang, dan mengarah ke timur di seputaran Tenggeles. Itu yang sering terjadi kecelakaan. Agar hati-hati dan waspada. Demikian Pak.
0: Baik, terima kasih Bapak atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Semoga sehat selalu. Salam presisi. Selamat sore.
1: Terima kasih kembali. Salam presisi. Selamat sore.

Pro Dangdut makin sore makin asik. Monggo-monggo kita lanjut lagi dangdutannya. Ya tadi terpantau juga disampaikan tadi ada Bapak Jafar gitu ya, dari wilayah hukum Polres Kudus. Ini tadi disampaikan banyak tentang kondisi lalu lintasnya. Nah, gantian panjenengan juga kalau mau info-info, mau kasih kabar gitu ya, di daerah sekitaran panjenengan itu seperti apakah lalu lintasnya, atau mau ada acara apa gitu ya, terlebihnya di minggu-minggu ini gitu, yang bisa didatangi, bisa jadi destinasi wisata gitu ya kalau sedang berkunjung. Monggo bisa ke 0811-27-77914 atau ke telepon di 0248-31661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

Rodangdut makin sore makin asik dan gak kerasa juga ini ya sudah 10 menit lagi, aduh menuju pukul 17, artinya harus kita sudahi dulu nggih. Rodangdut sore hari ini, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung, sudah bersama-sama di Rodangdut sore hari ini nggih. Semoga berkenan, semoga bisa jadi teman joget-joget nggih. Olahraga sore di hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk panjenengan yang sudah menemani dari tadi siang sampai sore hari ini. Semoga apapun yang sudah tersampaikan bisa berkenan untuk panjenengan semuanya gitu nggih. Mohon maaf sekali juga karena ternyata karena keterbatasan waktu juga masih banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat dan pesan-pesan yang belum sempat terbaca gitu nggih. Tapi monggo bisa bergabung lagi di Perodangdut yang akan ada setiap hari untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Selain ini yang pasti masih banyak info-info dan hiburan untuk panjenengan semuanya nggih, menemani aktivitas panjenengan seharian nggih sampai nanti di tengah malam. Jadi jangan langsung dimatikan radionya, tetap standby, tetap pantau, tetap monitor Pro 4 RRI Semarang. Misal pamit, bareng-bareng matur nuwun.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, Wali Kota Salatiga Robi Hernawan membuka pelatihan digital marketing yang diinisiasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM di Gedung Seda pada hari Senin 22 Juni 2026. Adapun dasar diadakannya pelatihan ini karena sektor UMKM dinilai memegang peran krusial sebagai tulang punggung perekonomian daerah sehingga adaptasi terhadap ekosistem digital menjadi keharusan demi memperluas pasar dan meningkatnya daya saing produk. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bayu Joko Mulyono menjelaskan pelatihan yang terselenggara hingga 24 Juni ini diikuti 30 UMKM lokal dengan menghadirkan instruktur dari LPK Kompetensi Indonesia. Wali Kota menginstruksi dinas terkait untuk melakukan monitoring berskala pasca pelatihan guna memastikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat luas. Informasi lainnya, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD menggelar sosialisasi dan aktivasi Kartu Kredit Indonesia KKI di Ruang Arah Hiwang Sekretariat Daerah Seda pada hari Senin 22 Juni 2026. Bupati Purworejo Yuli Hastuti menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ETPD untuk mengalihkan sistem tunai ke non-tunai berbasis digital demi efisiensi anggaran belanja daerah. Selain itu, agenda ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman utuh mengenai mekanisme aktivasi hingga prosedur pembayaran KKI. Diharapkan sistem KKI ini nantinya dapat membantu mendorong pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purworejo yang transparan, aman, dan akuntabel. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresno Perumpat Semarang. Santen menika Ustadz Mukhlis Sarjana Agama badhe paring tausiah ing acara ngudi kasuwargan kanthi irah-irahan tumuju keluarga sakinah. Tumuju keluarga sakinah. Semoga kapiarsa sesarengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a syari'atal islami ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu, sederek kaum muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita tansah syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Bilih kita tasih pinaringan nikmat pinaringan nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat saged kempal wonten keluarga, tasih dipun paringi nikmat saged kebanggian kalian tiang-tiang ingkang kita cintai, kita tresnani, tiang-tiang ingkang kita cintai bersama. Mugi-mugi kanthi rasa syukur nika Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatanipun, lan nikmat ingkang sampun kita tampi nika kita ginakaken kanthi sae kelampai amalan-amalan singkang sae dalam rangka menggapai ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur niku ngagem nikmat Allah kanthi kangge kesaenan atas sorufun ni'amil ridho illahi taala. Jadi menggunakan nikmatipun Allah kangge menggapai ridhonipun Allah, jadi didamel kesainan. Salawat serta salam kita aturakan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita tansah dados umat ingkang sae saged nglampahi petuah-petuah ajaran-ajaran uswah-uswah ingkang sampun dipun sampaikan dumateng kita sedaya. Mugi-mugi wonten ing wulan Maulud nika kita nggih tansah saged meningkatkan rasa cinta, rasa mahabbah dumateng Rasulullah. Dipun katahaken anggenipun mau sholawat minangka rasa cintanipun kita dumateng Allah, dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pilih wonten ing kesempatan nika kita badhe bahas masalah keluarga sakinah. Napa to maksudipun keluarga sakinah niku? Bapak ibu sedherek ingkang dirumut ya Allah Subhanahu wa taala, niki yang keluarga niku nih karepe piye carane keluarga niku nggih dados keluarga sakinah. Keluarga ingkang sae. Ya napa to keluarga sakinah niku? Sakinah niku artine nggih tentrem, ayem, aman. Semua yang ada di dalam keluarga merasa dilindungi. Jadi merasa aman, nyaman, tentrem, ayem niku sakinah. Jadi keluarga nek iso tentrem, ayem niku menenangipun sakinah. Ora sering cekcok, ora sering tukaran, ora sering padu. Nah, ana masalah nggih dirembuk bareng-bareng, dipecahkan
pakai sareng-sareng. Jadi ora sah saling nyalahke, mboten sah saling apa menyudutkan, mboten sah saling golehi kesalahane siji lan sijine, namung dirembak sareng-sareng sehingga nanti terasa nyaman, terasa tentram, karena ada masalah bisa dibicarakan bersama. Jadi sakinah, sakinah, terus mawadah. Mawadah niku nggih maksude menjalin kasih sayang, cinta kasih sing tenenan. Jadi saling mencintai, saling menyayangi. Jadi seorang suami nggih seneng nyenengi kanthi seneng dateng istrine, dan seorang istri nggih mencintai suaminya. Jadi padha senenge, seneng ingkang tulus, seneng karena Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakipun nggih dados putra-putra ingkang saged menghormati kedua orang tuanya. Nah wis ngono akhirenipun apa? Akhire warahmah pikantuk rahmatipun Allah, kasih sayangipun Allah. Jadi keluarga niku nek kepengin dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala nggih kedah dibangun sakinahipun. Jadi sakinah, tentrem, ayem, ora tau padu, ora tau tukaran, ora tau golek salah siji, salah-salah siji lan sijine. Nek ana masalah dirembuk bareng, nek wis ngono ya terus padha seneng, padha saling mencintai, mahabbah di antara mereka, sehingga mengke pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut sakinah, mawadah, warahmah. Nah niki penting keluarga sakinah, mawadah, warahmah niku. Terus ora mung sing anten anyar tok sing di nasehati masalah, sakinah, mawadah, warahmah justru keluarga sing wis suwe, keluarga sing wis kawak-kawak, sing wis dundi anak gedhe, dundi meh dundi cucu, dundi putu, iki ya kudu iso membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Niki nopo? Soale akhir-akhir niki niku menurut data semakin tahun itu semakin banyak angka perceraian. Dan rata-rata yang mengajukan gugat cerai niku justru malah pihak istri. Dan ini pripun carane bentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah niku? Jadi nek nganten anyar ngono wis wajar nek rontang-rontung, guyang-guyu, seneng pokoke wis nenenge seneng lan seneng, ora masalahe ya ora terlalu akeh sing dihadapi. Mesti ya sakinah, mawadah, warahmah. Tapi nek wis suwe justru nek wis tuwe niku nilai-nilai niku kedah dihidupkan di tengah keluarga kita. Jadi nek di dalam Al-Qur'an ketika kita menyaksikan pernikahan niku kan sering mireng ayat ingkang dipun waos dening para penceramah, para penghulu nggih. Ayatipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.

dan saking setengah tanda-tandanipun Allah, tanda-tanda kekuasaanipun Allah, anu khalaqalakum, arep nyiptakan sinten Allah subhanahu wa ta'ala lakum maring sira kabeh min anfusikum azwaja, saking awak sira kabeh azwajan saling berpasangan lintas kunus, supaya kowe sira kabeh isa merasakan ketenangan hidup, kenyamanan. Wa ilaiha wa jala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan kamu semua saling menyayangi, saling mencintai. Inna fi dhalika la ayati lil qaumi yatafakkarun, ngono kuwi iso dadi pertanda karo wong-wong sing iso gelem mikir, sing iso gelem krenungke, sing iso gelem ngangen-ngangen. Dados Allah subhanahu wa ta'ala perintah kita sedaya berkeluarga dalam rangka untuk bisa mendapatkan hidup yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi sakinah, nek wis sakinah ya saling menyayangi, fa insyaallah itu nanti akan mendapatkan rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sakinah niku ngene ku wau. Sakinah niku tentrem ayem mawadah nggih ya. Padha senenge, padha saling mencintai, warahmah lan padha saling menyayangi. Menyayangi dengan tulus hati, menyayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah, harap ridhonipun Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terus pripun carane atau supados saged membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, niku sepindah suami istri niku kedah ingkang soleh. Jadi sepindah ada kecenderungan keberagamaan. Jadi agamane sae. Jadi taat beragama. Sing suami nggih soleh, taat beribadah, taat pada Allah, ngibadahi sae, salate sae. Terus istri nggih salehah, taat suami. Jadi ibadahnya nggih sae, nek agamane pun sae, fa insyaallah di tengah keluarga niku nggih insyaallah keluargane pun nggih sae, karena agama niku dados bentengipun, dados pijakan seseorang. Nek tiyang niku wonten agama, wonten pager istilahipun, wonten pager sing batas-batas iki niki kena iki ora, iki kudu dilakoni, kudu ditinggal, iki sing patut dilakoni, iki sing kudu ditinggalke, kudu sing pantas, iki sing ora pantas. Nah, insyaallah niku dalam keluarga niku nggih akan mendapatkan keluarga ingkang sae. Jadi suami ya berlaku sae dumateng istri, menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami, tanggung jawab sebagai suami, tinggi mboten nate, jadi mboten sering tukaran, mboten sering padu, mboten sering golek kesalahan bojone sing dimasak bojone kemawon-opo kemawon nggih ditampi kanthi sae, kanthi legowo, kandi ridho, kandi ikhlas, mboten sah nyelom, mboten sah maidu. Jadi misale istrine masak kok kurang asin, ya rasah muni-muni, rasah muring-muring, masak apa istri masak kok rasane ra karuan, ampun sah ngoten. Misale masakane kok
kurang pedes misalnya, ya wis rasa pokoke apa sing dimasak kalian istri nggih ditambing kang sae. Nah, insyaallah. Karena apa? Didasari agama bahwa dalam keluarga niku yang niatnya adalah mengharapkan ridho Allah, agar manis sae insyaallah keluarga nggih sae. Kemudian kang kaping kali supaya bisa membentuk keluarga sakinah niku dadoske putra putri nipun niku dados putra putri ingkang soleh lan soleha. Jadi anak sing soleh soleha, jadi anak sing sae prilakune sopan santun nggih ngurmati tiyang sepuhipun, taat nurut midhangetaken napa ingkang dados fatwa pitutur, jadi kandane wong tua ya dirungokke, pitutur wong tua ya dirungokke, wong tuane dihormati, ora mbawali, ora wani apa meneh kok berlaku kasar karo wong tua. Jadi anake pun kedah enak ingkang soleh solehah niku. Nah carane pun pripun? Nah carane pados anak yang soleh solehah nggih dipun kenalaken dumateng ajaran agama, ajaran ingkang sae, dadi dikon ngaji ning masjid, ning musala, ning TPQ, ning pesantren, ning sekolah ya, supaya dicarikan sekolah ingkang ada ajaran agamanya. Dadi napa meneh yang saiki niki terkait dengan pendidikan anak niku pun wis kedah atos-atos nggih, pergaulan lare-lare teng jaba niku pun ora karuan niku. Dadi pergaulan bebas anak mungkin nek ning omah ya ketok apik, ketok sae, ketok arim, ketok soleh, tapi nek ning jaba niku kadang-kadang nggih angel dikontrol karena kelu karena ke teman karena pergaulan niku. Mula sebagai orang tua niku nggih kedah ekstra, kedah tenanan oleh gula wentah lari-lari nipun didadoske lari ingkang soleh. Jadi nek jadi kebahagiaan orang itu kan diantaranya istri soleh soleha, anak nggih sae, terus lingkungannya nggih sae, rezekine nggih sae, diberi kemudahan rezeki Allah. Ini salah satu kebahagiaan. Jadi nek ke putra-putri kita niku sae, insyaallah niku bisa menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan ingkang nomor 3, lingkungan ingkang sae. Jadi lingkungan niku nggih penting. Tiang keluarga niku kan mesti punya tetangga, punya lingkungan. Lingkungan atau tetangga niku nggih penting. Mau cari tetangga ya tetangga ingkang sae, lingkungan ingkang sae. Kanten-kanten apa lingkungan niku nggih badhe mempengaruhi karakter lare-lare dan badhe mempengaruhi tingkat kenyamanan, keamanan, ketentraman klu warga. Nek lingkungane pun sae, tangga teparone pun sae, wa insyaallah niku nggih sebagai pendukung untuk bisa menciptakan keluarga ingkang sakinah. Enten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kan ngendikan aja ngemanggoni omah, aja tuku omah sik sadurung ngerti lingkung ane. Mula dilihat lingkungane sik nembe golek omah, nembe menempati rumah. Nah, ternyata lingkungan iku menjadi hal yang sangat penting. Nek lingkungane agamane sae, taat ngibadah, morale nggih sae, akhlake pun sae, kalian tangga teparone pun sae, ora pernah padu lan yo nek ana masalah ora terus digedhek-gedheke, sabar, bisa toleran, bisa-bisa saling menerima, fa insyaallah niku nggih bisa
menyebabkan ketenangan dalam warga. Benten nek kalian tonggo sering tukaran, sering padu, niku nggak akhirnya nggak keluargane mboten nyaman, mboten enak, mboten tentrem, nggih. Ya, ingkang nomor sekawan, rezeki terkait dengan rezekinya dekat dengan tempat tinggalnya. Jadi termasuk gampil oleh pados rezeki dan tidak jauh dari tempat tinggalnya. Jadi ora sah misalnya orang yang kudu yang luar negeri nggih. Lah duitnya akeh tapi ora pernah ketemu karo keluarga, padahal anak-anaknya butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh kebersamaan. Kan kenten apa nek mboten nate diawasi, mboten nate tidak sareng-sareng ke masjid, mboten nate tidak sareng beribadah, lan niku kan terus mengkudut sak karepe dhewe. Dadi rezeki yang dekat dengan tempat tinggalnya, jadi dekat rezekinya. Terus ciri-ciri keluarga sakinah niku niku nggih, kedah suami istri soleh-solehah. Sanaipun nggih soleh,

Pripun carane supados kita niku saged membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, prosesnya dari awal. Dari awal niku golek bojone, golek pasangane. Golek pasangane nggih kedah pasangan sing sae. Nggih. Dadi misale golek jodho, golek bojo, golek suami, golek istri nggih carane golek suami atau istri ingkang sae. Sae napanipun sae agamane, sae akhlake, sae budi pekertine, nggih. Jadi yang pertama niku, jadi diutamakan agamanya. Jadi ojo mung delok gantenge, ojo mung delok ayune, ojo mung delok hartane, ojo mung delok mobile, ojo mung delok pangganten. Tapi agamane, agane pun sae niku nenek pun pertama nggih agamane. Jadi proses awalnya delok niku nggih agamane pun ingkang sae. Dene men kelancur pun nek men kelancur nggih dimulai didandani. Nggih carane empat niku berusaha menjadikan suami istri suami ingkang saleh-salehah, berusaha menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh-salehah dan jadikan lingkungan kita tempat tinggal kita menjadi lingkungan ingkang sae dan rezeki ingkang halal. Fa insyaallah dengan kalian empat perkara niko, sekawan perkara niku sebagai penunjang membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mengaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi niko mbeta manfaat barokah dumateng kita sedaya lan mugi-mugi kita sedaya niko saged nglampahi keluarga ingkang dipun ajarkan Islam nggih niku keluarga sakinah mawaddah warahmah pikantuk generasi ingkang berakhlakul karimah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: keburu dingin loh.
1: Iya sayang, ini loh Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu kroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

0: aku hilang permataku dari Lucy Kusindang. Sebelumnya tadi juga sudah ada Dian Pisesa dengan Keroncong Engkau Segalanya Bagiku, ya. Kalau sudah diakui sebagai segalanya, ini rasanya tanpa tanding gitu. Seperti Mbak Dewi itu, ya, kaulah segalanya bagiku, Mas, ngejar enek karo aku. Ini ya kepiye meneh wong ya kabeh kudu di kudu di mong ngaten ya. Bu Dewi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ra njelonet
1: men kene. Malam. Heeh,
0: kene. Kene.
1: Assalamualaikum.
0: Piye, Dok? Kan gujung lah, kira ketemu aku mesti gujang-gujung sama semuanya saja arep karo ke anu
1: ya, kadang-kadang gak mau di bertemu, gak mau
0: mau lah yang bertemu aku
1: minta kandu. Lagu kau
0: waduh
1: yang pesesan
0: cocok nih gitu kan
1: ya, suka yang Mas Tono tak minta lagu nih.
0: Oke, siap, nanti kami
1: salamnya buat Bapak Abdul Ngofu, Bapak Padiono, Bapak Kabut SGG, semoga lekas sembuh pileke.
0: Oh, Kabut SGG nopo? Kabut
1: SGG. Pilek katanya kemarin.
0: Lah, ya ora apa-apa, mung pilek tak kira iki ngopo.
1: Pak Bagio, Bapak Anggoro, Bapak Sastro Segirat, Bapak Joko KSM.
0: Iya.
1: Bu Parto, Bu Min Kasmanto, Bu Arti, Bu Asti.
0: Iya, pinter tenan.
1: Salam buat semuanya saja. Ya, salam ya. Sejahtera, salam manis.
0: Ya.
1: Ya, selamat malam, selamat beraktivitas buat Mas Tono. Jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Atusane itu loh.
0: Atusane wae kae nek iki kok ya.
1: Nanti aku dikasih dong.
0: Alah ya wis engko gampang, kok tak delik tak sumpelke engko ya.
1: Terima kasih, ya, Mas Tono. Ya. Salam manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jangan nyenengke tenan. Desa Sastro Jenggirat. Desa Sastro Jenggirat. Kene-kene le.
2: Kula nuwun. Wah, monggo. Malam.
0: Ya, kene-kene. Iki kok nggawa apa kuwi?
2: Aku, iki aku berkowo Solo Tigo, nyangking jadah bakar.
0: Wah, lagu. Kuyar tau pangan.
2: Bar grundi terus.
0: Waduh, bar grundi terus jadah bakar.
2: Tak cangking mulih patang Inggris.
0: Wah, lah cocok tenan aja.
2: Ngopi, ngopi. Mau neng kono ya wis mangan tak telu. Iki nyangking gue ngopi gue.
0: Ate karemen karo jadah bakar ya apa panjang biar?
2: Dulu lah aku favorit tau.
0: Favorit, oh iya.
2: Neneng ronde ning Solo Tiga ngarep pasar raya kae.
0: Pasar raya iki nganu ya pasar etan kae ya.
2: Ya sampeyan nek liwat ning arep mulih Boyolali kan liwat tengah kae, aja liwat sing sempalan kae lingkar.
0: Ora tahu lingkar aku mah.
2: Kowe liwate kae kota, kok ngarep pasar kae sing pasar raya 2 apa 2 kae.
0: Nggon bunderan kae ya.
2: Ya ora Ramayana kae bunderan.
0: Kaya. Lah utuh Ramayana kuwi.
2: Ya ora ana nang ngidul.
0: Oh, ngidul. Lah iya, kuwi nek pasar Solo Tiga ta ya.
2: Ya, pasar raya kan pasar Solo Tiga.
0: Oh, ngono. Lah iya.
2: Kuwi nek mulai jam 5 jejer-jejer ronde nek stetek bengek enek
0: seneng. Wah, ya, kuwi kuliner khas Solo Tiga.
2: Khas Solo Tiga
0: pokoke. Jadah bakar karo ronde. Kowe mau ya bayar apa mung anu?
2: Loh, bon. Lah piye to? Ya dikepri wong ra bayar.
0: Tak kira ki mung nyan kasbon ngono.
2: Wah, ora rento.
0: Ora.
2: Ya penak selengganan tapi kan ora penak.
0: Ora penak no, kaya penyiar ya apa sithik-sithik.
2: Ini kan bon. Kroncong modern ya.
0: Modern.
2: Aku pengen denger ini loh, Mas.
0: Apa?
2: Mengapakah kita harus berpisah dikala kita telah berdua. Mengapa harus jumpa, Mas?
0: Mengapa harus jumpa ya?
2: Ya.
0: Didi Kempot.
2: Nek sing versi ne siapa ya? Didi Kempot kita ya.
0: Bener kuwi.
2: Salam kagem kala wau jeng Dewi Nawang Wulan ingkang pidalem wonten BSB sugeng miyarsaken jeng gitu. Lajeng eyang anggar wicaksana kok dangu mboten kekono wonten napa mugi-mugi tansah sehat walafiat.
0: Amin.
2: Lajeng Bu Kartika, Bu Heriwasito, Bu Anti. Lajeng Bu Yanti kekalih Bojonegoro dalaran Tatung nggih dangu niku.
0: Yanti Randu Blatung barang iki ya.
2: Oh, Mas nganu Mas, Mbak Upi ternyata sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, on air wingi. On air pas sapa ya Mas nganu we? Mas sapa Fahri kita.
0: Mas Fahri. Oh, ya syukur nek sehat. Sehat.
2: Terus Bu Min Kaspanto adalah Bapak Pak Kabut SGG. Pak sinten ingkang wonten Borobudur, Pak sapa?
0: Borobudur kae sapa ya Kak?
2: Pak Pardiono.
0: Oh iya.
2: Bu Titin, Bu Astuti, Bu Yayu. Ingkang tebih sangat Wonogiri, Bu Purnani. Lansedaya kemawon Mas. Pak nikmat berat lagu keroncong modern.
0: Iya.
2: Sugeng miyarsaken kagem panjenenganipun Raden Mas Tono lan Mas Moro. Gantenge uleng-ulengan
0: diteng sak
2: bantal.
0: Wah, diteng nganti bantal nempe-nempe kalau tak domke kene-kene. Ngene ya, Bagas kewarasan kabeh.
2: Diban, matur suwun Mas.
0: Tembangi engko tak aturke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Sastra Jenggirat. Kaya mau kaya ana Bu Rawe Bu Mintarsih Kaspanto karo sapa ya sing Oh, Bu Tarto mau bareng, munggah bareng, angel di jemput ngantian. Pak Misrun barang iya berusaha telepon anggere ditangkap rai surung iso. Akeh saking rame nih. Ya serap apa kudu sabar. Apa iya kowe ora iso. Rumah saku angel. Nggih, menika sinambi nenggo telepon jenengan ya. Mereka kula tampi tembangipun kula aturaken rumiyin ngaten nggih. Wah, desuk diupi barang iki ada bocah kok jlonet kono nyenengke ra umum. Bucaco, bismillah. Bismillah bucaco kecekel buntute.
2: Rungokke ujian drese kok ngene kok diangkat-angkat.
0: Deres to, deres mriko.
2: Oh, deres banget.
0: Waduh. Oh, ya alhamdulillah. Ngandam niku kula dereng wis tak ingu esek ya. Aku ya ngetik terus sampe
2: udan angin kaya ngene kok.
0: Mriki dereng.
2: Kula setelke lagu pilu ndak wonten.
0: Pilu kaya dalah. Nggih to.
2: Enten mboten, Pak?
0: Wonten to, Pak ya.
2: Oh, nggih aku njaluk mesti dono ya.
0: Saestu kok jenenge kowe apa-apa gelem.
2: Kaya Mas Fahri, Mas Andi barang yang tak goleke Bu ngono.
0: Wah, saestu kok nika.
2: Nyedulurke kabeh nggon RRI yo.
0: Lah nggih, nggih. Kagem
2: Bu Min Kaswanto. Monggo minggah mirengaken kroncong nggih Mas nggih.
0: Nggih, leres kroncong.
2: Penyiare Pak Dalang asli.
0: Dalang.
2: Oh, iya. Nggih Dalang terkenal iki ya.
0: Terkenal Pak. Oh, iya.
2: Semoga Pak Kaswanto sehat, panjang umur, tambah rezeki ingkang kathah.
0: Amin.
2: Semonten ugi kagem Mas Tono.
0: Amin.
2: Semoga sehat sekeluarga, panjang umur, rezekine melimpah-limpah ya, Mas.
0: Amin. Matur nuwun dongaanipun Kak Ijabah dening yang mau suci nggih, Bu nggih.
2: Oh, lan nek sing duga-duga
0: rondo tenan kok wah jan mandi tenan aku ya bumune anggere bar ndungok medhe tok job loro bar dungake job loro ngoten terus. Matur nuwun nggih Bu nggih.
2: Matur nuwun.
0: Njenjen monggo baik nggih. Kita kembali ke tebang dulu ya. Ada permintaan dari Mbak Dewi kau kita hadirkan dulu.

0: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Iya. Pilu ya dari Dewi Yul tadi sudah kita nikmati bersama barusan dapat juga ini lagunya Bu Tarto. Sehat ya Bu nggih, seneng atine iso menyarsake pilu nggih dari Dewi Yul sambil hujan-hujanan di Gunung Pati ini hujan kabarnya. Tapi kalau di Simpang Lima masih terang benderang ini Bu. Nggih. Yang mau gabung, halo.
1: Halo.
0: Kalih sinten iki? Kalih?
1: Bu Eni.
0: Oh, Bu Eni, Bu Eni bojo. Nggih. Nggih.
1: Nyon lagu
0: napa, Bu?
1: Anggrek bulan wonten.
0: Anggrek bulan nggih. Sik tak golek gesek kak ya sing cecang ya tau ya anggrek para pamirsa niku wis tak golek gesek. Wonten. Nggih.
1: Wonten nggih.
0: Wonten.
1: Oke nggih. Salame Mas Nono. Jagung Cimin karo Bapak. Jagung sing anggoro.
0: Niku sing no sewu setangkai anggrek bulan.
1: Nggih, ya betul sekali.
0: Ya judule ngoten komplite setangkai anggrek bulan. Ya nggih.
1: Sangge judule niku nggih,
0: Pak? Nggih, komplit. Judule nggih, setangkai anggrek bulan. Nggih.
1: Anggreni dipipin. Lek di Dewi Rembang.
0: Nggih.
1: Yeah. Sedaya kene Mas Sono.
0: Ngaten, Bu.
1: Matur Mbah Nuwun yen pangapunten.
0: Aduh, njenjen dumas sami-sami. Pun boten sah repot-repot rasane ninggali barang. Aduh, wis. Jan kaya ninggali barang terus tinggal mlayu ngono iki. Ninggali amplop. Iki aduh aku ora kepenak to nampa nek kaya ngene iki. Kaya wis diatur rasane ninggali terus tinggal melayu piyai kok api ya kok ngono ya tak dilihat iku but Bu Heri Wasito.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, semangat selalu.
2: Selamat malam Nak Tono.
0: Inje Bu Heri.
2: Bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Semoga
0: Bu Heri.
2: Semoga selalu sehat.
0: Inje.
2: Ceria.
0: Amin.
2: Dan yang paling penting bahagia.
0: Iya, betul. Bahagia ya. Bersama keluarga dan semua.
2: Yang mau minta lagu.
0: Lagunya apa ya?
2: Judulnya ini Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah Hati Kami. Wah, jos niku.
2: Bisa?
0: Nggih, bisa.
2: Nggih. Salamnya untuk semua saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pencinta acara ini. Terima kasih. Nge. Thank you.
0: Matur nuwun. Nggih, thank you tuh. Aduh, Beri Wasito, nggih. Satukanlah Hati Kami. Wis pancen ati iku disatukan kok antarane ati lati ya karo pikiran iku kudu nyawiji ngono nek ngendikane Bu Heri Wasito nika ngoten ular-ulare Jawa wis mantep tenan nggih ngaten ya sabar sik iki Pakde Untung Mulyono Kaliwungu Kerajaan Kulon Mas Sono Mas Dalang sing bagus bagus ewe tulisan kok iso bernotasi dan iso aduh ya dinamik. Awan lembayung nggih matur nuwun katuripun mangke Den Bagustono Sang Dalang Promat Bu Hajah Sri Winarni Kandangan Kaliwungu sedaya pandemen irama keroncong perompat sugeng midhangetaken menika salam saking Bapak Untung Mulyono Kaliwungu Kerajaan Kulon matur nuwun nggih Bu anu Pak Untung Kaliwungu Kerajaan Kulon Bagas Kewarasan ngaten nggih sugeng dalu.
3: Ugeng dalu nak Mas ngantos taping.
0: Aduh.
3: Inten longgen.
0: Aduh kaya ngitung bareng ya.
3: Nembe tak nembe kaping 23.
0: Oh, la iya ya sik kok ya sempat hitung. Lah
3: susu-susuan iki kesane pun anget ngaten kok pilih.
0: Nggih, panjen nggih.
3: Nggih. Dere absen nika wonten penggemar Enggal, Pak Bambang Setiono Ngembel Kidul.
0: Oh, Ngembel Kidul.
3: Nyuwun nomor kula, nomor RR Ibu nggih, kula aturi kula.
0: Oh, nggih.
3: Prabunipun Enggal.
0: Waduh. Syukur nggih.
3: Monggo Pak Bambang minggah, Pak, mboten sah lingsem. Nika konco Pak Kaspanto kepala sekolah ringin piturumin terus Pak
0: Dia. Walang geng cocok.
3: Tersalam katur nak Mas Tono sekeluarga Bu Titin Bu Dewi non Dewi
0: Astro
3: matur suwun Bu Tarto kalau mau Pak Anggoro dering mingga Pak Abdul Gofur. Nggih, Bu Dimas Eni kalih Bu Eni nggih.
0: Nggih.
3: Kalipun nggih suwun Bu Eni kalau mau sampun nyalami ugi. Pak Kamto gugup dangu nggih mboten minggah.
0: Lah nggih wong ya.
3: Nggih monitor kok nggih.
0: Monitor nggih syukur.
3: Nge. Pak Noto Sate Meranggen PNS. Nggih. Sedaya pamit banget. Niki nak mak supat ngancani kula nika.
0: Oh, nggih. Nggih.
3: Tonggo sebelah niki.
0: Tonggo sebelah syukur alhamdulillah. Nggih.
3: Ajeng nok Kostaryanti ngemonitor teras nggih Pak Joko Purwito Brabu. Kathah kok Mas sami menawi kepanggih ngaten. Bumin jenengan teng RRI lah monggo do nderek minggah kula ngaten.
0: Nggih diaturi nomere ngaten nggih.
3: Sami nyuwun nomor ngaten.
0: Syukur
3: alhamdulillah. Wong lagunipun nderek kemawon wong sampun anu kapilah sae-sae kala wae.
0: Ah, nggih.
3: Monggo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan yes. Sugeng dalu.
4: Dalu ki.
0: Wah, jan plompong iki anggere bengok. Kene-kene Dik, piye kabar iki? Golek pirang-pirang dino ora temu kuwi lho.
4: Pirang-pirang dino ki ya mulang toh ya.
0: Oh, kowe mulang toh saiki. Oh, gaweanmu dadi dwija. Ah, aja kaya ngono kowe jeneng arek ya. Ya. Ora perlu tak
4: mulang
0: ya
4: mulang ngoten
0: kok. Oh, lha iya.
4: Kale Bumin barang niku kan mboten ngoten.
0: Ya iya, kene le.
4: Minangka. Apa ya
0: kok ana
4: dutanipun.
0: Ah iya serasa duta-dutanan wis jongos ngono ae.
4: Sekar judulipun lambean blarak sempal apa mak ya. Oh lambean bunga tak kira lambean blarak sempal.
0: Jenengane kok kaya.
4: Kula badhe atur salam kagem Ibu Mintarsih sekeluarga matur sembah nuwun senggolanipun mugi-mugi bapak ibu sekeluarga diparingi sehat walafiat lancar rezekinipun tansah gembira selalu
0: alhamdulillah
4: nggih tekap semanten nggih Mas Dalang
0: ya wis kono ndang mulya
4: sembah nuwun
0: merasa jaluk sami
4: asalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ajan komplit men ya dek ya wis panjang yuswa Di Abdul Ghafur lan liyo liyane sedayanipun ngaten nggih cetha pokoke sanggringe iki cetha nek seneng atine ngaten nggih Busarbini ayong iyong piyeni kabare cahayu
5: Kabaripun saya sugeng dalu Pak Dalang.
0: Kang Mas ngono-no, Kang Mas sing ngebage sampe gawe wis dhewe.
5: Lah wong ngintil Pak Bafur.
0: Ah, jong ngintil nak kelar rumah bahaya. Ya ta?
5: Kabaripun saya Kang Mas.
0: Ya syukur diajeng nek awet ayu kok saiki susuran barang iki nggo apa kuwi? Susur mbakku.
5: Ya ora susuran ki ora marem ora nyamleng.
0: Oh, ya bener sing iya. Anu tempo dulu kok ya.
5: Motor
0: iki dadi ngganggu. Isih nginang. Nginang karo ngilo. Eh, cocok. Mene. Nggih, terus
5: sekarang Tesih napa kemawon napa kula ngintil mawon.
0: Ben ngintil ae sing ben ngintil wong wektune barang yaene kok nduk. Ndak malah njaluk-njaluk ndak malah ra keputer malah gelo nguatimu. Monggo nek gelo kowe iki terus ngamuk kaya ngono kae sak kasur-kasur bandal tok mamai.
5: Ora arek kabeh.
0: Bantale udu, bantale de, bantale tanggone kok ya di ora arek. Kemah-kemah. Gede-gede ya.
5: Atur salam sekedhe nggih.
0: Iya diajeng sing meblok-meblok dhewe.
5: Salam kagem Mak Karya mingkeng nembe liwat ajeng blonjo
0: niki. Alah blonjone ngendi yaene iki? Engko gek pasar. Pasar ngendi kuwi yaene blonjo iki?
5: Peteng pasar Krempyeng jari.
0: Alah engko gek medeni kuwi pasar Lembo ta.
5: Salam kagem Pak Abdul Ghafur, matur nuwun wingi Simbok Sarbini diparingi salam dereng saged balesi nembe balesi.
0: Oh iya jenenge.
5: Lan salam kagem sederek Wanodya Laras kang wonten Panjangan saha Kalakwangi kang wonten Dung Batu lan kagem sedaya kemawon.
0: Oh iya. Cocok tenan. Pinter kowe ndak. Iya.
5: Langgi to nggih sedaya diaturi salam kersanipun. Wah, kae Sarbini kae saiki rodok tenar.
0: Wah, Sarbini saiki payu tenar, larise ora umum, ngono ora tau leren. Piye kok mung gulune tok rono-rono awake tinggal ning omahe piye tok kuwi jane ceritane.
5: Siluman.
0: Sehat-sehat ya Bu nggih, Bagas Waras, salam kagem keluarga. Monggo. Injih, monggo. Jadi kita kembali ke tembang ya, ada setangkai anggrek bulan, nanti juga sudah kami siapkan Satukanlah Hati Kami. Pengakhirnya ada Awan Lembayung dari Sundari Sukoco. Oke, nanti pukul 19 kita kembali untuk ragam irama Nusantara.

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya sih aduh banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, oh, masih saja.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19. Kang Mas Bayu, pemerintah Kabupaten Kendal meluncurkan gerakan aksi sinergis stakeholder pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan GAS PBBP 2 2026. Gerakan tersebut dibuat demi mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD lewat digitalisasi sistem pembayaran KRIS. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menjelaskan, program ini nantinya diharapkan dapat mempermudah wajib pajak bertransaksi kapan saja yang nantinya akan diterapkan massal pada surat pemberitahuan pajak terutang SPPT 2027. Lewat GAS PBBP 2, pemerintah menyinergikan kepatuhan warga, pengawasan inspektorat serta penagihan tunggakan oleh kejaksaan yang diharapkan dapat mengejar sisa target penerimaan yang saat ini baru mencapai sekitar 30%. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Klaten menggelar pelatihan wirausaha baru olahan makanan bakery dan snack demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM daerah. Program yang turut disosialisasikan oleh Bupati Hamenang Wajar Ismoyo ini membuat pendaftaran secara online maupun offline di kantor Disperinaker sejak 22 hingga 26 Juni 2026. Persyaratan peserta meliputi warga ber-KTP Klaten berusia 18 hingga 50 tahun, tidak sedang bekerja atau kuliah, serta belum pernah mengikuti pelatihan serupa dari pemerintah. Selain wajib mengikuti kelas secara penuh, peserta harus memiliki niat kuat, membuka usaha mandiri, dan berkomitmen melaporkan perkembangan bisnis mereka setiap 6 bulan pasca pelatihan. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali di kabar berita esok pagi.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampurasun Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi sadayana Kang Tete patepang dangu deui sareng abdi Kang Dadang sareng
1: Teh Tifa.
0: Oke, Cia. Seperti biasa suaranya telat karena apa? Karena apa?
1: Karena
0: ada aku dong. Oh, tidak dong. Masih di 88,2 MHz sareng abdi Kang Dadang sareng Teh Tifa pastina di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Seperti biasanya Kang Teteh selalu seperti biasa hari Selasa malam Rabu jam 7 malam sampai jam 8 malam. Kurang lebih kita 50 menit ke depan kita bakal bersama sesarengan ngulik atanapi atau menggali tentang kesenian ataupun kebudayaan ataupun mitos ataupun pesan-pesan kehidupan dari budaya Pasundan. Setuju Teh Tifa?
1: Setuju aja ini.
0: Oke,
1: aku
0: setuju
1: ikut.
0: Aja aku ikut. Ikut kemana Bu?
1: Ikut kemana aja.
0: Oke. Kanggo akang teteh anu bade ngiringan atensi gue dikirim heulanya ke Minggu Payun ke ku abi di sugan tiasa patepang dangu patepang langsung di dia siaran sareng abdi resep pisan janten urang tiasa sasarengan ngamumule ngeunaan budaya-budaya khususnya di lembur Pasundan kitunya. Wengi ieu naonnya seueur nu bade dibahas aya sababaraha carita anu pastina menarik banget ya Tifa ya. Hari ini obrolannya seru, ada pemaknaan juga ada pokoknya mah seru lah kitunya. Kanggo akang teteh anu aya di mana wae anu nuju di perjalanan atanapi nuju di bumi nuju nyalse nuju santai tidak perlu kaget karena betul sekali ini kita ada di Semarang. Kita ada di mana Tifa? Kita ada di Perempat RRI Semarang. Betul sekali Semarang, bukan Bandung, bukan Sumedang, bukan Majalengka, bukan mana, tapi benar sekali Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan lewat dulu sebuah lagu yang spesial buat semuanya. Lagunya pokoknya cantik banget, mengingatkan kita pada masa-masa penuh dengan cinta dan kedamaian sebelum masa pandemi ini tiba. Tanpa basa-basi, wilujeng laguna kanggo kanca sadayana di Sumang.

0: Masih di 88,2 MHz Sarang Abdi Kang Dadang bersama saya Dadang Supriyatna di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Oke, Sunda. Sementara ini baru Sunda ya. Besok nanti ada yang dari Minang, dari mana lagi? Dari Bali, dari mana lagi? Dari Batak juga boleh ya.
1: Boleh lah.
0: Pokoknya kita ramaikan. Jadi biar Pesona Budaya Nusantara ini semakin berkembang, semakin seru, semakin asik buat dibahas, tidak hanya sebatas salah satu budaya saja. Setuju ya?
1: Iya, biar mengenal budaya.
0: Betul sekali. Budaya, kalau budayanya kamu apa?
1: Nah itu, bingung.
0: Oke, ya udah gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Oke, joknya bapak-bapak. Wadidoh. Akang teteh, malam ini wengi iya orang bade nankarahnya. Orang bade ngobrol sersakedikna ngeunaan salah sahiji karakter di lembur Pasundan. Salah sahiji karakter anu kacida kasohorna. Salah sahiji karakter anu sampir sadaya jalmi terang. Nah, yang tipa
1: siapa
0: terang sana mina
1: itu?
0: Sana mina teh tipa terang.
1: Ah, abis tau sih neng, namanya. Namanya tahu.
0: Oh, saha tuh namina.
1: Tapi belum terlalu kenal gitu.
0: Oh, kenal. Kenalan
1: nah,
0: apa
1: tahu dan
0: makanya.
1: Kenalan kan berbeda gitu loh.
0: Oh,
1: ada dan gitu cenah.
0: Ah, tekedah nyaur abi aa lah. Tekedan teu cocok nyaur aa nanti euy, aduh.
1: Aduh.
0: Coba-coba ya. Nyambi nyaur aa anak kumaha. Kumaha coba nyaur aa.
1: Enggak deh.
0: Oh, enggak deh. Oh ya sudah lah kalau begitu tidak boleh ya. Oke. Jadi Akang Teteh tadi tos disinggung yang ayah hiji karakter di lembur Pasundan anu kacida kasohorna anu kacida anu anjina teh sumringah lamun disebut bodoh tuluy anjina teh seneng lamun disebut gelo cenah kitu. Saha coba terang tiba
1: si kabayan,
0: nah,
1: bener nggak?
0: Coba saya nuterang si kabayan. Oh, langsung pilari di Google. Teng si Google, sekarang kabayan. Kang kabayan gitunya, kabayan. Kabayan teh saha gening?
1: Kabayan tuh.
0: Sahanya?
1: Sahanya, dia toko beneran atau enggak sih?
0: Oh, gitunya. Ah, ya gitulah pokoknya. Jadi kabayan teh salah satu karakter anunya. Pernah ngedangu ya tuh Tifa? Naon karah? Pami di Timur Tengah aya geuning namina Abu Nawas, pernah dengar?
1: Pernah.
0: Nah, lamun di lembur Pasundan aya deui tanu istilahna kirang langkung nya aya kamiripan gitulah nyaeta karakter kabayan ieu kitu kanya.
1: Sama Abu Nawas.
0: Nya aya sakedik-sakedik miripan itu lain-lain sama gitu kanya kurang lebih.
1: Siap.
0: Teh tiba pernah ngadangu dongeng-dongeng si kabayan?
1: Kayaknya dulu pas kecil pernah, tapi lupa gitu.
0: Oh gitu, cobi naon anu pernah didangu, pernah kadangu kapungkur.
1: Ih, enggak ingat deh, udah lama banget.
0: Ada cerita, aku mau cerita satu nih.
1: Nah ya, ada dong aja coba ceritain.
0: Oke, cerita ya. Ini aku mau cerita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda dulu nih?
1: Bahasa Sunda aja.
0: Oh, bahasa Sunda. Teh Tifa beneran-bener ngerti nih ya, 100% ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, kita orang cobian. Jadi cerita nanti kieunya. Cerita nanti kia cina, namanya orang kawitan. Oh iya cina, abi mah pernah diceritakan nanti kia cina. Si kabayan teh kan gaduh pamajikannya. Pamajikan teh naon?
1: Apa sih namanya?
0: Naon? Nya naon di pamajikan teh naon? Coba naon?
1: Iya, apa sih majikan gitu?
0: Masya Allah. Jadi
1: masalah.
0: Pamajikan teh istri.
1: Oh, pamajikan tuh malah istri.
0: Tapi pamajikan istilahnya lebih ke bahasa-bahasa orang dinya, bahasa mun ibarat nama bahasa naonnya, bahasa sehari-hari gitu. Tepatnya alus-alus teh gitu nya. Pamajikan.
1: Yang alusnya apa?
0: Nya istri.
1: Oh.
0: Gitu. Lamun pameget?
1: Apalagi tuh pameget?
0: Hah? Gimana ngomongnya? Coba. Pameget. Nah. Jadi pameget itu laki-laki gitu ya.
1: Suami.
0: Iya, lebih ke laki-laki lah itu ya. Oke. Lanjutkan deh Kang Teteh sadayana. Jadi abi bade ngawitan ku hiji dongeng anu diceritakeun yen si kabayan itu gaduh istri gitu nya diceritakeun dina hiji dinten. Dina salah sahiji dinten anu kacida caang tur panas tur naonnya. Kayak tiba hoyong hari nu jiga kumaha nu cerah anu hujan atau nu kumaha
1: yang cerah aja seperti hati aku.
0: Oh gitu. Terima kasih, hatimu cerah. Oke. Okay.
1: Iya, kalau mendung-mendung galau-galau, aduh jangan ya Kang Teteh.
0: Oke okay, gitu ya. Oke. Abaikan. Jadi tadi. Jadi diceritakeun dina hiji dinten anu cerah, anu ceria, anu aya suara manuk geningnya, manuk sangkurileung terang teu. Ya aya di kebon gitu ya, di pinggir sawah gitu ya, bumi kasih kabayan teh. Dina dinten enjing anu kasodo kasohor panas haneutna gitu ya, panon poe gitu ya. Kadangu suara-suara manuk cangkurileung, manuk piit gitu ya, aya manuk piit sagala itu ya. Nah, si kabayan teh carita ka si istrina cina nyai cina gitu nyaur nanti nyai ayi nyai cina lamun gaduh acis lamun gaduh artos 100 juta rek dipake naon cina cek si kabayan teh cina gitu tului dijawab ku si nyai cek si nyai na naon coba terang tuh Tifa
1: kalau aku jadi nyainya sih buat modal jualan.
0: Modal jualan oke okay juga ya. Nah, cek si nyai ada kieu cenah. Aduh, Akang cenah lamun abdi gaduh 100 juta mah rek dipake meser emas 10 kilo cenah. Rek dipake meser taneuh cenah, rek dipake meser lauk pokona mah kabeh cenah. Lah terus cek si kabayan naon coba?
1: Apa?
0: Nah, cek si kabayan teh cenah. Ai maneh bari ding digebugan ku karet. Jadi geblak cenah. Ai terus datang bapak mertuana si kabayan, bapak-bapak cucuk. Heh, ai maneh kunaon cenah? Gitu. Heh kabayan nah pamajikan maneh digebugan cenah. Eta cenah bongan saha cenah non? Non kerah boga duit kalah dibalanja-balanjakeun kitu cenah. Cek si kabayan, cek istrina teh, ya nah ai boga duit 100 juta mah dibalanjakeun bae ka cida beungharna cenah biar kelihatan kayanya kalau punya uang itu belanjain beliin mobil beliin apa jadi kelihatan kayanya
1: kata istrinya
0: kata si bapak mertuanya emang uangnya ada emang uangnya mana enggak cenah kata si kabayan tuh enggak ada sih cuman kalau-kalau aja gitu lagi ngelamun. Haduh, cek si bapak mertuana teh cenah. Kumaha sih karek ge ngalamun can ge aya duitna geus digebugan can pamajikanna. Cek si bapak mertuana teh gitu. Terus si kabayana teh, lah eta cenah si nyai cenah. Can ge aya duitna geus mikir hayang ngerep-ngerepkeun ka ieu ka itu ka ieu cenah. Kumaha dilamun geus aya cenah. Gitu. Teh Tifa ngarti maksudna naon?
1: Enggak ngerti nih.
0: Tengarti pedaku bahasa, nah apa tengarti emang maksudnya yuteh mananya?
1: Bahasanya gitu ya.
0: Aduh
1: kan
0: masa
1: kan kita tuh masih belajar gitu ya kan bahasa oh, gitu. Sundanya sama-sama ini belajar.
0: Jadi kalau bahasa Indonesia itu begini ya Teh Tifa.
1: Waduh ada translate ya.
0: Ada translate-nya kan Akang Teteh sadaya kan di Semarang tuh sadaya tiasa ngangge bahasa Sundanya. Jadi orang jadi kita biar seimbang. Apa sih yang dimaksud sama Kang Dadang tuh yang dibahas tuh apa sih gitu kan? Nah, jadi ceritanya itu tadi kan si kabayan ini punya istrinya itu. Nah terus dia kata kabayan tuh, hai istriku cina, kamu kalau punya kita kalau punya 100 juta mau dipakai apa? Kata istrinya mau dibelanjain emas gitu kan, mau dipakai kondangan dan tanah kayak gitu. Begitu katanya. Oh gitu, daripada Akang cina Kang kabayan mah gak duar sos, punya uang paling disimpan doang katanya kayak gitu. Terus istrinya dipukulin sama si kabayan.
1: Kasian banget.
0: Iya tapi bukan dalam bentuk kekerasan rumah tangga ya. Oh, tapi kan. Lebih ke pendidikan. Maksudnya tuh mendidik seorang suami kepada istrinya gitu loh ya. Okay. Nah terus si mertua datang gitu. Hei kenapa kalian gitu. Kalian kenapa gitu kan.
1: Dikira berantem.
0: Dikiranya
1: gitu.
0: Berantem kekerasan dalam
1: rumah tangga bukan. Padahal bukan
0: enggak,
1: ya.
0: Itu gak di rumah tangga masalahnya. Tapi di kebon. Oh gitu ya, ya.
1: Berdebat aja.
0: Oh
1: gitu,
0: iya ini jokesnya kan. gak lucu ya. Dikit lagi. Nah abis itu karena si mertuanya datang terus bilang cina, emang uangnya udah ada gitu kan. Gak ada sih gitu kan. Terus kenapa kalian berantem gitu kan. Ya karena ya itu kata si kabayan, ini si istri saya tuh belum ada uangnya tapi udah berpikirnya udah mau gini mau gitu mau gini gitu kan. Artinya si kabayan tuh memposisikan baru sebatas di pikiran aja sikap dan sifat boros ini udah berkembang sangat jauh udah pengen ini, pengen itu, pengen itu, tidak berpikir berkembang ataupun kayak kamu tadi kan jawaban kamu bagus tuh, mau diusahain gitu kan. Padahal usahainnya 1%, 99% dibelanjain gitu kan.
1: Enggak dong.
0: Ya itu masih bisa disebut itulah, it's okay. Kayak gitu. Nah, Tifa termasuk mana ya? Termasuk si Kabayan atau termasuk si istrinya Ina?
1: Ya enggak kayak Kabayan juga sih. Kalau pemikiran si Kabayan kan tadi disimpen uangnya,
0: ya udah disimpen,
1: diinvestasikan
0: gitu,
1: nah, okay. Asik kan?
0: Kan banyak tuh cara investasi, cara apa dan semacamnya gitu ya. Tapi daripada Teh Tifa semakin terpukau dengan cerita si Kabayan, kita lewatin lagu dulu. Abis itu nanti kita pengen tahu cerita dari Teh Tifa. Oke?
1: Oke.
0: Oke dong. Ada lagu yang mau lewat belakang teteh semuanya, masih di Pesona Budaya Nusantara Sunda, tetap di 88,2 MHz.

0: Bang Dangu dari sarang Abdi, Kang Dadang sarang saha ayeuna?
1: Tetiva.
0: Oke, sautannya cepat ya sekarang. Udah mulai penuh berarti nih kayaknya nih ya.
1: Konsentrasi.
0: Oh, mantap sekali.
1: Dimulai.
0: Oke, Pesona Budaya Nusantara Sunda setiap Selasa malam Rabu jam 7 malam sampai jam 8. Jadi kurang lebih kita 50 menit akan berbagi cerita, berbagi berita mengenai kesenian ataupun kebudayaan dari tanah Pasundan gitu ya. Malam ini kita masih membahas tentang cerita Kabayan.
1: Si Kabayan.
0: Betul.

0: Jadi ketika pikiran berkata A, maka yang harus dibenahi itu di pikiran dulu, bukan di perilaku. Jadi ketika seseorang itu misal boros dan semacamnya, oh mungkin di pikirannya harus dibenarkan, bukan di sebatas perilakunya aja. Jadi pesannya itu memang mendalam. Jadi si Kabayan ini berperilaku sebagai orang awam, ya, si istrinya ini sebagai orang awam, kemudian si mertuanya ini sebagai orang yang melihat, kemudian si Kabayan ini orang yang dalam posisi dia berpikirnya lebih mendalam, kayak gitu. Oke ya Tifa ya. Oke dong.
1: Jadi nama istrinya itu si Iteng ya?
0: Hah?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Si Iteng.
0: Apa?
1: Benar gak sih ngomongnya?
0: Gak apa-apa, aku pengen denger
1: sekali. Iteng.
0: Oh iya, betul sekali si Iteng.
1: Iya, katanya tuh pasangan ini selalu bertengkar, tapi dia gak mau pisah. Waduh.
0: Cie, gitu kan. Cie, gitu. Siapa namanya sekali lagi, aku pengen denger.
1: Iteng.
0: Oh iya, Iteng. Oke.
1: Emang alhamdulillah, benar.
0: Apa Tifa mau cerita atau aku lagi yang cerita?
1: Enggak,
0: nih?
1: Kamu aja.
0: Oh ya udah, kalau gitu nanti Tifa bertanya ya. Oke ya, oke.
1: Terus
0: oke.
1: Tadi mertuanya itu si Abah.
0: Iya, Cina. Si Abah, iya.
1: Oh, kasih tahu dong tokoh-tokohnya, kan bingung.
0: Ada tokoh Makmur Jaya, ada tokoh Lentera Jaya, tahu enggak?
1: Enggak tahu.
0: Oh, ya udah deh. Jokesnya dikit lagi gak nyambung.
1: Dikit lagi, oke, dikit gak lagi.
0: Enggak apa-apa.
1: Lanjut dong ceritanya Kang Dadang.
0: Oh gitu ya, oke siap. Kita masih punya cerita banyak Kang Teteh, dimanapun Anda berada ya. Karena masih edisi si Kabayan, cerita-ceritanya kita ada cerita lagi nih. Kalau tadi sebelumnya di segmen 1 yang dibahas adalah kehidupan si Akang bersama si Nyai Iteng gitu ya. Mereka bahas soal apa yang akan mereka lakukan jika punya uang begitu ya. Sekarang ceritanya si Kabayan itu lagi duduk nih di pinggir sawah sama si Abah. Terus ngapain coba?
1: Kalau duduk di pinggir sawah ya lagi nanam padi.
0: Wow. Wow, ini
1: bisa kan?
0: Oke, pertama kalinya kepalaku merasakan sebuah kontraksi yang sangat berat. Duduk di sawah nanam padi. Oke, okay, benar.
1: Iya, maksudnya
0: benar,
1: abis,
0: ya,
1: nanam, abis nanam gitu terus kan, gitu, terus ya. Duduk di sawah gitu.
0: Oke, okay, betul sekali. Jadi ceritanya si Abah sama si Kabayan ini lagi duduk nih di pinggiran sawah gitu kan. Terus si Abah itu bilang ke si Kabayan, "Eh, Kabayan, cenah. Heg atuh nyanyi daripada sepi-sepi teuing cenah." Gitu. Ngerti aku bilang apa?
1: Ngerti.
0: Apa?
1: Kalau itu doang mah.
0: Apa-apa artinya?
1: Gaya banget. Ya artinya coba Kabayan, kamu nyanyi daripada sepi-sepi banget gini.
0: Oke, gitu. Betul sekali.
1: Kata terus, Abahnya
0: iya.
1: Terus?
0: Terus Kabayan jawab, "Oh siap Abah." Nah gitu. Terus si Abahnya, si Kabayan nyanyi, "Dadadung dudung duding dirang dirung dirang." Cuna gitu. Terus kata si Abah, "Aduh tengena cuna." Kamu tahu artinya apa?
1: Nggak tahu sih.
0: Oh, gak
1: mungkin
0: tahu.
1: Abahnya kesal.
0: Kenapa?
1: Dengar suara Kabayannya.
0: Emang suara dadang didung dudung dudung dung gitu.
1: Itu sih bersenandung kali. Oh, ya gitu. Bukan nyanyi.
0: Terus kata si Abahnya kan, "Aduh tengena cuna." Tengena tahu apa?
1: Enggak.
0: Gak enak artinya tuh. Gitu. Jadi kata si Abahnya tuh dengan marah itunya, "Ah tengenah etama, hayang nu enak di kuping sana." Sahur si Abahna,
1: "Harusnya yang nyanyi aku aja ya biar enak didengernya."
0: Lanjutin ya ceritanya ya. Nah okay. Jadi "Ah tengenah sana," kata si Abah itu, "Abah mah hayang nu enak di kuping." Terus dijawab si Kabayan, "Bulu hayam."
1: Kenapa jawabnya bulu ayam?
0: Ah ayah-ayah wae cenah cek si Abah nate. Jadi sahur si Abah teh cenah hayang anu enak di kuping. Terus dijawab
1: jeuk
0: si Kabayan teh bulu hayam cenah. Ah ayah-ayah wae. Terus si Kabayan teh ngadongeng. Terus si Kabayan teh di bawah orang ngadongeng. "Kabayan, geugah tuh maneh ngadongeng wae teu bisa nyanyi mah cenah." Tahu artinya apa?
1: Udah kamu mah ngedongeng aja, gak usah nyanyi.
0: Oh gitu, ya bener sih, bener. Pandai sekali Anda.
1: Iya dong.
0: Oh iya dong. Nah terus si Kabayan tuh akhirnya berdongeng. "Kabayan," kata si Abah, "sekarang kamu ngedongeng." Kata si Kabayan, "Oke

0: Mbah, mau yang pendek atau yang panjang? Cina. Terus kata si Abah apa?
1: Yang panjang aja kali.
0: Oke, betul biar sekali. Bisa yang panjang, Cina. Jawabku si Kabayan. Jalan.
1: Yang panjang jalan.
0: Iya, ada si jawab dia si Abah. Ayah-ayah, wae mana emak Cina nya? Nah, jalan, Cina gitu. Yang gak satu nu pendek baik, Cina. Cek si Abah nanti. Oh, siap. Jawab deh. Nah, teikotok. Apa itu?
1: Tele ayam.
0: Iya. Terus akhirnya mertuanya tidak mau suruh, tidak mau, akhirnya si mertua enggak mau nyuruh apa-apa lagi gara-gara si Kabayan jawabnya gitu. Jadi cenah, hayang si Abah bilang pengen yang Abah nyanyi. Si Abah bilang, "Kabayan, kamu nyanyi." Terus nyanyinya gimana tadi?
1: Tarak tak dung dung.
0: Nah, tarak tak dung dung gitu ya. Terus si Kabayan disuruh, "Udah, kamu ngedongeng aja yang panjang apa yang pendek, yang panjang." Terus Kabayan jawabnya apa?
1: Apa tadi jalan?
0: Jalan katanya. Terus kalau yang pendek apa jawabnya?
1: Tele.
0: Ya, gitulah kotoran ayam ya. Nah, jadi yang menarik dari cerita itu tuh sebenarnya adalah jawaban dari Kabayan. Jadi jawaban Kabayan itu kan kalau diartiin tuh nggak nyambung ya, tuh nyambung ya, sama apa yang nggak nyambungnya?
1: Yang nggak nyambung sama yang disuruh.
0: Iya betul. Jadi tadi kan contohnya si Kabayan minta si Abah minta Kabayan nyanyi malah gimana, malah derendang ding dung ding dung ding dong gitu ya. Nah.
1: Jadi maknanya apa sih Kang Dadang?
0: Oke, jadi sebenarnya dang ding dung ding dang ding dung. Nah, itu tuh sebenarnya si Kabayan itu kalau dalam konteks modern itu tuh dalam artinya adalah kayak semacam do re mi fa sol la si do gitu.
1: Oh, itu nyanyi.
0: Iya, jadi dengan jawaban itu sebenarnya Kabayan tuh menyanyikan seluruh lagu yang ada di dunia itu tuh sebenarnya. Jadi karena pada dasarnya sebenarnya lagu-lagu manapun ya hanya tersusun dari nada-nada do re mi tersebut, betul gak?
1: Betul.
0: Jadi jawaban Kabayan ini gak salah-salah amat gitu kan, karena jawabannya adalah esensi semua lagu gitu kan. Percaya tuh Tifa?
1: Lumayan sih, bisa dicerna gitu.
0: Iya, jadi jawaban si Kabayan ini lebih ke nilai poin utamanya gitu ya. Jadi enggak kayak komputer, coding komputer bagus kan, tapi ternyata codingnya cuma angka 101010010. Pernah dengar?
1: Belum pernah.
0: Oke, frekuensi not connected. Oke. Nah, terus kok tadi kan Kabayan juga disuruh bercerita ya yang tentang panjang gitu kan. Terus Kabayan jawabnya yaitu jalan. Nah, di sini Kabayan bercerita tentang esensi panjang. Jadi kan dan jawabannya adalah jalan. Kenapa? Karena jalan ini kan saling sambung menyambung sehingga dapat mengelilingi dunia ini.
1: Kan suruh ngedongeng padahal.
0: Iya, nah Kabayan itu diminta mendongeng untuk panjang tapi langsung dikasih sebuah esensi yang maknanya adalah panjang, yaitu adalah jalan, jalan hidup, jalan Soekarno-Hatta gitu kan panjang. Ya gak sih?
1: Iya.
0: Iya dong.
1: Jalan Soekarno-Hatta tuh lurus doang tuh kalau kalian lewat di Semarang.
0: Nah, kurang lebih gitulah ya. Nah, jadi cerita ini tuh pada dasarnya jadi ingin menjelaskan bahwa hal-hal esensi atau yang sifatnya nilai-nilai dasar itu kadang memang selalu tidak menarik bagi telinga umum atau awam. Jadi kalau yang ya kuping-kupingnya masih ya masih suka dengan ya udah gitu kan. Nah, itu mungkin kurang menarik, tapi buat orang-orang yang ingin lebih mencari sebuah nilai atau makna, itu kadang menjadi sebuah nilai yang lebih gitu loh. Tipe mudeng enggak ceritanya?
1: Iya, mudeng.
0: Apa yang dimudengin sama Tifa?
1: Ini kayak ujian ya, Kang Teteh, akunya.
0: Apa?
1: Ya udah itu, dijawabnya esensi Kabayan berarti.
0: Oh gitu. Jadi untuk hal ini memang Kabayan itu punya ya jawaban lah. Jadi artinya di Kabayan ini ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa dari setiap Kabayan ini kan kadang suka berkarakter bodoh, tapi juga suka berkarakter sebaliknya, malas dan semacamnya. Tapi dari balik itu semua, karakter Kabayan ini ingin menyampaikan sebuah pesan yang itu tuh sangat mendalam, termasuk di cerita ini ataupun cerita yang sebelumnya. Oke. Nah gitu kan. Dan begitu banget cerita kedua kali ini, seru tapi keras tapi sangat mengkelitik di kepala. Mudah-mudahan cerita yang selanjutnya lebih ringan ya, tapi kita ada yang lewat dulu. Jadi tetap di 88,2 MHz Sarang Abdi, Kang Dadang dan Teh Tifa. Lagu Nandi Sumangga.

0: bersama kami di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda Pro 4 RRI
1: Semarang.
0: Oke, Semarang. Neng Tifa, gimana kabarnya?
1: Gimana sih jawabnya? Baik, alhamdulillah.
0: Oh gitu, iya deh. Kalau gitu, puji, syukur masih dalam keadaan sehat, walafiat gitu kan. Oh iya kan, ini lagi masa pandemi ya. Neng Tifa kemana aja BTW selama di Semarang ini?
1: Nggak kemana-mana, muter-muter kota Semarang aja.
0: Oh gitu, nggak pengen pulang ke Banten sana?
1: Pulang nanti Desember itu ikut Kang Teteh ke Banten.
0: Oh iya, Kang Teteh kalau yang ada kabar-kabar soal perkembangan gitu boleh juga ya. Kita sharing-sharing biar kita tahu, oh ternyata di Banten ada pembatasan apa gitu, akses atau semacamnya. Jadi kita valid lah gitu. Kalau dari Google aja kan ibaratnya pribadi semua orang bisa. Ya, tapi kalau ada baik, oh ya seru lah gitulah ya. Betul Tifa?
1: Betul.
0: Betul sekali. Jadi gimana? Tifa melihat tokoh Kabayan ini seberapa apa sih? Kan tadi udah dikasih dua cerita tuh. Yang pertama tentang dialog si Kabayan sama istrinya. Yang kedua Kabayan sama si abahnya yang pengen disuruh ngedongeng itu. Nah Tifa ngelihatnya. Apa sih karakter si Kabayan ini, gimana sih kalau menurut Tifa?
1: Ya tokohnya sih sebenarnya real gitu ya orangnya, kalau dari cerita-cerita yang ada gitu kan. Jujur meskipun dengan pikirannya sendiri yang dalam-dalam kayak gitu, pesan moralnya tuh melekat dalam banget, bisa sampai kehidupan saat ini gitu loh.
0: Contohnya yang mana nih?
1: Ya kayak tadi soal boros itu kan. Ternyata apalagi anak milenial gitu kan, katanya tuh uangnya tuh cuma lewat rekening doang gitu.
0: Oh gitu.
1: Gak, apa sih?
0: Oh jadi secara gak langsung cerita si Kabayan dengan istrinya itu juga menjadi pesan untuk kalangan milenial agar
1: tidak terlalu boros.
0: Oke,
1: gitu.
0: Kalimat yang sangat luar biasa dari saudara Tifa. Tapi ada cerita lagi Tifa yang lebih seru.
1: Apalagi tuh, kita udah dua cerita tadi.
0: Iya dong, ini cerita ketiga. Masih
1: ceritanya tentang apa?
0: Masih si Kabayan, tapi ini ceritanya tentang si Kabayan menanam pohon pisang.
1: Oke, rumahku di Pisangan loh, Kang Teteh.
0: Kalau oh iya, boleh gak ke sana?
1: Boleh, di sana banyak pisang gitu. Main aja.
0: Oke.
1: Jadi berarti lumayan relate gitu loh ceritanya.
0: Oke.
1: Tentang nanam pisang. Gimana
0: oke
1: tuh?
0: Oke, aku tinggalnya di daerah Gajah loh. Di sana banyak gajah. Ke sana aja yuk lihat gajah.
1: Oh, gajah mah di Semarang dong.
0: Oh iya.
1: Kayaknya bukan karena itu deh dinamain gajah.
0: Kenapa dong?
1: Ya udah lanjut aja ke cerita
0: siap.
1: Kabayan.
0: Jadi si Kabayan ini menanam pohon pisang ceritanya. Diceritakeun di hiji lembur anu makmur subur jaya bahagia tentrem lahir batin. Diceritakeun aya hiji jalmi nu kasep tur polos tur pinter namung resep disebut lagu cina gitu. Terang Tifa?
1: Enggak.
0: Oh enggak, ya udah intinya ada di kota atau di sebuah desa yang makmur gitu, ada seorang lelaki gitu kan yang sedang menanam
1: pohon pisang.
0: Terus datang seseorang mbah-mbah lewat. "Hei, Kabayan," cina. "Buat apa kamu gali lubang?" kata si
1: orang mbah. Itu
0: iya, kata si mbah-mbah itu. Dijawab sama si Kabayan, "Buat tanam pohon pisang," kata si
1: Kabayan.
0: Tanya lagi sama si mbah, "Buat apa tanam pohon pisang?"
1: "Ya buat nanem."
0: Jawab lagi sama si Kabayan, "Buat dimakan buahnya," kata si Kabayan. Si mbah nanya lagi, "Buat apa makan buahnya?" Dijawab lagi sama si Kabayan, "Buat dapat tenaga." Si mbah tanya lagi, Buat apa tenaga? Buat gali lubang, kata si kabayan. Si Mbah nanya lagi, buat apa gali lubang? Jawabnya,
1: ya buat nanam pohon pisang.
0: Nah si Mbahnya nanya lagi, buat apa nanam pohon pisang?
1: Buat apa tadi ya?
0: Buat dimakan buahnya.
1: Buat dimakan buahnya, ya, terus lagi, aja kayak gitu.
0: Terus aja kayak gitu. Nah, apa? Tipe langsung apa tuh kalau dari cerita itu? Dapatnya apa? Kira-kira dari diri kamu ketika mendengar cerita yang seperti itu, sebenarnya kamu sedang mendengar sebuah cerita apa sih? Atau ada apa sih dari cerita kabayan yang satu ini? Karena menurutku cerita ini seru, bener-bener sangat apa ya ibaratnya, jangan sampai terjebak gitu loh. Karena kalau muter terus gitu kan serem juga.
1: Gimana ya? Ya gak usah banyak tanya kalau menurut aku.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi harusnya gimana tuh?
1: Ya udah selesai, lagi ngapain? Gimana nanam pohon pisang? Udah gitu.
0: Oh gitu,
1: kan.
0: Buat apa?
1: Ya gak usah tanya buat apa, urusan orang.
0: Oke. Hidup cuek Indonesia.
1: Ya okay. Pohon pisang ya udah gitu loh. Kan bagus nanam pohon pisang.
0: Iya, apalagi pohon itu kan menyumbang oksigen ya, gitu kan. Seandainya tuh pohon itu memberikan sinyal wifi, mungkin banyak orang menanam pohon ya.
1: Iya, mantap sekali.
0: Sayangnya pohon hanya menyumbang oksigen, gitu kan. Manusia tidak butuh oksigen ya.
1: Lagian
0: manusia butuh oksigen.
1: Manusia butuh,
0: coy. Ya ampun Sativa. Kenapa manusia butuh oksigen?
1: Ya karena dia menghirup oksigen.
0: Oke, abaikan ya Kang Teteh. Maaf sekali ya Kak Tativa, ini emang kurang minuman.
1: Seperti si kabayan gitu loh.
0: Enggak sih, kayaknya si Iteng yang bolotoknya itu loh. Aduh. Jadi sebenarnya dari cerita si kabayan yang satu ini tuh ada sebuah pesan yang ingin disampaikan gitu kan, bahwa jangan sampai terjebak dalam siklus yang begitu-begitu saja, karena hidup itu terkadang akan menjadi membosankan kalau hanya begitu-begitu saja gitu. Jadi sisinya bukan dari sekedar sisi jangan ikut campur urusan orang lainnya, tapi dari kenapa sampai pertanyaannya tuh, buat apa? Kamu bekerja buat apa? Ya buat makan. Terus makan buat apa? Biar punya tenaga. Terus tenaga buat apa? Buat bekerja. Terus bekerja buat apa? Buat cari uang. Uang buat apa? Buat makan. Makan buat apa? Buat punya tenaga. Terus.
1: Ya yang salah kabayannya dong jawabnya.
0: Oh emang harusnya gimana? Coba contoh ya sama Tifa. Tifa lagi apa?
1: Lagi siaran.
0: Buat apa?
1: Buat Akang Teteh.
0: Oh gitu.
1: Udah kan.
0: Citra manusia cuek aku berarti ya.
1: Gak bisa nanya
0: coba
1: lagi.
0: Coba Tifa nanya aku deh. Kan Tifa pandai bertanya tuh biasanya. Ya coba yuk.
1: Ada dang lagi apa?
0: Lagi duduk.
1: Duduk di mana?
0: Samping kamu.
1: Ngapain?
0: Siaran.
1: Siaran apa?
0: Sunda.
1: Apa?
0: Itu tuh kayak membosankan ya orang kayak gitu ya. Aduh, ampun. Tapi memang Akang Teteh, jadi di karakter si kabayan ini, selain beliau ini atau karakter ini memang jenaka, cerdas dan semacamnya ya, dibalik perangai dia ataupun citra dia seolah bodoh dan polos, memang banyak pesan-pesan. Salah satunya tadi ya, bahwa betapa hidup di dunia ini membosankan. Manusia terperangkap dalam rutinitas duniawinya semata. Ya tadi ya yang dibilangkan, menanam pohon pisang, pisangnya dimakan, terus balik lagi terus aja. Nah terus apa namanya yang ingin disampaikan juga, kira-kira apa kalau dari Tifa ya, dari ketika Tifa dengar cerita itu?
1: Ya berarti kemasan cerita-cerita kabayan ini emang syarat sama pesan moral yang relate banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi pesan moralnya juga enggak secara gamblang gitu ya, Dadang ya.
0: Jadi tapi, tersirat ya.
1: Iya, tersirat gitu.
0: Betul sekali Teh Tifa. Jadi di sini juga kabayan tuh ingin menyampaikan bahwa janganlah kamu terjebak dalam keduniawian. Bolehlah mengejar duniawi, tapi ada sebuah hal yang harus dikejar juga. Jadi biar tidak lahir sekolah bekerja mati, tidak begitu saja, tapi ada sebuah tingkat pencapaian secara rohani.
1: Betul sekali, seperti mungkin tetap hidup membantu orang lain, bersosialisasi, kayak gitu-gitu ya.
0: Betul, nilai-nilai kebudayaan yang luhur, yang seperti itulah ya, yang patut dilestarikan. Gotong royong, salah satunya. Betul sekali. Karena kalau secara keras sih disebut bahwa kalau hanya hardolin, katanya binatang pun bisa, gitu kan.
1: Hardolin apa?
0: Hardolin Tifa nggak tahu.
1: Nggak.
0: Hardolin itu dahar modal ulin.
1: Oke,
0: oke, hardolin gitu ya. Lanjut deh Pak. Jadi, nah, diceritakan bahwa manusia itu membutuhkan spiritualitas.
1: Aduh.
0: Yang harus ditanam. Nah, ada
1: spiritualitas.
0: Nah, itu tuh perlu dibangun, perlu diperkuat juga. Jadi cerita ini tuh secara nggak langsung adalah pesan untuk mencolek mereka yang mementingkan keduniawian gitu kan. Jadi ketika hidup hanya sebatas untuk sebuah circle yang kembali lagi, nah disinggunglah lewat ini. Kemudian, ya apa ya? Apalagi coba dari cerita itu yang bisa kita angkat?
1: Ya itu sih tadi, tapi kan kita udah cerita 3 ya hari ini. Nah itu mungkin Akang Tete bisa ambil pesan yang baiknya juga gitu.
0: Ya gitulah. Jadi dan ya patut di apa ya istilahnya, kalau Kabayan sih memesankan berpesan juga bahwa di cerita ini kita tuh harus sebenarnya manusia itu harus banyak lebih sebenarnya nyatanya manusia itu sebenarnya lebih banyak bersedih karena akan lebih banyak mengalami kehilangan daripada kedapatan, katanya. Teh Tifa percaya?
1: Percaya sih.
0: Masa? Kita masih punya banyak cerita Kabayan yang bakal kita share ke
1: Akang Tete semuanya.
0: Betul sekali. Sabar saja karena masih ada banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh karakter Kabayan ini. Namun malam ini kita terbatas oleh waktu, jadi gak bisa langsung semuanya. Dan malam ini cukup seru ya Teh Tifa ya.
1: Seru.
0: Dan terima kasih banyak. Iya. Dan terima kasih banyak atas atensinya Kang Tete. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita masih bertemu di program yang sama. Apa Tifa?
1: Pesona Budaya Nusantara Sunda.
0: Oke, setiap Selasa malam Rabu jam 7 sampai jam 8 tetap di RRI Pro 4 Semarang. Sampurasun.

Radio Republik Indonesia mempersembahkan mini drama cerita rakyat berjudul Asal Mula Batu Raden.

0: sendiri. Aduh, takut, takut. Tolong, tolong, tolong,
1: oh,
0: tolong.
1: Oh, Raden Ayu. Ular sialan. Mampuslah kau, bedebah.
0: Aduh, aduh, terima kasih, terima kasih. Aduh. Bukankah, bukankah engkau? Engkau?
1: Saya Jaga Gamel, Den. Saya Batur Paduka Raden Ayu Suminten.
0: Oh, iya ya. Aku ingat kau mengabdi kepada ayahandaku, bukan?
1: Benar, Den. Pekerjaan saya merawat gajah milik adipati ayahanda Raden Ayu.
0: Oh, iya ya. Aku benar-benar ingat sekarang. Jaka Gamel.
1: Saya Den Ayu.
0: Aku berterima kasih kepadamu. Aduh, entah apa jadinya jika tak ada dirimu. Mungkin
1: saya hanya melakukan apa yang memang harus saya lakukan, Den Ayu.

0: Jaga kamu.
1: Saya, Ndoro.
0: Bukan sehari dua hari kau mengabdi kepadaku, melainkan sudah bertahun-tahun.
1: Iya, Ndoro.
0: Rasa-rasanya aku pun senang dengan hasil kerjamu.
1: Terima kasih, Ndoro Adipati.
0: Tetapi apa kau juga senang mengabdi padaku?
1: Tentu. Tentu saja saya merasa senang, Ndoro.
0: Dan kau masih ingin bekerja mengabdikan dirimu di sini?
1: Pasti, Ndoro.
0: Kalau begitu, tetaplah kau menjadi abdiku. Tetaplah kau di sini. Tapi ingat pesanku. Jangan meninggikan hati. Apalagi sampai ngelunjak. Lupa diri dan lupa asal-usulmu. Sekalipun jangan.
1: Baik, baik, Ndoro.

0: Kang Gama, mengapa seharian ini kau murung saja?
1: Denayu, saya...
0: Katakan, Kang, ada apa sebenarnya?
1: Saya khawatir Doro Adipati mengetahui hubungan kita.
0: Memangnya? Apakah ayah Anda sudah tahu?
1: Saya masih menduga-duga, Den. Beberapa waktu lalu, Doro memanggil saya dan mewanti-wanti agar jangan lupa diri jika masih ingin mengabdi kadipaten ini.
0: Oh, kau membuatku berpikiran yang tidak-tidak saja, Kang. Lantas, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan, Kang?
1: Entahlah. Dari dulu saya sudah sadar. Saya sudah sadar, Den. Hubungan ini semacam hubungan terlarang. Bagaimana tidak? Saya hanyalah seorang batur, sedangkan Den Ayu ini seorang raden, seorang bangsawan.
0: Jangan bicara seperti itu, Kang. Toh aku tidak pernah sekalipun mempermasalahkannya.

0: Raden Ayundur Adipati datang. Gawat.
1: Sekarang terbuktilah kecurigaanku jelas-jelas. Kalian bermain mata di belakangku. Dasar kurang tak tahu diuntung. Pengawal, jebloskan ke dalam penjara si Cakakamel. Manusia tak tahu diri ini.
2: Jangan Doro, jangan ampuni saya. Ampun Doro, ampun.
3: Lepaskan Kang Gamel, Ayah. Dia tidak bersalah. Lepaskan dia, Ayah. Lepaskan. Sudah kepalang tangguh.
0: Pikir masak-masak sebelum menyesal kelak, Jen Ayu.
3: Keputusanku sudah bulat, Momban. Aku harus segera mengambil sikap. Sampaikan pesanku kepada Kang Gamel, Mbok. Sampaikan.
0: Baiklah, Den. Baiklah.
4: Benarkah, Mbok?
0: Benar, Gamel.
4: Hingga demikian besarnyakah cintanya padaku?
0: Kau tahu sendiri watak Raden Ayu Suminten, kan?
4: Iya.
0: Oleh karena itu, kalau kau bisa meloloskan diri malam ini, Den Ayu akan menunggumu di tapal batas Katipaten. Bagaimana, Gamel? Cepat jawab. Jawab, Gamel. Jangan seperti pecundang.
4: Baik, Mbok. Aku akan melarikan diri tengah malam nanti.
3: Lekas, Kang. Kang, mumpung masih gelap. Kang, ayo, Kang, cepet, Kang. Mumpung hari masih gelap. Ayo, Kang.
4: Dan Ayu yakin, ini tidak akan jadi masalah.
3: Pasti akan jadi masalah. Tapi apa boleh buat? Satu-satunya jalan hanyalah melarikan diri. Kau ragu, Kakang?
4: Kalau Den Ayu yakin, aku pun akan turut kemanapun Den Ayu pergi.
3: Makanya kita harus pergi secepatnya agar tidak terlacak oleh prajurit Kadipaten. Ayo, ayo, Kakang, ayo.

0: Saya rasa ini tempat yang tepat, Den.
1: Sepertinya begitu, Kang. Kita sudah jauh dari Kadipaten. Kalau kita menyamar, niscaya tidak akan ada yang mengenali kita.
0: Di belantara kaki gunung ini, kita akan hidup layaknya orang biasa, seperti rakyat jelata. Tidak ada batur dan tidak ada Raden, semua sama.
1: Iya, Kang, iya.
0: Sebagai tengara saja, biarlah anak cucu kita kelak menyebut tempat ini

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

RRI Semarang Bligedimun Pro 4 Budaya Pelestari Budaya Sarto Penjaga Tradisi Wilujeng Dalu Nyanipun Poro Pamiyarso Kalian Kulo pun ribut Saking ngaladan Boyolali Kapering Ler Wonten RRI ngriki kulo ngaturaken giaran Sekar Binabar utawi tembang Jinarwo ingkang mangke badhe kasariro dening tuwangganing budayawan ing Semarang penyanyipun Ibu Sugiyarti saking lalagan Gajah Sekawan Semarang Kapering Wetan penyanyipun para pamitri budaya ih wilujeng Wilujeng Sarto Wilujeng Warso hingga ing tahun Islam utawi tahun Hijriah Suro Sewu Kawanatus Kawandoso Wolu iya menawi tahun Jawi Sewu Sangangatus Swida tahunipun B penyanyipun Warwang Tribudoyo monggo rehning menika Penjenengan Sokulo menikon Musa Jawi Taune-taune Dewi Kedatipun Wuningani No tahun Jawi Tahun Jawi ini pun Sewu Sangangatus Swida Menikon tahun ini pun B Kalau wingi yang sambung rampung Tahun dinten menikon Tasrida Ini pun berapa Sewu Sangangatus Swida Injang-injang sambun suro Sewu Sangangatus Swida Kandi menopo penyanyi pun poro pamitri Neng ilo-ilo rumyeni pun Sasi suro meniko Sasanani pun Prayagung kejawen ingkang maneges Angeko podo Podo ngersani pun Gustinggang mohowikan Tari jagat Saisini pun Ingkang liding Panjenenganipun nyuwun dhateng panjenenganipun kula warga Gusti paringi hangayomi hangayomi dhateng panjenenganipun kula wangsa mliginipun menungsa Jawi jaman rumiyin nanging menika perlu tasih dipun enget-enget panjenengan menapa dene kula nindakaken menika selajengipun dhateng panjenenganipun para pamitri budaya panjenenganipun Ibu Sugiyarti tasih kepareng bedhak dateng lampah-lampah tembang nanging tembangipun tembang pewayangan nah janto tembang pewayangan mboten singklar saking tembang engreh kejawenipun menjen Ibu Sugiyarti menawa gek dateng engreh kejawen ngaten penyanyipun mendhet uwame mendhet tembang ngaten mboten sadengah tembang penyanyi pun ngasto tembang itu tembang yang kang awis-awis dipun mirengaken dening poro kathah lah wonten ing mirunggan menika penyanyi pun poro pamitri budaya kula bareng rawuh wonten ing studio dawuh kalian kula kabur njarwani tembang sinom seratipun serat Bima Suci Serat Bima Suci menika nyariosaken nyanipun para pamitri budaya anteping murid kalian guru zaman kapurwan rikala semanten menika minangka ajanging reresik diri sarta ngemutaken dhateng lelampahanipun tiyang ya kaya ngene iki rasane wong meguru ngaten iki arti wanunsewu kajiwanipun kajiwan pendidik dados Berarti menurut nambet dateng lampai pun Broto Seno lan Durno Yonadjan Toto tegelar itu yapik Durnane Nanging Toto batin menurut kadesek dateng swantenipun Kiyono Patih Haryo Sengkuni sepatus Belandang saking pucuk langkung rumiyin Bapecahipun poro Pandowo Bukti arti nyanggetipun nateng Pramilo Semanten wiyin dateng menyanyipun poro pamitri budaya Ingan cas ini sekar binabar meniko seratipun ibu meniko paribasan kados uteyoi
kados toya. Toya ingkang gumrojok wonten ing ilen-ilen saestunipun saged dipun sukawuhipun dhateng sok sinten kemawon.

0: Puri Rening sama dengan ibu sambun Rumanti lan Miranti. Monggo nyari roo patoro bukti arti tembangipun sinom seratipun serat Bimo Suci. Wekda sautahipun kulaturakan datang penjenengan. Semoga nun
1: ini ngisto akan dawuh Kanjeng Ibu kagem poro pamirsa Pro 4 RRI Semarang. Sugeng pepanggian malih wonten ing acara Sekar Bingabar menika kula badhe ngaturaken Sekar Sinom Lugundang. Ngaten nggih Kanjeng Ribut.

0: dadi apa iki?
1: Kena panglorupan. Nanging Ratu Ndarawati nggih was kita penyanipun para pamtri budaya arepa dikaya ngapa wong watak Werkudara menika ngaten menika. Kresna kendel tanpa muwus tegese meneng sawetawis Sang Prabu Darma Kusuma kaliyan Ratu Ndarawati. Langkung pangunira ingkang dipun arang wastani ngungun menika kelampanak dereng dumadi nyanipun para pamtri namung sampun wonten pangentro-entro menika namipun ngungun bingung bingung tanaruy nenggih bingung tanaruy nenggih Ratu Ngamarta inggih bingung Ratu Ndarawati inggih kodeng penggalipun bape apa adiku nganti kaya ngene ngaten ing ature Sang Sri Mbatana Kawarsa Mbatana Kawarsa menika Ratu Ngamarta Ngamarta Mbatana Kawarsa menika sami nyanipun para pamtri selajengipun ibu padha ingkang angka 3 Sigra Prabu Yudhistira

samyo nangis ngampak ampak. Penyanyipun para pamtri budaya nangis ngampak ampak menika adaanipun menika kagem piantun putri. Tangisipun putri menika mesti ngampak ampak. Ngampak menika tegesipun kasendiki. Nangis kaya sesegen ngono lho. Iki wonten tangis ingkang jane kudu mau wer ngaten. Nanging piyambakipun mingsek-mingsek menika tegesipun tangis ngampak ampak. Nggih. Tangis tangis ngampak ampak. Tan kengguh ginubel tangis. Tan kengguh menawa mboten ngliwang. Ginubel tangis nadyan to aku kuwi ditangisi sapa-sapa. Aku ora arep bakal gugu kabeh kaya. Menika penggalian pun Sang Hyang Bratasena iki. Danan Jaya nyekel asta. Permadini pun nyepeng astanipun Raden Bratasena. Raden kalih suku kalih Raden kalih menawa nang kula sedewa. Sukunipun nyanipun para pamtri menika mencepeng kalian rayi dalem nggih. Kakang Mas sampun tindak. Sarwi loro nangis. Sarwi loro nangis menawa Pandhawa sing pinter nangis jane mung nang kula sedewa. Nuwun salebetipun pakeliran nyanipun para pamtri. Tuladanipun menapa? Nulampan Brata menapa lampan Brata Yuda. Rikala semanten geger mawurahane Tegal Kurusetra yang dina sesuk sing dadi senopati kuwi Ngastina Nata Mandraka Nata Mandras Prabu Salyaraja Salyapati geger Pandhawa. Sapa sing kudu di dadekake nandingi paman Prabu Salya. Botohipun ngaten nalika semanten penyanyipun para pamtri. Sampun menurah ning Ratu Ndarawati menika kan nyepeng dicap cara penyanyipun para pamtri. Ngerti lelakone Bratayuda iki kudu ngene-ngene ngaten tetes. Nimbali dateng rayi nang kula sedewa. Nang kula sedewa bengi iki ngarepke beduk subuh. Mengko kowe sawana Kanjeng Paman Salya sing ana sanggrahan. Matura yen dine iki njaluk mati kowe wis rawuh rasane ndak tembung apa-apa. Astunipun pianipun para pamtri budaya, Prabu Salya nampi swanipun putra pulunan kok. Nang kula sedewa matur pam. Wo Prabu kula nyuwun pecah dalu menika ora tak. Nang kula sedewa iku ora takon mati ora takon mati ning takon pinter. Wiwit cilik kowe kuwi dadi bocah lulo sejarahipun ngaten. Wiwit cilik kuwi dadi bocah lulo. Ibumu karo bapakmu mati. Ya ibumu mati konduran krana nglairke kowe, Nger. Wis aja semelang. Dina sesuk wis ana pestine dhewe sing bakal metuke kengku dina sesuk. Wis aturno pengendika iki marang Kang Raka Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Menika penyanyipun para pamtri budaya. Sejarahipun menter Bratayuda salya dadi senopati ingkang manggih sinten-sinten. Ingkang manggihaken nggih Ratu Ngamarta piyambak kanthi menapa? Kanthi Candha Birawa menika. Candha Birawa menika wonten Werkudara kados Werkudara ngoten. Sing menika Werkudara nggawa godha mateni buta siji, butane dadi 50, 100 lan sapiturutipun Galkuru rikala semanten kebak Candha Birawa. Nah, rikala semanten nyanipun para pamtri budaya badhe kados menapa nggih menika radi mlisir sawetawis. Wong jeneng Bratayuda kuwi perang suci. Utang nyaur nyilih balekake nandur ing unduh, nandur ngunduh. Nah, rikala semanten kan saya kan nem-nemanipun Narasoma nyanipun para pamtri. Narasoma wani karo maratuwane. Nganti ngargo belah kawan Bagaspati dipateni. Apa ening anak mantu mateni karo maratuwane ne Narasoma. Awis saking menapa rening Prabu Bagaspati yo nglabuhi anak wedok Tiyawati niku. Ya wis. Ora apa-apa Tiyawati, cangkrimane bojomu tak petheke. Margi menika semanten Tiyawati digaengken kalih Narasoma. Tiyawati yen pancen kuwi dadi bojoku. Keris iki cangkriman karo bapakmu batangane piye diaturke Rama aku nggawa keris kon matur panjenengan iki batangane apa dening Kakang Narasoma yo aku ngerti wis tak petukane dhewe bojomu sing bagus ngaten menika wonten pakliran yanipun para pamtri Kresna nggih Kresna mungging ngarsanipun
lan sedaya para ingkang sami wonten kriku sami nggondheli dhateng Bratasena. Nanging Raden Bratasena sampun mboten kenging menapa-menapa, aku tetep kudu golek kayugung sesuai angin nyemplung segara, aku njaluk pamit. Nah, rikala semanten. Menika nggih minangka piwulang suci nyanipun para pamtri bedaya, mliginipun Sang Bratasena iki murid karo guru. Dadi murid aja wani karo guru, karang kualatipun menika nggih. Dipun lajengaken, Ibu.

Abdreng. Bikajengipun Raden Bratasena datan maelu dhateng ngendikanipun para nata ing ngriku. Ratu Ndorowati, Ratu Ngamartoran rayi-rayi. Ganjanging cariyos nyanipun para pamitri mentar Raden Werkudara. Amrot Sang Werkudara mentar kisah. Tan kena den gegujengi. Janaka dipun kipataken nang kula sedewa menapa malih. Ing rikala semanten tan kena den gegujengi sampun pun kang dipun nggih dipun gundeli. Ngantos lampahe wus tebak. Ngantos lampahe wus tebak. Tebak menawa dumugi nyanipun para pamitri lampahe wus tebak. Kadya tinilar ngemasi. Para rayi-rayi dalam lan rakanipun kekalih kaya ditinggal mati paribasanipun. Sedaya ingkang kari ingkang wonten jero negari Ngamarta apat apanto arsa angsul gancanging cariyos Ratu Ngamarta matur lan Ratu Ndorowati kok Prabu plumbon tega kaliyan adik kula. Badhe kula susul mangke menawi wonten menapa-menapa. Yayi Prabu sampun ngaten. Ngendikanipun Ratu Ndorowati penyanyiun Narendra terus bapak kalis menika kemawon ngantos tilar praja kirang prayogi. Mangke sampun wonten lebdanipun adik kula pun Bratasena mangke. Amprih pangampahira menika tegesipun lakune Werkudara Sira Prabu Harimurti Natna Tandarawati dadya kendel sadaya wayang wuyungan tegesipun bingung bilunglungan menapa ingkang kedadipun tindakaken. Monggo Ibu sapa malih kula mbok menawi ngaten buktalipun.

Tapi dawuh panjenenganipun pengarah, nyanipun Ibu Sugiyarti lan kula sampun tanggap dhateng nyanipun para pamitri ngaturaken panuwun iki. Mliginipun Bu Giyarti menapa dene kula njagi dhateng ngendikanipun Sastra Endah Prompat Pelestari Budaya menapa dene penjaga tradisi. Nyanipun Bu Giyarti tetep melestarikan budaya. So kula yang nderekaken. Nyanipun para pamitri budaya pelakunipun nggih, pelakunipun nyanipun Bu Giyarti klebet ribut. Penjaga tradisi, mocopat aja nganti lali, mocopat aja nganti ilang no tradisi ini pun. Pramila estu, kula kaliyan Bu Giyarti ngaturaken panuwun dateng pangarsa tama RRI Semarang. Tasih kepareng ngebrataken dateng kula, kados kula ngaten wiwit taun 2018 nyanipun para pamitri. Ih, jogro angkara winangun, sarjana marjayang westi para kasub kawasa, sastrane jero wedomni. Suro Dira Jaya ning Kangret Suh Prasto Tekaping Wah Darmastuti Ayu Rayu Niskolo Nuwun Nuwun Nuwun.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Kejuaraan Nasional Kejurnas Tenis Junior Piala Tugu Muda 2016 kagelaring Semarang. Pemerintah Kabupaten Kendal ngluncuraken gerakan aksi sinergis stakeholder pajak bumi dan bangunan. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Kejuaraan Nasional Kejurnas Tenis Junior Piala Tugu Muda 2016 dipun gelar ing Semarang 21 dumugi 27 Juni 2016 dipun dereki dening 250 petenis junior saking sedaya tlatah ing Indonesia. Ketua Panitia Profesor Dr. Mas Ruki ngendikaaken bilih turnamen menika nggadahi ancas kangge bangkitaken pembinaan atlet muda sacara kontinu lan manfaataken libur sekolah sehingga partisipasi saged samsaya optimal. Pertandingan kasebat nglombakaken kelompok usia U8 sehingga U18 wonten ing papan venue ingkang utama inggih menika lapangan Unity Jatidiri Unes lan Unimus. Dipun ajab kegiatan menika saged dados sarana nyetak bibit atlet tenis potensial kangge kancah nasional lan internasional. Para miyarsa, Pemerintah Kabupaten Kendal ngluncuraken gerakan aksi sinergi stakeholder pajak bumi lan bangunan pedesaan lan perkotaan ingkang dipun singkat GAS PBB P2 2016. Gerakan kasebat kadamel kangge ngoptimalaken pendapatan asli daerah PAD lumantar digitalisasi sistem pembayaran KRIS. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari paring katerangan program menika manggihipun dipun ajab saged ngampilaken wajib pajak badhe transaksi kapan kemawon utawi sewanji-wanji ingkang manggihipun badhe dipun terpaken massal kangge surat pemberitahuan pajak terutang SPPT 2017. Lumantar GAS PBB P2, pemerintah nyinergekaken kepatuhan warga, pengawasan inspektorat sarta penagihan tunggakan dening kejaksaan ingkang dipun ajab saged ngoyak sisa target penerimaan ingkang sakmenika 6B kagayuh antaisipun 30%. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker Klaten ngelar pelatihan wirausaha enggal olan daran bakery lan snack kangge ningkataken kualitas daya manusia SDM daerah. Program ingkang dipun sosialisasekaken dening Bupati Hamenang Wajar Ismoyo menika mbikak pendaftaran secara offline utawi online ing kantor Disperinaker wiwit tanggal 21 dumugi 26 Juni 2016. Persyaratan panyarta ngliputi warga ingkang nggadahi KTP Klaten ingkang umuripun 18 dumugi 50 taun nembe mboten nyambut damel utawi kuliah sarta dereng nate derek pelatihan ingkang sami saking pemerintah. Pawarto Saboso Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarto candhaipun
Para miyarsa, Polres Wonogiri nyebar setunggal ton bibit ikan lele lan bawal ing Waduk Gajah Mungkur rikala dinten Senin 21 Juni 2021. Kegiatan ing rerangken Hari Bayangkara ingkang kaping 8 nggadahi tema 8 taun ngabdi kangge rakyat menika dipun pimpin langsung dening Kapolres AKBP Wahyu Sulistyo. Wonten kegiatan kasebat dipun wontenaken kanthi pangajap saged dados wujud dukungan utawi panjurung tumrap ketahanan pangan lan kelestarian ekosistem. Terlebih nggih menapa malih kangge masyarakat Kabupaten Wonogiri. Lumantar kegiatan menika Polri nggadahi komitmen ngiyataken sektor perikanan kangge ndongkrak ekonomi nelayan lokal. Ngiras pantes ugi ngadiraken utawi ndugaaken pengabdian nyoto ingkang aman lan kondusif tumraf masyarakat cak kiwa tengenipun. Para miyarsa ingkang pungkasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Taman Budaya Jawa Tengah TBJT nggelar acara seni ingkang nggadahi irah-irahan Parade Monolog Remaja ing Teater Arena TBJT Kota Surakarta dinten Senin 21 Juni 2021 tabuh 8 wektal Indonesia iring kilen. Panggung ekspresi menika ngaturaken deretan pertunjukan teatrikal solo ingkang dipun sugataken kanthi sae dening para pegiat teater utawi teater muda saking SMA Negeri Gangsal Surakarta, SMA Negeri Setunggal Gemolong, SMK Muhammadiyah Kali Karanganyar lan SMA Setunggal Polokarto. Ngangkat maneka isu sosial lan pencarian jati diri, pentas seni menika dipun bikak gratis kangge umum, dipun ajab saged dados sarana kangge ngesangaken malih gairah seni peran para generasi muda sarta dados wadah apresiasi budaya ingkang ramah tumrap masyarakat. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Bojleng-bojlenge bleslanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Kula suci Wotejo monggo samimi dangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Wayang Sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warmo Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sabdat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

0: Kula suci Wotejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: mbacutake cerita minggu kang wis kepungkur. Empu topo palet nadian salah sawijining paran poro, salah sawijining empu sesepuh kang banget dipundi-pundi sabdane dining poro cantrik, ananging bola bali nadian wis hadeg brahmana waton kesrimpet pinjum adaane gampang ngelalekake darajat tingkah jiwan. Ngrumangsani empu topo palet duk rikol semono nyilihake duit marang empu topo wangkeng, gandeng duit mau peparing soko salah sawijining pepunden kang banget dibekteni kanthi cara ngilake udo negoro unggah-ungguh ngoyak marang empu topo wangkeng.
1: Kakang,
0: bener, mula saiki aku mung nunggu ucapmu, Kakang. Kepriye mungguh kesaguanmu oleh arep nyaur utang?
1: Ya, sesuk. Sadurunge srengenge aslop duitmu 10.000 kepeng tak sauri.
0: Tak bundeli omonganmu lho. Ucapi empu topo palet terus bali menyang kutha krajan Doho.

0: sak pungkure mpu topo palet saka omah jero padhepokan Beganjing. Para tetuwane siswa padha gumruduk ngadhep mpu topo wangkeng. Oleh padha nguping rembugane guru-gurune mau krungu bab kesaguhane Empu Tapa Wangkeng kang dianggep ngaya wara. Teka bisa-bisane janji sesuk sadurunge srengenge anslup dhuwite Empu Tapa Palet bakal disaur. Weh, banjur saka ngendi oleh entuk duit semono iku? Wah, panjenengan menika kados pundi, Bapa? Gadah harta sak kepeng-kepeng lho kemawon boten. Ge ayang-ayang pikantuk harta saking cinten. Nanging kok teko sumagus-agus benjang. Sak deringipun srengenge angslup panjenengan badhe nyaur utang Bapa Empu Tapa Palet.
1: Pareng matur Bapa, menapa kula sak kanca kedah pados utangan dhateng para pamong dusun menapa kados pundi? Mangke para pamong dusun monco pat monco limo ing tebih-tebih ngrika menapa kados pundi Bapa?
0: Menapa awakipun piyambak gantos nyuwun pitulungan dhateng tiang-tiang ngaglik kemawon Bapa?
1: Aja nganti kowe ucap-ucapane kaya nagih marang wong-wong ing kukuban desa ngaglik lan sak kiwa tengene. Ngisini-sini eling sak gedhe-gedhene perkaramu isih gedhe Brahman kang maha kuwasa. Elinga
0: mangkono pangandikane Empu Tapa Wangkeng marang para cantrik.

Nuwun sagung para kadang, para sutresna ingkang dhat kinasih Gusti. Kula sampun hamurwani mengatur pasugatan waosan buku Jawi kanthi irairan ngendhek lakune srengenge. Namung kemawon kados padatan para kadang badhe atur pisungsung arupi gending Jawi minangka selingan. Sampun jengkar saking palenggan kita tenggo kalajengipun. Sumangga.

gancaning cinarito. Senopati Logata wis kelakon nyoro wedhekake bab mandheke lakune srengenge kuwi mau marang Empu Tapa Wangkeng. Kang temani Empu Tapa Wangkeng mesti wae banjur crita ngenani oleh duwe utang 10.000 keping marang Empu Tapa Palet. Bareng ditagih Empu Tapa Wangkeng janji saguh nyaur utang ing dina saiki iki sadurunge srengenge anslup. Mongko nganti sore dheweke durung nyekel dhuwit kanggo nyaur utang. Mula srengenge terus dindhek lakune. Nganti mengku menawa Empu Tapa Wangkeng wis entuk dhuwit kanggo nyaur utang. Sakwise tanggap marang kajatening lelakon, Senopati Logata tumuli munjuk atur marang Prabu Taki. Temahane Empu Tapa Wangkeng terus diparingi duit 10.000 kepeng kanggo nyaur utang. Lan bareng wis ditompo duit kanggo nyaur utang, Empu Tapa Wangkeng tumuli nyenyuwun marang Hyang Widiwasa supaya srengenge bali mlaku meneh kaya adat sabene. Kanthi kuwi utange marang Empu Tapa Palet dadi bisa lunas.

Nyuwun sutresna budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan kahuripan perangan 16. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: pirasane atimu diajeng?
1: Kula mboten saged matur, Kakang.
0: Nek pun Kakang rumung seremen. Bab atiku bakal duwe greget. Hatiku bakal saya mempeng menawa sliramu tansah sumanding pun Kakang diajeng.
1: Syukur Kakang ingkang kula ajab. Mugi-mugi Kakang jangkung tansah wonten ing wara-wari mriki sumanding kalian kula.
0: Iya. Pun Kakang tansah ning wara-wari. Kanthi mengkono diajeng. Rening Sang Prabu Bisma Prabawa. Sesuk bakal nganakke piswanan. Ayo, aku lan seliramu bebarengan suwan ono ngersani Sang Prabu Bisma Prabawa.
1: Sak menika Kakang.
0: Dimen podo dipresani dening para nayaka lan para sentana diajeng.
1: Monggo kula dherekaken Kakang.

0: Mbak Yu. Nggih, gelem ra gelem kula kali sampean nggih Mbak Yu tur basa kula wong bojone Kakang kok ya. Kula ra melu njaga slirane to. Yu tilar. Pripun?
1: Tirah kok tilar.
0: Lah nggih, yu tilirah. Pripun pun?
1: Kula niku pripun
0: pun kemecer kekecot dereng. Ane kemecer kekecot mangke ikete Kakang men diperes.
1: Kok nganggo iket toh? Kok wong kemecer kekecot kok sing diperes iket niku sambunge saking napa ya?
0: Nika ngluwi buah-buahan, wowoan, kecute ikete Kakang
1: niku. Ya mboten wong niku kecute saka kringet nek iket kok nggo sambung.
0: Ning ra kecut ta, Mbak Yud.
1: Nek kecute buah-buahan niku, wowoan niku rasane seger. Neng nek kecute kringet ya mboten enak kok nggih sampeyan. Nek
0: nggih, Mbak Yu. Kula nderek bingah mbok menawi arep Kakang wis sepuh ki iso duwe turun ke pitu-pitu meneh rak ya. Kula melu seneng dasare bojone isih enom kok ya.
1: Nggih, pripun nggih?
0: Isih rasa nek Kakang. Oh, saya ngerti rasa kali mboten sampeyan nggih.
1: Sampean kok aneh-aneh to, Dis, sing ditakokke niku?
0: Nggih.
1: Wong rasa kalih mboten nggih. Kula nggih pun seneng kok.
0: Kakang sakniki besos lho tinimbang dek emben niku sakniki wae. Esuk-esuk terus repot-repot niku wis biar.
1: Anrak nggih apik mawon to wong niku nek resikan niku disawang nggih seneng.
0: Yuk, ngundang.
1: Sek diundang.
0: Oh, ngundang madasi kula.
1: Oh, sek diundang kene ya sampean kok ya ndadak takon ngono. Kene ta kowe.
0: Ngancani bojomu kan. Ayo. Mesake gelik-gelik dhewe.
2: Tolong bojoku kancanana aku tak tanda tangan juk golek dhuwit sik aku.
0: Rangkep pira Kang Leteken?
2: Kene rangkep 3.
0: Mboten tekan DPR pusat kok.
2: Lah
1: mangke nek entuk dhuwit diparengke kula
2: kowe kabeh karo bojoku kowe apa pentaweke jantre nggo apa jantre iki rak ming tanggo kanca nggo greneng-greneng kok jebul wawasani ora iso kok
0: jantre iki dimengi-meng wae ya Kang ya
2: iki wae iki pemetuku ki dhuwitmu upama aku ki duwe barang sing ana regane ki dhuwitmu. Aku mau wedi glembok apa karo jantre. Ku iki kok gawane kok kok.
0: Ora salah.
1: Wong mboten napa-napa kok kan iku wau.
2: Ngololo aku. Rumangsa tanggung jawab dak nenek kuwi wis nyebar nang ndi-ndi ngono kuwi.
1: Mboten
2: malah nang wis dak nek wis dipolok karo wong.
1: Wong niki wau malah ngalem sampean kok.
0: Omongane kok gawe naskah dhewe iki piye to? Wong-wonge ana ditakoni isa semaur kok.
2: Ning ngalem to.
1: Ngapik-apik sampean sakniki sampean niku resikan. Anggere bangun iki wis mrupet adus.
2: Aku sing durunge duwe pacangan oh duwe kowe. Kowe iki ora tau sikatan. Aku saiki besos banget. Lah iya, tre.
0: Wong nek turu awar aku kaget. Tarani nini blorong bul nganggo masker putih wae kok dipupuri ning
2: biyen kuwi nek ngorok rekutu saiki wis besos nek wis rada besos iki kaya ya.
0: Ha iya. Ancen duwe lara asma.
2: Asmaraku asmaramu.
1: Lah sak jenenge turu ngorok niku nggih pun gawan. Sampeyan niku nek ngorok ya sira banget wong dek ben bengi sampean nek sare ya ngorok sira banget
2: nganti kok ora iso. Aku kelegan dinia bisa tok sanding kaya wis ora nono pikiran ngami-ami gegadang ngarep-arep prawan liya wis ana sandingku sing tak arep-arep los dadi aku lewat lengorok keseran tok e
1: nggih
2: mergo losing pikiran sing wis suwung anane ming nang nggonmu kabeh ki rekutu ngono tre ya
0: mbah aku ora jajar kowe kok sing jajar ra bojomu kowe jebul
2: iki biyen dhewe.
0: Dek isi awar aku ki ora rekutuk ming kerot kowe iki nek
2: tahu aku dipancing nganggo uyah karo adekku. Aku ya nah, aku munggah ki terus ditotke aku ya ngetotke uyah iku.
1: Lek ora nganggo napa
2: kangge?
1: Oh uyah.
0: Ngerti-ngerti esuk lukisane wis dadi. Ilmu bumi.
2: Ya jarung wong loro dorong duwe anu tetimbangan. Barang duwe tetimbangan ya saiki ora wani nyedhak aku jantreke.
1: Ah mangke nek nyedhak awake dhewe nggih padha karo
2: janggo ta kamar dikane awake dhewe. Wong jenenge bebrayan iki nggayo kenikmatan. Ha kok terus digrisani wae jerjak dak pisanan ngoro ngomong ngalor ngidul ora ana pangkal ujunge. Ning grisani awake dhewe ra lunga-lunga. Bareng diwareki terklitik-klitik lho ngar.
1: Neng adi sampean iku nggih gampang tanggap kok, Kang.
2: Eh ditanggap polisi pian.
1: Nek iki omong apa lho sampean? Terus
2: ngomong kenyokot sapa-sapa kuwi.
0: Kowe kira ora edan ya.
1: Oh tegese tanggap niku nek kira-kira awake dhewe niku ajeng mapan turu, adi jantren niku njur semingkir ngoten.
2: Ha iya saiki wis ngerti lakiane
0: ta. Ngono Kang, aku ya weling sithik.
2: Apa sing jeneng kuwi nanti kok wis weling-weling iki?
0: Sing jenenge wong wedok ngono ki nek kramas sesasi pisan wae. Bojomu ku kok pendak minggu kramas ki. Kok nek kaboten sirahe malah
2: wingi jam 12 bengi kramas kok ya Dik ya.
0: Biar biyep ya. Oh.
2: Lah meneh adus.
0: Aku ya krungu kae Kakang kae do ngopo adus bengi-bengi. Apa mripate ben Padang apa.
2: Wong uripe njaga kesarasane awak kok ya.
1: Lah nggih to nggih wong sing jenenge rambut niku nek mboten dikramasi rong dina pisan utawa seminggu pisan nggih reket mambu ngoten.
2: Mambu aku ora sing ngrekso aku to.
0: Aku lera nganu gemen meneh kok bengi-bengi kok mepeni ngebutke kapo to kakekku kene.
2: Kae anu kae ando utawa celimut. Ora oke anu ne tinggine to. But ngene
0: aku ra
2: kaya keblak ya kaya awak dhewe ngrek kene jebul ngrungokke awak dhewe nyebutke bluk ngene iki kene ya mak
1: cir
0: aku njur ra turu-turu ya
2: ngimpi mesti kene alu ngimpi
0: irit ya
2: irit
1: jebulane senenge sampean ki ngrungokke ya di ya ketoke lunga kok njur nyedak malih ngoten
0: sekarang nggone turu ming jajare ming disinggit kae ra ya
2: kae nang korden ta kae dadarane kene. Oh, ana lindu kaya kok obah kodene. Lindu.
1: Mbok sakniki mboten cedhak-cedhak leh kula turu di sampean pindah ten pawon mawon.
2: Nang dapur.
0: Bojomu kok wis ngusir aku.
2: Ya pancen
0: dadi sedulurang dina wis ngakon lunga wae.
2: Pancen ora nikmat, ora nyaman, kurang tentrem. Rasane awake dhewe temelunge iki menyang sedulur.
1: Rek
2: ganggu gawe katentremane awake dhewe.
1: Nek adi jantren iki mboten ngalih le turu.
2: Ya pindah saka desa kene wae
1: kok iso
0: Joko Wasis karo Joko Bodho. Bodhone kon lunga. Ket biyen ki keturung oleh kowe iki karo aku ki sedulur
1: sinau. Lah nek nggih enten bedane sakniki Kakang Yuda pun duwe bojo sampean durung kudune sampean iku rak ya pisah kalih kakang sampean iku
0: nggone ming kuwi
2: adikku pisah mengko malah ra tentrem sebab aku wis duwe tetimbangan kowe mengko kene ana wong sesele mengko ngrusakke lingkungan mbokmu ora ya ora nduwe papa. Awang iki ya ora milih nganggo umur kok pul.
0: Ora grayan tekan ngendi. Oh ya ora bakal kelakon nek aku terus kowe entuk anake
1: njlaken kok. Oh apike sampean nggih ten ngene simbok ten wedokan riko di. Simbok mboten nenten kancane
0: ten riko. Oh nek kula wak.
1: Lah nek simbok gelem kula malah seneng kok.
2: Ini suara silae angel. Iki adikku tetep dadi bojone mbokmu. Aku terus ne piye?
0: Malah sisan le rusak. Soalnya aku anak-anak, kowe anak-anak
2: bentuk.
0: Ora bakal kelakonno. Ya. Aku tak dadi wong tuwa ngerti.
2: Aja ngrusak sara silah.
0: Cakruk kae nek bengi rak ya ora nggo turu
2: ta.
0: Pindah
2: cakruk. Digoleke wong sing duwe cakrik. Nah. Aku cakruk. Lah iya isih oke to perawan-perawan pedesan ki. Isih lugu, ora neko-neko lan ora aneh-aneh. Pikiran siji nuju kabecikan nan kautaman. Nah.
0: Yes. Muga-muga jane aku wis ora nyet ndek bojo
2: kan. Lihat umurmu pira? Kok nglokro. Wong urip ki aja nganti nglokro. Tugel ana ing dalan kekarepane. Umurmu ki isih suwe.
0: Isih patut ya.
2: Isih patut aku ndek anak meneh ki isih
1: patut. Lah wong sampean karo Kakang Yuda niku tuwa Kakang Yuda kok gerak nggih isih wangun sampean to, Di?
2: Eh coba. Mbak yo mugi. Wingi ngentak kon golek kepelem nom. Aku ora nggo genter, terus yang ndekne nembang. Mas aja disoko, iki karepe kon menek ngono aku.
0: Lah iya, pelem ki nek dipangan ngono ora anu malah butuh nek dipenak ya.
1: Dipenak. Ya mesake to nggih nggih wong telem urung tuwa yo disogok-sogok iso cekrak-cekrak nggih mboten iso tiba.
2: Aku sing nyak. Aku nek cekrak ngono ki mbake mesti joget kapas bocot. Emang pelem kok.
0: Benen tak takon iki wis sing anu golek kekecut urung-urung kok di.
2: Wis. Ya, malah tau pentil kene kurang kecut. Lah opo ya iki pentil pelem kira kecut-kecute kecut iki nek pentil pelem kuwi to. Ya lo cak kon nyempalke. Ah nek pange ya ora kecut to ya.
1: Nek nek wong iso gebangeten le cilik kok Kang.
2: Berkembang kae tak opiak-opiak to.
1: Ha nggih mboten enak.
2: Cilik-cilik kae ta.
1: Wes sakmanten iki lho Kang.
2: Wes sakmanten. Ya kegedhen nek kuwi wes. Aku wes anu ana rasa legine. Tinggo anu rujak jeplok.
1: Rujak jeplok. Rujak kok rujak jeplok niku
2: campuran babal madu kucing. Mbokne sidal mlaku-mlaku.
1: Sampan iku medani lho.
0: Ngono lho ya. Aku le tekan kuwi iki mergo aku melu seneng. Mbok menawa iki Kakang iso ndek turun ka pira-pira ngono, kesak iki ya do ngarang arep dijenengi sapa? Sok nek lanang jenengi iki, nek wedok jenengi iki, wiwit anu ngento-ento
2: dadi nek kowe piye le? Jenengmu ki apa komplite sapa nak?
1: Ngatirah.
2: Ngatirah. Aku ngadul. Aku Jantra. Apa jenenge apa? Jantra atau Ngatirah jenenge
1: Jantra? Kakang Yudhen apa Kakang Jantra atau sampean iki Kakang Yudhen?
2: Nek kalau ki ora ana bedane
1: endi sing jenengan Yudhe terus niki Adi Jantra ngoten ta mangke lah kula ngundang
2: kowe ra kan. Karo Ngatirah. Yo adoh banget ya kowe.
0: Angel digathoke.
2: Nek Jantra karo Ngatirah jenenge Jantra, bapaknya Jantra, anak-anak jenenge Jaran.
0: Wis ora gathuk-gathuk kok jebul.
1: Wong bocah kok dijenengke Jaran to sampean iki Kang, wah kula mboten rela kula.
0: Sing wedok wedi.
1: Mangka malah durung-durung wis negar malah.
0: Ora jane ora wedi tembunge Jaran ning wedi.
2: Lepok-lepok
0: ora yo aku yo ora oleh sing duwe ponakan kok. Wong nek entra-entra ora mapan lho kowe iki.
2: Niki adik kula niku.
0: Aku ki janjane wis mau
1: lek ngono.
0: Kowe kok kaya perlu loh. Banget le guneman.
2: Ora mesti monitor ta.
1: Niku lho Kakang, kula sesuk nek duwe anak ajeng dijenengke Jaran.
2: Ibu sekarang melaku ya
1: sebenarnya. Wangun to nggih.
0: Iya. Aku krungu kok iki mau.
1: Nangke wong bocah kok
2: Jaran. Eden. Tiang nika mesti nggadahi penggadang ta. Ayo nonton alanipun nek an adik kula nika nggadahi pangentro-entro. Sesok kowe iki nek duwe turun, turun 7 alam wa alam.
0: Siji wae durung.
2: Nek turun 7 nek alam wa alam nggih. Nek upama kowe ndek anake tok jenengke sapa? Ngeten ta? Lah Ngatirah kok karo aku Yudha. Niku apa? Yurah. Yuriah, Yuriah. Yudha karo Ngatirah, Yuriah.
0: Aku ora bisa nemokke mau-mau
2: agak saiki. Yuriah pon nek wedok Yuriah.
1: Niku Yuriah pon apik. Nek jaler napa?
0: Ya jaran kuwi mau ya.
1: Emak kula nak jaran wegah kula urung
3: arep tekane jaran niku wis diparingi momongan ngono
2: apa piye kita. Sampun. Lebih kecut-kecutan.
3: Oh, ya syukur-syukur aku melu seneng.
2: Kalau wingi nggih wonten ngri. Wonten wingi. Ngaten niku.
3: Ya mung sing ngaten.
0: Kuwi sapa?
2: Nggih, sisian
0: kula. Audu wae. Nek jan kowe ngono kok. Nek jane wiwit urung tok pek kae aku wis krungu nek. Ngono nek jane aku wis krungu jane.
2: Ya nek ngono arep apa?
3: Aja dak
0: ngono
3: kuwi.
0: Yudha lan kowe Jantra lan Tirah.
1: Inggih, tas pundi Kakang?
0: Sing wis duwe pepenginan bebrayan. Kuwi temene aku karo Mas Loro Yuntari.
2: Lah nggih.
0: Ning entek-entekane malah dhisik kowe.
2: Lah menika napa nggih? Panggadang jero arep cethek. Delele kula menika gegayan sing cethek ndang bisa entuk sisian. Lan nggih, riku terus duweni rasa tresna. Ora sandata dipikir-pikir kapan bisa aku dipundhut, ora usah dipikir ketekan niku terus kula pundhut. Ngaten
0: kuwi bejo kowe. Ning semono aku yo banjur arep nututi kowe.
2: Lah nek kula pun le mlayu
0: banter. Aku karo Mas Loro Yuntari iki lak ya wis suwe nggonku srawung.
2: Lah nggih ta.
0: Lan biyen Mas Loro kuwi ya wis ngendika
4: enggal-enggal aku kuwi supaya resmi. Ning wong kahanan durung tentrem jare.
2: Nggih.
4: Ha saiki aku ditagih.
2: Nggih.
4: Ning aku kuwi rak padha karo duwe wong tuwa. Bapa Mpu Barada.
2: Nah,
4: kuwi guruku.
2: Nggih.
4: Aku arep nyuwun kepiye mengko yen aku neruske arep bebrayan karo Mas Loro Juntari.
2: Nah, menika prayogi sanget. Menawi saged panjenengan menika wataing satriya, sampun nilar dateng dugi prayogi. Sebab keng anu bapa menika tancah mulat lan nulat. Panjenengan cak tindak panjenengan wonten pundi anjampangi. Mila menawi panjenengan kok mboten caos pangertosan, menika panjenengan nuwun sewu piyayi nem mboten ngertos kekajenganipun tiyang sepuh.
4: Iya, ndak aku kok diarani ora tanggung jawab.
2: Enceh.
4: Nah iki ngono ya. Rehning arpo kepiye wae wong kepatihan kauripan iki. Kala mangsa sok akeh tamu. Sepisan iki kowe tak lilani ora nderekke aku.
2: Aduh, ngucap syukur. Kowe mulya nang desa sik leng ngriseni kowe nang kaon iki sing ngriseni kula.
4: Kepiye to?
2: Aku lan niku jeneng mantenane malam pertama niku dolanan kentongan mau mboten nonton malung tak-tak-tak mawon e.
4: Ara malah kebenaran to kowe tegese rak njaga keselamatan to.
2: Keselamatan maling ora ono, rerus ora ono, kubung saka tak-tak-tak-tak. Jangkake aja sedulur kok jotos.
5: Mal sama minggu letakan kakang niku pengen rolas wonten. Turu rong kang
2: aku. Ngrisane mboten niku.
4: Apa saiki ngono? Kowe nderekke aku apa piye?
5: Pun mangke kula iki teh diteh
4: wis ngono ya, ngendika aku distokke, aku saiki tak budal ning lemah tulis karo Mas Roro Yunta.
2: Nggih. Kula nderekke sugeng. Tindak.
3: Kula sing
2: ngatos

semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 1441 Padam Kota Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilujeng injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas. Mbak Yusya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di Semarang Injang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar panjenengan? Saya doakan panjenengan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Hujan kembali mengguyur kota Semarang di pagi hari ini. Tetap berhati-hati untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan ataupun yang akan memulai kegiatan di pagi hari ini. Semoga apapun kegiatan atau aktivitas panjenengan diberikan keselamatan dan tentunya kelancaran. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi di edisi hari dari Agama Buddha yang akan disampaikan oleh Renda dengan tema pagi hari ini introspeksi diri. Dan inilah Semarang Enjang edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Andi Setiawan.
2: Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Pujaca pujanianang etang manggalamutamang. Menghormat kepada yang patut dihormat, itulah berkah utama. Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tak lupa dalam setiap perjumpaan kita, kami berharap saudara pendengar senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia berkat kasih Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ketengahkan tema pentingnya wihara bagi umat Buddha. Nah, saudara, selamat mendengarkan. Saudara, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Pada setiap perjumpaan kita, saya selalu berusaha mengajak saudara untuk bersama-sama mengintrospeksi diri terhadap apa yang sudah dan yang belum kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini bertujuan supaya agar kita bersama-sama mempunyai harapan dan tujuan hidup yang lebih positif. Apabila hal ini tidak kita lakukan, kita merasa setiap hari tidak akan ada bedanya. Memang benar, semua hari memang sama. Namun dengan adanya introspeksi diri, kita dapat menentukan arah tujuan kehidupan kita pada jangka pendek, sehingga kita tidak terlalu terbelenggu dalam sebuah masalah yang menyedihkan atau juga yang tidak terlalu larut akan hal yang menggembirakan. Dengan demikian, membuat kita dapat berhenti sejenak, meletakkan beban yang kita pikul di pundak kita, bernafas dengan kelegaan, lalu kemudian merenungkan, melihat kembali, dan menyusun kembali apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditinggalkan, sehingga setelah mendapatkan kesimpulan yang baik dari sebuah perenungan, maka kita dapat meninggalkan beberapa beban yang tidak penting dan bermanfaat dan membawa kembali apa yang penting dan bermanfaat, sehingga waktu kita berjalan dan memikul beban kembali terasa ringan karena banyak bawaan yang tidak berguna yang telah kita tinggalkan. Saudara, penting untuk kita berusaha merenungkan kembali akan perbuatan kita sehingga kita dapat memperbaikinya. Guna mendapatkan perenungan yang sesuai, wihara adalah tempat yang tepat untuk hal itu. Juga tak kalah pentingnya bagi kita untuk selalu berbakti, memuja kepada yang patut dipuja, agar menjadi orang yang tidak sombong. Sering kita lihat, orang tidak mengerti apa makna dan manfaat kita ke wihara. Ke wihara hanya sembahyang di hadapan patung Buddha dengan membakar dupa, seolah-olah patung Buddha dalam tanda kutip akan memberikan apa yang kita mau. Ya, untuk beberapa hal itu juga kebaikan. Namun, kebaikan yang sangat kecil dan akan lebih baik lagi bila kita sembahyang didasarkan pada pengertian yang benar, sehingga kita mengerti manfaatnya. Saudara, ada baiknya bila di sini saya menjelaskan apa itu wihara. Wihara berasal dari bahasa Pali yang artinya tempat tinggal atau kediaman. Lalu kemudian muncul pertanyaan, tempat tinggal bagi siapa? Tempat tinggal bagi para bhikkhu dan samanera yang pada zaman Sang Buddha, awal perkembangan agama Buddha, bhikkhu masih tinggal di goa atau di hutan. Sehingga kemudian oleh Wesaka penyokong Sangha pesamuan para bhikkhu diusulkan tempat tinggal untuk para bhikkhu. Sang Buddha menyetujuinya asalkan wihara dibangun di tempat yang ideal, yaitu suasananya tenang, tidak terlalu dekat dengan pemukiman penduduk, tetapi juga terjangkau oleh penduduk. Sebagai tempat atau kediaman, filosofinya adalah kediaman secara fisik dan kediaman secara batin. Secara fisik, sebagai tempat tinggal oleh para bhikkhu, secara batin, wihara memberi rasa tenang dan tentram bagi siapa saja yang mengunjunginya untuk melakukan puja bakti. Sebagai manusia, saudara, kita membutuhkan wihara sebagai tempat untuk memuja atau puja bakti demi untuk mendapatkan ketenangan batin. Puja bakti di sini berarti memuja kepada yang pantas untuk dipuja. Sesuai dengan kalimat yang saya ucapkan di awal perjumpaan kita, pujaca pujanianang etang manggalamutamang. Menghormat kepada yang patut dihormat, itulah berkah utama. Dalam agama Buddha yang pantas kita beri penghormatan adalah Buddha, yaitu orang yang telah mencapai penerangan sempurna dan membabarkan penerangan sempurna yang didapatkannya kepada orang yang menginginkan kebahagiaan sejati. Dhamma, yaitu ajaran Buddha sebagai petunjuk jalan kebenaran, dan Sangha, yaitu perkumpulan para bhikkhu yang telah mencapai penerangan sempurna. Banyak di antara kita yang salah faham bahwa puja bakti di wihara berarti menyembah patung atau berhala. Secara kasat mata, memang kita berhadapan dengan patung. Bahkan hampir semua wihara meletakkan patung yang besar-besar sekali. Sehingga bila tidak kita sadari, sepertinya kita menyembah patung tersebut. Namun demikian, perlu kita sadari, sebelumnya melakukan puja bakti, kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Kita merenungkan sifat-sifat mulia dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sehingga pada saat membaca parita atau doa suci dalam agama Buddha, kita mengerti dengan sesungguh-sungguhnya bahwa yang kita puja bukanlah wujud patung yang terlihat secara kasat mata. Namun kita mengerti makna dari sebuah pemujaan, dan masuk jauh dari relung hati kita ada sebuah esensi yang mendalam yang tidak dapat diterjemahkan dengan kata-kata, yang selalu mengisi seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Dari sini kita mengetahui bahwa puja bakti ini memiliki makna dan yang mendalam bagi yang melakukan dengan kesungguhan. Maka yang diperoleh dari sebuah perenungan yang mendalam akan selalu menuntun segala perbuatan kita ke arah yang benar, sehingga tingkah laku kita teriringi menuju hal-hal yang baik. Dalam agama Buddha, puja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu puja dengan materi atau disebut dengan amisa puja, dan puja dengan mempraktikan dhamma atau disebut dengan pati-pati puja. Kita dapat mendapatkan inti dari ajaran Sang Buddha, yaitu jangan berbuat jahat, tambahkan kebaikan, dan sucikan hati dan pikiran. Bila kita membaca kata-kata itu kembali, jangan berbuat jahat, tambahkan kebaikan, dan sucikan hati dan pikiran. Sepertinya hal itu sangat gampang untuk kita laksanakan. Namun demikian, pada praktiknya di dunia nyata, tidak semudah yang kita bayangkan. Salah satu contoh perbuatan baik yang paling mudah saja di masyarakat adalah menyapa orang dengan tersenyum dengan tulus. Namun, pada prakteknya hal itu tidaklah gampang. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena diri kita terbelenggu oleh dosa kebencian, loba keserakahan, dan moha kebodohan batin. Tiga hal ini yang membelenggu kita, sehingga hanya menyapa dengan senyum yang tulus saja susahnya setengah mati bagi kita. Hal ini terjadi karena keterlibatan dari tiga belenggu tersebut membuat pikiran buruk kita berkembang. Bila yang kita sapa sedang sibuk tidak begitu memperhatikan kita, maka yang terjadi kita ngomel-ngemel. Duh, sombongnya. Dia siapa saja, acuh tak acuh. Tahu begitu gak ku sapa tadi. Menyapa orang dengan senyum yang tulus adalah kebaikan yang kelihatannya memang kecil, namun menimbulkan dampak yang begitu besar. Karena melibatkan ketulusan, dan ketulusan tersebut akan menimbulkan kebahagiaan. Tapi juga sebaliknya, bila ada perasaan dia acuh, maka ketulusan tersebut akan menimbulkan sebuah kejengkelan yang luar biasa. Kedua akibat ini akan mempengaruhi perjalanan pekerjaan kita selanjutnya. Bila kebahagiaan yang terjadi, maka pekerjaan selanjutnya akan berjalan lancar. Namun bila kejengkelan yang terjadi, maka kita kerja dengan sebuah kemarahan, dan ia akan mempengaruhi pekerjaan kita berikutnya. Begitulah seterusnya. Satu hal akan mempengaruhi hal yang lainnya. Jadi ternyata hanya melakukan satu kebaikan saja tidak semudah yang kita bayangkan. Saudara, menyikapi contoh tersebut, maka dalam hal memuja yang lebih mudah untuk dilakukan adalah memuja dengan materi. Dalam ajaran Sang Buddha, perlu dimulai dari hal yang paling mudah, yaitu ke wihara dengan membawa bunga, dipersembahkan di depan altar Sang Buddha dengan tulus hati. Ketulusan yang muncul akibat dari persembahan yang kita lakukan tersebut, maka akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang lain. Namun demikian, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa pada saat kita mempersembahkan buah-buahan atau makanan lainnya di hadapan altar Sang Buddha, maka pikiran kita dirubah bahwa kita melakukan tersebut bukan dilihat dari segi materi yang kita persembahkan. Dalam arti bahwa apa yang kita persembahkan di dalam altar Sang Buddha tersebut hanyalah sebagai lambang. Semua yang ada di altar itu hanyalah lambang. Patung Buddha adalah melambangkan 9 sifat-sifat luhur Sang Buddha. Mempersembahkan lilin adalah melambangkan penerangan dan penghormatan. Mempersembahkan dupa adalah melambangkan harumnya kebajikan. Mempersembahkan bunga melambangkan ketidakkekalan. Dan bila kita mempersembahkan buah atau makanan lainnya adalah melambangkan kebaikan yang kita lakukan. Segala yang kita persembahkan di hadapan altar Sang Buddha adalah merupakan lambang-lambang yang perlu kita renungkan, sehingga memberi arti yang sebenarnya. Dengan mengetahui lambang tersebut, maka selanjutnya akan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat berbuat sesuai dengan lambang dari persembahan yang kita lakukan. Dengan demikian, maka apa yang kita lakukan tersebut mengandung filosofi yang tinggi. Sehingga bila kita mengetahui hal ini akan memberi manfaat bagi kita sendiri dan selanjutnya akan berdampak positif bagi siapa saja yang berinteraksi dengan kita. Inilah hal yang mudah yang dapat kita lakukan oleh umat awam agar dapat melaksanakan ajaran Sang Buddha walaupun dalam bentuk yang paling mudah sekalipun. Nah, saudara, setelah mengetahui ada hal yang paling mudah yang dapat kita lakukan, maka hendaknya kita sebagai umat Buddha perlu merasa penting datang ke wihara untuk memuja. Apabila dalam melaksanakannya belum dapat mempraktekkan ajaran yang sulit, maka kita dapat memulai mempraktekkan ajaran Sang Buddha melalui dari hal yang mudah dengan pengertian yang benar, sehingga kita dapat manfaat dari apa yang kita lakukan. Ada baiknya setiap ada kesempatan kita datang ke wihara untuk memuja, merenungkan kembali ajaran Buddha, karena dewasa ini kehidupan dihadapi oleh manusia sangatlah sulit. Kesulitan hidup tersebut tidak dapat diatasi dengan tergesa-gesa atau kemrungsung. Perlu dipikirkan jalan pemecahannya supaya dalam menyikapi kehidupan yang sulit tersebut kita tidak merugikan pihak manapun. Hal tersebut memerlukan pikiran yang jernih. Oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha membutuhkan wihara sebagai tempat untuk menjernihkan pikiran kita, tempat berlindung, tempat memuja, dan lain sebagainya. Nah, saudara, demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dhamma yang baru saja saudara dengarkan akan menambah pengetahuan kita bersama, dan selanjutnya kita dapat bersama-sama mempraktikkan demi manfaat, demi kebahagiaan semua makhluk sekarang dan untuk selama-lamanya. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Terima kasih Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nelayan kecil di pesisir Jawa Tengah kini mendapat kemudahan dalam pengurusan izin kapal melalui layanan jemput bola yang digratiskan. Pemerintah memastikan tidak ada pungutan dalam proses perizinan tersebut dan meminta nelayan segera melapor jika menemukan praktik tidak resmi. Penegasan itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat penyerahan simbolis dokumen perizinan perusahaan subsektor penangkapan ikan kepada nelayan di Sela Rembuk Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 di Pendopo Kota Tegal, Senin 22 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, nelayan juga diminta aktif menyebarkan informasi agar rekan-rekannya segera mengurus legalitas usahanya.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kota Magelang beberapa hari lalu menyebabkan usaha para pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Magelang merugi. Pemadaman listrik bergilir tersebut juga mengganggu aktivitas karena pemadaman listrik terjadi selama 3 jam. Ajat Sudrajat, salah satu pedagang es jus di Kelurahan Keramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, mengatakan telah mengalami kerugian akibat dampak pemadaman listrik secara bergilir secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan. Karena pemadaman tersebut jika terjadi di siang hari saat para pembeli banyak berdatangan untuk membeli aneka es jus. Menurutnya, usaha berjualan es jus tersebut banyak dikunjungi para pembeli, apalagi saat musim panas seperti saat ini. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Ini sahabat budaya Kang Mas, Mbak Yu, burung-burung sudah mulai berkicau ya pagi hari ini. Artinya sudah pagi, sudah waktunya untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Saya Distiawan akan menemani di Geliat Pagi hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. 02483166661 juga di 08112777914 dan juga live chat di aplikasi Era Digital. Monggo sahabat budaya yang ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu ya di pagi hari ini, tentunya lagu-lagu remix. Sudah ada Pacar 5 Langkah, monggo untuk menemani aktivitas pagi panjenengan.

0: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
1: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Dilihat, warnanya luntur. Diraba kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang entah kemana, Mbak.
1: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
0: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
1: Makanya, Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas. Bukan asal nominalnya benar, tapi juga ingat 3D, biar gak kejebak uang palsu.
0: Siap, Mbak. Mulai hari ini, saya jadi detektif uang.

0: Oke, sahabat budaya, ada Bunda Purnani yang sudah bergabung. Mengucapkan selamat pagi. Lagi monitor sambil olahraga pagi. Dan cuaca di Wonogiri pagi hari ini cerah, masih musim bediding, katanya sampai bulan Agustus. Nggih, masih dingin tapi cerah nggih. Bunda Purnani di Semarang pagi ini hujan sempat gerimis, dan di pagi hari ini matahari sudah mulai bersinar. Semoga cuaca di hari ini bagus dan tidak mengganggu aktivitas kita semua. Dari Genuk, Bu Arti sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geliat pagi Perempat Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat pagi Perempat. Dari Genuk hadir, tapi cuaca masih di Tlogosari. Cuaca sangat mendukung untuk olahraga tipis-tipis, terus jalan-jalan ke pasar. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia, smile, semangat rezekinya berlimpah, minta puterin lagu Dua Kursi Suwon. Dari Matesih, Boja Kak Sugondrong hadir. Salam untuk Garwo Kinasi, Dewi Susanti, Bu Hatiko, Kailila, Kenino, Kenanta, juga semua pekerajin genteng pres di Matesih, Boja. Selamat beraktivitas. Terima kasih Kang Sugeng Gondrong sudah bergabung ya pagi hari ini. Di ujung telepon ada yang sudah bergabung pagi hari ini. Monggo, geliat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, monggo.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Andi.
0: Nggih.
1: Putarin lagu.
0: Lagunya apa?
1: Obatin rinduku.
0: Obatin. Oke.
1: Bisa enggak?
0: Salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Bu Sri Wahyuni, Bu Sutarto, Bu Min Kasmanto, Bapak Pak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Pardiono sudah, Bapak-bapak semuanya saja lah, Bapak Gondrong aja yang di
0: Kang Sugeng, Kang Sugeng Gondrong.
1: Salam buat semuanya.
0: Nggih.
1: Salam sejahtera, salam manis, dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi,
0: nggih,
1: jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati, jangan belum pulang sih, masih pagi. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Tak tunggu lagunya, Mas.
0: Oke, Bu Dewi.
1: Tapi beres-beres sih.
0: Siap, selamat. Tadi
1: aku nganu kok, Mas.
0: Apa nih, Bu?
1: Sahur jam 2, saya kira-kira sudah subuh.
0: Walah ya, kalau nonton bagalan berarti, Bu.
1: Iya, puasa itu tuh, soalnya asuro.
0: Oke, semoga lancar puasanya, Bu Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu nanti lagunya nggih untuk Bu Dewi, juga Bunda Purnani, Obati Rinduku, juga Golek Liani. Tapi kita makan dulu nggih sepiring berdua.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat, agar terasa kerenyahannya, saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Selamat beraktivitas sahabat budaya, dan untuk pajajaran yang berencana beraktivitas di luar ruangan, baiknya disimak terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam, suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 50 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Masih ada potensi hujan sahabat budaya, dan untuk kota Semarang pagi hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Tetap berhati-hati, semoga apapun aktivitas penerangan di hari ini diberikan keselamatan dan tentunya kelancaran. Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, program Geliat Pagi harus segera kita akhiri. Tapi jangan kemana-mana, saya masih akan menemani di Ragam Semarang. Saat lagi terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.